Bahas ini 95 kepada RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Sudah jam 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagi ngapain sih jam segini? Mungkin kamu jam segini lagi pakai sepatu ya. Lagi pakai sepatu, lagi ya ngumpulin mood kamu lah teman Produa untuk berolahraga. Benar enggak sih ya? Karena hari ini juga WFH, WFA gitu ya. Bisa kerja di mana aja, terus juga hari ini mungkin kamu tidak diharuskan untuk ke kantor gitu ya. Terus juga kuliah juga gitu mungkin ya, karena kalau misalkan semasa kuliah dulu ya, hari Jumat itu hari yang sangat singkat. Jadi biasanya kita itu bakal kayak kuliahnya ngebut nih di hari Kamis ya, biar Jumatnya juga enggak ke kampus lah. Tapi sekarang enggak tahu ya teman Produa ya. Bahkan kemarin ada adik aku yang dia hari Jumat ke kampus, tapi ya WFA gitu. Jadi kamu ya, aku saranin untuk kamu semua teman Produa, kalau misalkan ada keperluan apa-apa nih menyangkut administrasi dan lain-lain halnya gitu ya, kamu konfirmasi dulu nih lewat WA gitu ya, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi gak tahu apakah mereka ada masuk ke kantor ataupun memang hari ini kerjanya di rumah atau dimanapun gitu teman Produa. Jadi sebelum kamu jauh-jauh nih ya, kamu konfirmasi dulu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting gitu, gak ada salahnya kita tanya gitu ya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana, apakah hari ini bisa bimbingan gitu contohnya ya. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya ya. Tahu gak sih bimbingan apa yang paling lama? Menunggu kamu bimbing aku, sebenarnya itu yang paling lama. Wow, juks di pagi hari yang sangat tidak penting sebenarnya. Tapi aku sangat happy sih teman Produa, karena aku siap dinas subuh, aku akan libur ya. Aku akan libur di hari weekend ya. Aku senang banget kalau sempat libur weekend ya, karena bisa pulang kampung, terus juga keluarga lengkap gitu ya. Maksudnya adik yang gak sekolah, terus juga weekend itu pasti lebih kita manfaatin lah untuk bersama orang-orang tersayang kita tentunya. Jadi selamat pagi ya. Kali ini kita akan ngebahas soal olahraga. Biasa kalau misalkan sama aku, kamu pasti akan mendengar tips kesehatan terus nih teman Produa ya. Jadi teman Produa masih dengan olahraga, di mana katanya FOMO sekarang, olahraga ini bikin Gen Z malah semakin semangat untuk olahraga. Jadi pertama dari tren nih teman Produa, terus kini udah jadi gaya hidup ya. For missing of out ya, atau FOMO ya, selama ini identik dengan keinginan untuk tidak ketinggalan tren populer. Misalnya nih, teman-teman dah olahraga, beli baju, bajunya juga yang bukan baju yang sekarang kita beragam ya. Kita lihat baju-baju orang olahraga banyak banget ya teman Produa, apalagi di kalangan Gen Z ya. Dia sangat simple, pakai sepatu, pakai celana training. Kalau dulu training, sekarang udah jarang pakai training orang ya. Orang lebih sering kayak legging tapi yang ada roknya. Kamu udah paham pasti ya. Jadi ini udah banyak banget gitu teman Produa ya, menjadi salah satu aktivitas anak-anak muda di sore hari biasanya, apalagi di Kota Loksemawe, itu di Waduk Kota Loksemawe. Waduh, itu rame banget kalau misalkan hari menuju dari jam 4:30 sampai jam 6 sore, itu rame banget sih teman Produa ya. Jadi banyak banget olahraga, bukan hanya jogging aja, bahkan olahraga kayak badminton gitu ya, sepedaan gitu, banyak banget gitu ya. Jadi ini diminati sama semua orang gitu. Jadi aktivitas tersebut bukan hanya menjadi agar kita lebih bugar gitu ya, tetapi juga menjadi tren sosial yang berkembang di kalangan pergaulan anak-anak muda ya. Mereka memberi makan Instagram gitu teman Produa, tapi tetap dalam hati tetap olahraga ya. Jadi di balik unggahan foto-foto yang mungkin kita lihat dari penampilan outfit gitu ya, terus juga ada perubahan perilaku yang juga membuat Gen Z ini dari FOMO jadi makin rajin olahraga.
Ya, dia gak mau ketinggalan sama teman-temannya ya. Tapi kebiasaan ini menjadi sesuatu hal yang baik ya, dan pastinya memberi kesehatan yang bermanfaat untuk semua orang. Jadi aktivitas ini ya, olahraga yang seperti ini didukung banget nih teman perdua ya. Jadi ketika seseorang mulai berolahraga dan membagikan video-videonya ya melalui media sosial, itu juga akan meningkatkan keinginan orang lain untuk, ih dia jogging, aku mau lah jogging gitu ya. Pasti gitu teman perdua ya. Jadi jangan lupa olahraga di pagi hari ini. FOMO yang seperti ini boleh sih teman perdua, tapi jangan yang FOMO selain ini ya. FOMO yang berlebihan ya, FOMO yang kita gak boleh ketinggalan apapun nih sama teman-teman kita. Contohnya misalnya beli handphone gitu ya, teman beli handphone kita juga mau, padahal kita baru ganti dan harganya sekarang juga sangat fantastis ya. Aku heran banget nih teman perdua, sekarang harga handphone aja ya, merek yang buah apel itu aja udah mahal banget gitu ya. Semua naik ya. Kita kira cuma itu, tapi rupanya Android juga sama loh teman perdua, lagi naik harga. Sedangkan emas hari ini semoga turun ya. Ini akan menjadi kabar baik untuk yang belum menikah sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan emas turun, akan berdampak juga orang-orang yang udah nabung ya teman perdua ya. Jadi serba salah sih ya. Jadi ya udahlah, kita ikuti aja ya perkembangan dunia dan perkembangan Indonesia ini ya. Oke deh teman perdua, selamat pagi ya. Kita masih berharap harga minyak turun sih sebenarnya. Oke, teman perdua, masih dengan informasi lainnya di pagi hari ini, aku akan terus nemenin kamu ya sampai jam 9 pagi. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu darinya Jungkook, BTS Euphoria.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di sini Temen Pro 2, 51 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi Temen Pro 2. Aduh, suara aku masih serak ya. Aduh, batuk deh ya. Ini kayaknya harus minum air putih yang cukup nih ya, biar kita sehat-sehat Temen Pro 2 ya. Selamat pagi untuk kamu yang lagi aktivitasnya sedikit santai ya, apalagi hari ini hari Jumat, WFA juga. Terus ditambah dengan hari ini yang lagi nonton bola, greget gak sih Temen Pro 2 nonton Jepang ya. Aduh, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapannya di pagi hari ini, hari Jumat tentunya. Semoga sarapan kamu juga sarapan yang membuat kamu itu semakin sehat ya. Jangan makanan yang bikin kamu pagi-pagi udah begah gitu, masuk angin Temen Pro 2. Jadi minum air putih dan air hangat yang cukup juga. Kurangi gula ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula ya, karena itu juga akan membuat badan kita tuh lemas, ngantuk. Waduh, capek deh ya Temen Pro 2. Jadi jangan lupa untuk selalu sadar bahwa kesehatan gizi terhadap diri sendiri dan anak serta keluarga itu sangat penting. Jadi hindari makanan siap saji ya, gitu. Oke, Temen Pro 2 masih akan terus kita temenin di suasana hari ini, di hari Jumat tentunya. Banyak sekali keberkahan dan hal-hal yang baik, semoga ya akan terus membersamai dengan kita tentunya di pagi hari ini. Bukan hanya pagi hari ini, sampai nanti juga Temen Pro 2 ya. Oke, ngomongin soal makanan cepat saji ya. Jadi di tengah ritme hidup ini yang semakin cepat, makanan siap saji ini juga hadir bagaikan solusi untuk semua orang ya. Jadi kita cuma tunggu beberapa menit, seporsi ayam goreng renyah atau burger atau minuman-minuman manis lainnya siap disantap. Jadi praktis, udah praktis, murah ya, dan mudah ditemukan di hampir setiap sudut kota Lok Semawe. Namun ya, dibalik itu semuanya, kepraktisan ini tersimpan pertanyaan besar. Apakah kecepatan makanan cepat saji telah melampaui kecepatan kesadaran kita terhadap gizi kesehatan? Nah, jadi dengan meningkatnya konsumsi ya makanan cepat saji, bukan hanya soal gaya hidup yang semakin modern Temen Pro 2. Dia juga telah menjadi sesuatu hal yang serius di tengah kehidupan kita. Jadi banyak orang menikmati makanan yang tinggi kalori, gula, garam gitu ya, lemak ya, tanpa menyadari bahwa sebenarnya tubuh kita itu udah terlalu banyak makan yang siap saji dalam jangka panjang gitu ya. Jadi itu Temen Pro 2, kalau misalkan ditanya, jadi emang kita gak boleh konsumsi ya makanan-makanan yang ada di restoran misalnya atau yang tren kuliner lainnya? Boleh Temen Pro 2, tetapi tetap harus fokus aja sama makanan-makanan yang kita buat sendiri, itu lebih baik ya. Jadi jangan selalu makanan siap saji, terus geprek, terus ya, pokoknya gitu-gitulah makanan-makanan lain-lainnya gitu. Semoga kita bisa terus menjaga kesehatan kita ya. Masih akan kita dengarkan lagu-lagu di pagi hari ini di program Spada. Selamat pagi Temen Pro 2 darinya. Kita pilih dulu darinya Zigas ya, dengan Sahabat Jadi Cinta. Oke, ya, ini kita puterin sekarang ya Temen Pro 2. Selamat pagi.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Hestu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta 2 gol, 1 Jepang dan juga gol tercipta 1 dari Swedia ini, Bung Hestu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang

0: Karena tiga pemain depan.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia. Look semuanya pendengar, setelah kami tadi merilis siaran langsung Piala Dunia 2026 bersama Pro 3 RRI untuk pertandingan hari ini, pertandingan di Grup F atau pertandingan terakhir di Grup F, Jepang melawan Swedia yang berakhir imbang satu sama atau 1-1 skornya. Dan ini kedua tim sepertinya juga lolos ya ke babak selanjutnya atau babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sebelumnya juga Ekuador Jerman ini mengejutkan, Ekuador mengalahkan Jerman 2-1 dan Ekuador juga melangkah ke babak 32 besar, sementara Jerman sudah dipastikan lolos juga dengan poin 6. Jadi itu, dan nanti juga ada pertandingan di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Grup D. Ada ini juga pertandingan terakhir Grup D, Turki versus Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat ya. Namun ini mungkin tidak disiarkan oleh RRI. Dan untuk saat ini pendengar, seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI dan saya yang bertugas Denny Mr. D di tim Lux Mawe pagi ini kembali menyajikan beragam acara lainnya ke ruang dengar Anda. Dan nanti sesaat lagi kami mulai dengan informasi cuaca, dan setelah informasi cuaca nanti ada bincang pagi kami di edisi untuk pagi hari ini. Edisi bincang pagi nanti akan mengetengahkan generasi sehat atau generasi hebat tanpa narkoba. Jadi ini masih dalam rangka peringatan hari anti narkoba. Sesaat lagi kami akan sampaikan informasi cuaca update untuk pagi hari ini, pendengar, yang bertepatan dengan hari Jumat 26 Juni 2026. Nanti bersama prakirawan BMKG Malikusalehaca Utara.

0: cuaca. Saat ini kami juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh yang bertugas pagi hari ini, ada Febrianto Simanjuntak. Febri?
1: Iya, Bang.
0: Febri sudah siap untuk menyampaikan informasi cuaca selengkapnya?
1: Iya, Bang.
0: Baik, silakan, Febri.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini kita mendapatkan info prakirawan cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Hari ini berpotensi turun hujan ringan di Kabupaten Aceh Utara di sore hari nanti, sementara 5 kabupaten kota lainnya termasuk Lok Sumawe hari ini pagi sampai dengan sore hari nanti cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu di Lok Sumawe sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Gitu, Bang.
0: Oke, jadi hari ini berpotensi hujan ringan ya?
1: Iya, di kawasan Aceh Utara.
0: Di kawasan Aceh Utara, baik. Kalau Lok Sumawe, Biren, ini tidak ada potensi hujan sampai dengan Aceh Timur?
1: Sampai sore hari nanti kemungkinannya kecil.
0: Kecil ya, oke. Jadi yang diprediksi hujan ringan hari ini hanya kawasan Kabupaten Aceh Utara. Baik, bagaimana dengan untuk wilayah perairan, seperti apa kondisi gelombang ini di Selat Malaka?
1: Hari ini di perairan Selat Malaka itu tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 1,0 meter. Kemudian kecepatan anginnya mulai dari 12 sampai dengan 30 km per jam.
0: Apa ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat dari BMKG?
1: Secara keseluruhan cuacanya cukup baik dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Kami memprediksi berpotensi turun hujan di Kabupaten Aceh Utara di sore hari nanti, dan juga berpotensi disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Jadi kami himbau masyarakat setempat untuk hati-hati kalau mau berencana melakukan aktivitas di luar ruangan sore hari nanti. Gitu, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Febri atas informasi cuaca pagi hari ini yang sebagian besar memang cenderung kondusif keadaan cuaca, dan di Aceh Utara diprediksi hujan ringan seperti itu. Selamat bertugas Febri di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca.
0: Pendengar, Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 yang jatuh pada hari ini 26 Juni 2026 dengan tema nasional membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan ini menjadi momentum global untuk memperkuat perang melawan narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Ada beberapa stressing point utama dalam peringatan HANI 2026 ini. Yang pertama itu tema nasionalnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian gerakan utamanya fokus pada perlindungan anak dan remaja, gerakan Ananda Bersinar, edukasi dini, serta kampanye War on Drugs. Lalu ada filosofi terhadap peringatan HANI ini yang menggunakan misalnya filosofi visualnya terhadap logo dan sebagainya itu menggunakan siluet anak ya. Jadi lingkaran persatuan serta dominasi warna biru dan kuning emas yang melambangkan optimisme generasi muda. Jadi hari ini pendengar adalah bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Karena itu nanti kami dalam bincang pagi di Pro 1 RRI Lux Mawi juga akan menghadirkan perbincangan mengenai generasi hebat tanpa narkoba, Hari Anti Narkotika Internasional ya, atau Hari Anti Narkoba HANI. Nanti ada narasumber pagi hari ini, Henry Pahala Marbun, SEMM, Kepala BNN Kota Lux Mawi, dan juga Muhammad Iqbal, SSTP, Katim Pencegahan BNN Lux Mawi, ya, atau Ketua Tim Pencegahan BNN Kota Lux Mawi. Nanti sesaat lagi kami akan berbincang selengkapnya, dan Anda mungkin yang masih ingin menyaksikan tontonan ataupun sajian siaran Piala Dunia 2026, nanti ada pertandingan antara Amerika Serikat melawan Turki di pertandingan terakhir Grup D. Ya, apakah Turki bisa lolos untuk memperebutkan posisi 3 terbaik atau tidak ini? Ya, karena Turki sebelumnya sudah 2 kali menelan kekalahan, dan ini pertandingan ketiga, pertandingan penutup di Grup D. Turki diharuskan untuk menang. Tapi memang tantangannya ini adalah lawannya tuan rumah Amerika Serikat yang sejauh ini tampil gagah perkasa ya. Sudah 2 kali menang timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini. Selain itu juga di Piala Dunia 2026 pendengar, ada hal-hal yang menjadi perhatian dan mencuri perhatian internasional, karena ada beberapa tren ya yang muncul di Piala Dunia 2026 ini. Tren yang pertama itu adalah brand sepatu sepak bola warna pink ya. Jadi pemain itu hampir seragam menggunakan sepatu ataupun sepatu bola berwarna pink, merah muda. Ini juga menjadi pembeda ya di Piala Dunia 2026 ini dengan edisi sebelumnya. Kecuali mega bintang seperti Lionel Messi, Ronaldo yang tidak menggunakan sepatu warna pink. Kemudian juga hal yang mencuri perhatian lainnya adalah aksi para supporter ya, pendukung dari negara yang dijuluki Nordic ya, atau Norwegia. Aksi Viking Row mereka, aksi mendayung perahu Viking itu menjadi mencuri perhatian dunia. Bahkan ketika Norwegia dalam pertandingan kedua mereka di pekan yang lalu yang juga berhasil menang, jadi Norwegia sekarang ini sudah poinnya 6, bintang Norwegia Erling Haaland ya bersama rekan-rekannya setim juga melakukan aksi itu di lapangan usai peluit panjang. Jadi seperti itu pendengar, untuk informasi Piala Dunia dan juga hari ini, Hari Anti Narkoba 2026. Sesaat lagi Pro 1 akan menghadirkan perbincangan mengenai generasi hebat tanpa narkoba.

Analisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Pendengar, Hari Anti Narkoba Sedunia dikenal sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Dan ini diperingati setiap tanggal 26 Juni. Lalu pertanyaan kita mungkin ya, kenapa harus ada Hari Anti Narkoba ini ya? Nah, dari berbagai literasi yang kami kutip pendengar, peringatan HANI ini diadakan sebagai bentuk keprihatinan dunia atas ancaman bahaya narkoba terhadap kesehatan, sosial dan ketahanan negara, sekaligus untuk membangun kesadaran global serta memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat terlarang. Ini alasan dan tujuan peringatannya adalah untuk kesadaran bahaya kesehatan, kemudian gerakan bersama, dan juga dukungan rehabilitasi untuk para korban atau para pengguna. Jadi sejarah singkatnya, HANI ini ditetapkan pada tanggal 26 Juni oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berdasarkan keberhasilan pejabat Lin Sesu ya, dalam memberantas perdagangan opium di Hunan, Guangdong, Tiongkok pada tahun 1839. Nah, untuk mendalami sejarah penetapannya, Anda juga bisa mungkin membaca informasi selengkapnya di bnn.go.id atau meninjau ulasan sejarah yang ada di berbagai literasi ya. Lalu kemudian bagaimana untuk jumlah pengguna sekarang ini? Penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun atau setara dengan 4,15 juta orang. Dan angka ini meningkat dari survei periode sebelumnya yang berada di angka 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menurut statistik pengguna atau demografi pengguna itu didominasi oleh kalangan usia muda, khususnya kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Trennya itu terjadi peningkatan prevalensi pada kelompok remaja, perempuan serta pergeseran pengguna ke wilayah pedesaan dari kota ke desa, dan modus baru seperti narkoba cair dalam vape atau rokok elektrik. Menurut statistik pengguna, sebarannya ini berada di Sumatera Utara dan Aceh menjadi salah satu wilayah dengan kerawanan tinggi ya. Sumatera Utara dan Aceh menjadi salah satu wilayah dengan kerawanan tinggi.

0: Di Aceh juga memiliki catatan pengungkapan kasus peredaran dan ladang ganja yang sangat signifikan sejauh ini. Nah, sebelum saya menyapa narasumber juga, kita juga akan lihat bagaimana pengguna narkoba di seluruh dunia yang sudah diperkirakan mencapai 296 juta jiwa atau sekitar 5,8% dari populasi penduduk global usia 15 sampai 64 tahun. Karena itu juga PBB menetapkan hari anti narkoba internasional atau HANI untuk menggugah kesadaran, gerakan bersama dan dukungan rehabilitasi. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan narasumber, salah satu narasumber pagi hari ini melalui video Zoom, karena juga bincang pagi ini kami siarkan dalam versi audio dan visual. Untuk tayangan visualnya bisa Anda tonton seperti biasa di kanal YouTube kami, RRI Loksemawe Official, dan juga bisa Anda tonton tayangan visual perbincangan pagi ini di aplikasi RRI Digital. Saya sapa narasumber yang sudah ada pagi hari ini ataupun sudah tersambung di video Zoom. Ada Pak Henry. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Henry.
1: Pak.
0: Iya. Ke Pak Henry, Kepala BNN, ya. Ini beliau Kepala BNN Kota Loksemawe, Pak Henry Pahala Marbun, ya. Betul Pak ya?
1: Betul Pak.
0: Baik. Saya, Pak. Lagi ada kegiatan Pak di waduk ini. Sepertinya itu di videonya Bapak kelihatan backgroundnya di waduk Kota Loksemawe ini ya. Waduk Pusung.
1: Betul Pak.
0: Ada kegiatan apa Pak? Pak Henry?
1: Kebetulan kami dalam rangka perayaan HANI di tahun 2026 ini, kami mengajak seluruh peserta yang berasal dari pegawai BNN Kota Loksemawe maupun masyarakat sekitar untuk melaksanakan jalan pagi sambil mengumpulkan sampah-sampah di sekitar lingkungan waduk ini Pak. Mudah-mudahan ya kita tetap menjaga kelestarian alam ini supaya nanti semua orang bisa menikmati ketika melewati waduk ini dan tanpa merasa risih karena banyaknya sampah Pak.
0: Seperti itu Pak. Baik, dan juga Pak Henry, hari ini juga kita sama-sama memperingati ya. Selamat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ya, begitu ya. Ya, 26 siap, Juni HANI. Ya, seperti itu. Apa ini sejauh ini Pak, menurut Pak Henry terhadap Hari Anti Narkoba Internasional ini Pak?
1: Jadi Hari Anti Narkoba Internasional ini kami peringati sebenarnya untuk mengajak atau menggandeng masyarakat agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan ya, kesehatan mereka terutama dalam menangkal bahaya narkoba, karena percayalah bahwa narkoba itu tidak hanya merusak tubuh kita sendiri melainkan juga merusak lingkungan sekitarnya. Karena kenapa? Sampah-sampah narkoba ini juga bisa membuat lingkungan sekitar kita ini menjadi rusak. Nah, jadi saya ingin mengajak, karena kondisinya memang saya terima informasi di sekitar sini juga banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Makanya kita berupaya menggerakkan seluruh kegiatan kami ini pada hari ini, pada saat puncaknya ini di waduk ini Pak.
0: Oke. Jadi waduk itu salah satu

0: Pak ya. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah dia menggunakan narkoba atau tidak pada saat malam hari, Pak. Nah, ini yang membuat memang situasi di daerah ini menguntungkan bagi pengguna narkoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka, Pak, yang istilahnya menggunakan narkoba, Pak.
1: Oke, jadi karena itu pula pagi hari ini BNN memilih lokasi itu ya untuk mengkampanyekan HANI ini atau Hari Anti Narkoba Internasional.
0: Iya, betul, Pak. Betul.
1: Oke. Jadi ketika lokasi itu sudah diduga menjadi salah satu ya, salah satu lokasi penyalahgunaan narkoba di Kota Lhokseumawe, apa kemudian upaya yang dilakukan selama ini, Pak? Pak Henry?
0: Upaya yang kami lakukan adalah kami menyesuaikan dengan kondisi kemampuan kami, yaitu kami melaksanakan semacam patroli, Pak. Patroli mungkin yang bisa kami lakukan untuk sementara waktu sambil memetakan mana tempat-tempat yang dugaannya memang di situ paling rawan orang menggunakan narkoba, Pak. Nah, nanti mungkin kita semacam bikin peringatan nanti di tempat tersebut ya, bikin spanduk atau apa yang menghimbau agar tidak menggunakan narkoba di lingkungan tersebut, Pak.
1: Oke. Baik. Pak, secara global ya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia kita melihat datanya sebelumnya itu 2,11% atau apa namanya setara 4,15 juta orang dari penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun. Data ini masih sejumlah ini atau sudah meningkat sekarang ini, Pak?
0: Data terakhir memang masih menunjukkan angka seperti itu, Pak. Ya, namun memang di data itu sudah termasuk adanya peningkatan, Pak. Peningkatan yang cukup signifikan, Pak, di mana memang peralihan penggunaan narkoba itu lebih kepada untuk dunia kerja, Pak. Nah, karena kenapa? Memang banyak narkoba itu digunakan sebagai untuk menambah semangat orang dalam bekerja.
1: Waduh,
0: terutama terutama orang-orang yang biasanya dia bekerja itu menggunakan tenaga, Pak, menggunakan tenaga. Misalnya contoh mungkin Bapak ketahui banyak terjadi kecelakaan supir-supir bus lintas Sumatera itu. Nah, itu biasanya mereka supaya kuat di jalan, supaya mata menjadi bisa 24 jam bisa istilahnya matanya tidak
1: bisa melek mengantuk. Gitu ya. 24 jam melek gitu ya.
0: Iya. Melek, jadi mereka menggunakan sabu, Pak, supaya bisa. Padahal sebenarnya ketika nanti dia halusinasinya, cat halusinasinya muncul, dia tidak tahu apakah ketika dia mengendarain bis tersebut, dia bisa nggak melewati depannya atau tidak. Jadi kadang-kadang mungkin pemikiran dia muat, padahal tidak muat. Akhirnya terjadilah kecelakaan seperti itu, Pak, biasanya terjadi. Atau juga, biasa jadi juga, Pak, banyaknya juga, Pak, apalagi di wilayah Sumatera ini, Pak. Nah, ini banyak juga nelayan-nelayan kita menggunakan narkoba itu supaya kenapa? Supaya mereka tidak mengantuk juga, Pak, pada saat mereka memancing katanya. Kalau mereka mengantuk pada saat dia mereka memancing, nah otomatis nanti ikannya yang mereka sudah dapatkan bisa pergi, Pak. Itu menurut pandangan saya ketika saya berbicara dengan para nelayan ini, Pak, kenapa mereka menggunakan narkoba.
1: Ya, jadi kerawanannya sudah sejauh itu ya, sudah merambah dunia kerja juga. Ternyata selain penyalahgunaannya di usia remaja sampai misalnya 15 sampai 24 tahun, tapi tidak hanya itu, ternyata juga sudah merambah ke para pekerja yang memiliki apa namanya kegiatan seperti itu ya. Dan itu ya, dijadikan sebagai alasan misalnya untuk bisa menjadi doping atau sekedar itu tadi apa namanya? Anti ngantuk dan lain sebagainya gitu, Pak.
0: Iya, betul-betul, Pak, betul.
1: Iya. Ini yang sudah dipelajari oleh BNN sejauh ini ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke. Terus kalau Sumatera Utara, ini menurut wilayah ya, data sebaran wilayah atau statistik pengguna, itu wilayah Sumatera Utara dan Aceh menjadi salah satu wilayah dengan kerawanan yang sangat tinggi. Misalnya saja catatan pengungkapan kasus itu peredaran dan ladang ganja yang

0: yang signifikan Pak, Pak Henry. Kalau menurut BNN nih, mana yang paling signifikan, ganja kah atau sabu di Aceh sekarang ini Pak?
1: Kalau menurut informasi yang saya dapatkan Pak, sekarang penggunaannya itu paling banyak di sabu Pak.
0: Di sabu ya? Oke. Okay.
1: Ya di sabu, karena kenapa? Ya tadi fungsi sabu itu memang lebih membuat orang semakin semangat Pak. Jadi seolah-olah dia semangat padahal nanti efeknya itu yang dia tidak tahu Pak. Nah sedangkan mungkin ganja juga banyak menggunakannya, namun ganja sifatnya dia lebih rileks Pak. Artinya tidak membuat orang bersemangat gitu loh Pak. Artinya lebih kepada orang istilahnya justru banyak kan berdiam diri atau lemas atau apa, istirahat lah metodenya seperti itu Pak.
0: Oke. Oke, kemudian ini menjadi strategi program rehabilitasi dan pencegahan yang dilakukan oleh BNN ya. Sejauh ini yang saya baca di datanya itu ada Kampung Bersinar misalnya ya, bersih ya, narkoba. Karena ini peredarannya tidak hanya mencakup wilayah perkotaan, tapi juga sudah menyentuh ke desa-desa penyalahgunaan narkoba. Kemudian ini coba di usul atau dicanangkan program rehabilitasi seperti Kampung Bersinar untuk memulihkan kawasan rawan. Lalu ada layanan rehabilitasi, betul begitu Pak?
1: Betul Pak, betul.
0: Ini misalnya layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari kecanduan. Ini juga BNN punya layanan rehab, ya, panti rehab. Dan ini tidak dipungut biaya ya, betul begitu Pak ya? Tidak dipungut biaya untuk warga masyarakat. Nah ini
1: jadi izin boleh, Pak ya, ya. Sebelumnya menjelaskan sedikit Pak tentang metode pembiayaan kepada para penyalahguna narkoba ini Pak.
0: Ya, silakan Pak.
1: Masyarakat yang tidak banyak bertanya-tanya Pak ya. Jadi biasanya layanan buat penyalahguna narkoba ini terutama bagi masyarakat yang menggunakan narkoba ketika ingin direhabilitasi pertama kali Pak, pertama kali itu memang gratis Pak. Tapi ketika dia sudah pernah mendapat layanan rehabilitasi gratis oleh pemerintah, maka untuk yang kedua kalinya dia tidak berhak mendapat Pak. Nah itu terkadang masyarakat itu kurang paham. Begitu dia misalnya ada keluarganya sudah pernah direhabilitasi gratis, kemudian dia kumat kembali atau relaps kembali, dia minta untuk direhabilitasi kembali Pak. Nah itu yang bisa berbahaya. Artinya dia tidak bisa lagi mendapatkan gratis untuk rehabilitasi rawat inapnya Pak. Tetapi kita bisa ngakalinya Pak melalui apa Pak? Rehabilitasi rawat jalan Pak. Kalau memang dia masih bisa kita kendalikan Pak. Tapi kalau kita tidak bisa kendalikan, memang rehabilitasi rawat jalan ini hanya kepada pengguna yang tingkat ringan saja sebenarnya. Cuman tapi kita naikkan levelnya jadi tingkat sedang juga bisa Pak. Karena kenapa? Karena banyak masyarakat memang yang minta direhabilitasi itu adalah orang yang sudah berulang-ulang kali menggunakan narkoba, sehingga mungkin bagi mereka yang tidak mampu, kita bingung Pak, bagaimana caranya untuk merehab mereka ya kan, istilahnya mendapatkan rehab yang gratis, sedangkan mereka adalah dari keluarga tidak mampu. Akhirnya kita alihkan, kalau mereka memang pengguna ringan, kita alihkan untuk mereka langsung ke rawat jalannya saja Pak.
0: Oke. Nah, pendengar, apabila ada di antara Anda yang ingin bertanya langsung ini ke Kepala BNN menyangkut misalnya panti rehab ya, panti rehabilitasi korban narkoba atau bertanya tentang hal-hal lain menyangkut dengan narkoba, boleh kami persilakan di 0811-6715-893. Ya, mumpung kami masih terhubung dengan Kepala BNN Kota Loksmawe ini, Pak Henry Pahala Marbun. Ya, kalau Anda ingin berkonsultasi langsung mengenai panti rehab, silakan di 0811-6715-893. Saat ini kami sedang berbincang mengenai generasi sehat, ya, yang bebas narkoba pastinya dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI. Jadi generasi yang hebat itu harus tanpa narkoba, seperti itu ya. Karena kalau sudah terkontaminasi narkoba, maka ini sudah dipastikan tidak menjadi generasi yang hebat seperti itu. Nah, jadi ada program-program yang dilakukan, program untuk pencegahan, ini juga strategi dari BNN, memunculkan program Kampung Bersinar, misalnya Bersih Narkoba, untuk memulihkan kawasan rawan, lalu kemudian ada layanan rehabilitasi. Dan saya kembali berbincang dengan Pak Henry, Pahala Marbun, Kepala BNN Kota Loksmawe. Nah, Pak Henry, tentang Kampung Bersinar nih, di Loksmawe sudah sejauh mana yang bisa diluncurkan, Pak?
1: Oke, Pak. Jadi memang sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena untuk nama-nama kampungnya saya belum hafal, Pak. Karena saya juga baru lima hari jadi kepala BNN Loksmawe.
0: Baru 5 hari, Pak.
1: Wah. Iya, baru 5 hari.
0: Selamat bergabung di Loksmawe, Pak. sebelumnya dari mana, Pak Henry?
1: Sebelumnya saya di Tanjung Balai Asahan, Pak, Sumatera Utara, Pak.
0: Tanjung Balai Asahan. Baik.
1: Iya, Pak. Jadi kalau nama kampungnya saya belum hafal, tapi sejauh ini intervensi BNN Loksmawe ke dalam kampung-kampung bersinar itu juga cukup sudah masif, Pak. Sudah beberapa banyak kegiatan-kegiatan yang mencoba mengubah masyarakat tadi yang istilahnya mencari mata pencarian dengan menjual narkoba itu kita ubah ke tempat-tempat istilahnya kita lakukan life skill supaya mereka bisa mencari pekerjaan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita latih, Pak. Jadi tidak lagi menggunakan jadi kurir narkoba lagi, Pak, mereka, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Itu di kampung-kampung yang rawan diarahkan seperti itu ya, diprogramkan seperti itu.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ternyata Pak Pahala Marbun ini baru 5 hari ya, Pak ya, di Loksmawe. Begitu ya. Baru 5 hari bertugas di BNN Loksmawe, Pak. Jadi baru 5 hari langsung punya kegiatan HANI hari ini ya. Hari Anti Narkoba Internasional. Oke. Baik, itu tadi mengenai program rehabilitasi dan pencegahan yang coba dilakukan oleh BNN melalui Kampung Bersinar, Bersih Narkoba dan juga layanan rehabilitasi. Jadi tadi untuk layanan rehabilitasi yang berlaku gratis itu hanya untuk yang direhab pertama kali. Yeah. Tapi kalau sudah berkali-kali ya tidak bisa gratis juga gitu ya.
1: Ya, kecuali lewat rawat jalan, Pak.
0: Kecuali lewat
1: jalan. Ya, kapasitasnya penggunanya maksimal di tingkat sedang, Pak. Tidak bisa di tingkat berat. Karena kalau berat itu sudah main ke psikologi, Pak. Psikologinya dia itu sudah banyak terganggu, Pak, ketika dia seorang pecandu berat, Pak.
0: Pecandu berat, ya. Nah, dari sejauh yang dipelajari oleh BNN ini, pecandu berat ini di Loksmawe kalangan umumnya apa, Pak? Bisa lebih didetilkan, Pak?
1: Biasanya saya terima informasi dari rekan-rekan BNN Loksmawe memang kebanyakan pekerja, Pak.
0: Pekerja.
1: Ya, ya tadi itu dia beranggapan menggunakan narkoba itu sebagai penambah tenaga atau sebagai obat kuat. Nah, mereka lupa bahwa efeknya tadi itu memiliki ketagihan, Pak. Ketagihan artinya mungkin mereka menggunakan dosis yang rendah, Pak. Tiba-tiba lama-lama menjadi tinggi, Pak. Nah, begitu dosis menjadi tinggi, Pak, mereka lupa bahwa seiring dengan penggunaan tersebut, daya tahan tubuh mereka semakin menurun, Pak, sehingga muncul banyak penyakit, Pak. Banyak penyakit yang menyebabkan mereka istilahnya jadi tidak bisa melakukan aktivitas total sama sekali. Bahkan otak mereka sudah istilahnya tidak lagi bisa berpikir wajar, normal. Nah, bisa ujung-ujungnya mereka mengalami ODGJ, Pak, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini makanya kami tidak bisa menangani ketika orang yang sudah sampai kepada tahap dengan gangguan jiwa, Pak. Nah, kalau dengan gangguan jiwa itu berarti di situ harus dirawat inap, Pak, karena di mana nanti ada di rehabilitasi rawat inap itu sudah ada nanti konselor-konselornya, bahkan juga psikologinya ada juga yang membantu mereka untuk istilahnya supaya mereka bisa berpikiran normal kembali, Pak, istilahnya. Seperti itu, Pak. Kalau di BNNK sendiri kan di kliniknya tidak semua ada jabatan-jabatan seperti itu, Pak. Istilahnya menangani mereka 24 jam, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Oke, nah ini mungkin yang kurang dipahami masyarakat. Jadi penting untuk Anda ketahui, pendengar kami semuanya atau pemirsa RRI Loksmawe, bahwa ketika menjadi seorang pecandu atau sudah kecanduan narkoba, itu bisa menurunkan ya daya tahan tubuh ataupun imun tubuh Anda. Begitu ya Pak ya, Pak Henry ya?
1: Betul Pak, betul Pak. Betul.
0: Jadi ini yang harus diketahui bahwa ketika menjadi pecandu atau kecanduan narkoba, itu lama-kelamaan akan menurunkan daya tahan tubuh dan juga imun tubuh Anda. Nah, itu nanti efeknya bisa ke saraf dan lain sebagainya gitu ya, efek-efek.
1: Iya, iya Pak, betul Pak.
0: Oke, baik Pak, di penghujung waktu ini mungkin Pak Henry juga tidak bisa berlama-lama sepertinya karena ada kegiatan di waduk ya Pak ya. Mohon maaf Pak sudah ya, Pak. Mengganggu ya. Kegiatan Pak Henry pagi hari ini karena saya diberitahukan oleh gatekeeper saya tadi Albara Maulana bahwa rupanya orang BNN juga pihak BNN juga pagi hari ini sedang ada kegiatan di Waduk Pusung Loksmawe. Jadi baik sebagai closing statement Pak Henry, silakan mau menyampaikan apa lagi?
1: Siap Pak, terima kasih. Saya sebagai kepala BNN Loksmawe menghimbau agar masyarakat dapat berupaya menjauhkan diri dari narkoba, bukan hanya untuk kepentingan semata-mata kepentingan BNN, tetapi merupakan kepentingan seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Semoga dengan adanya keinginan untuk menjauhi diri dari narkoba, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk ditinggali, serta menumbuhkan generasi muda yang betul-betul bisa bermanfaat, berdaya guna bagi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih Pak.
0: Baik, Pak Henry suka nonton bola?
1: Suka. Kebetulan jarang Pak.
0: jarang
1: sudah yeah. Sempat Pak.
0: Oke, okay. Ya. Sekarang ini sedang Piala Dunia Pak ya, sedang ada tontonan-tontonan menarik di layar kaca kita semua nih. Karena nanti sesaat lagi juga di pukul 9 waktu Indonesia Barat itu ada pertandingan di grup D ya, pertandingan terakhir grup itu Turki melawan Amerika Serikat. Ini juga menjadi tontonan bagi Anda yang suka sepak bola. Karena ini pertandingan terakhir di fase grup ya Piala Dunia 2026. Terima kasih Pak Henry sudah menyempatkan waktunya di Pro 1 RRI Loksmawe pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Henry.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, kami juga harus sudahi bincang pagi edisi pagi hari ini di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 tentang generasi hebat tanpa narkoba yang bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional hari ini, HANI. Dan sebagaimana yang informasi kami berikan sebelumnya bahwa HANI ini sejarahnya itu atau kenapa harus diperingati karena ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di tanggal 26 Juni berdasarkan keberhasilan pejabat Lin Sesu dalam memberantas perdagangan opium di Humen, Guangdong, Tiongkok pada tahun 1839. Nah, jadi HANI ini juga untuk menggugah kesadaran bahaya kesehatan bagi pengguna ataupun pecandu narkoba. Tujuannya mengedukasi masyarakat mengenai kerusakan fisik dan mental yang ditimbulkan oleh zat adiktif. Lalu ini juga merupakan gerakan bersama, menyatukan peran keluarga, masyarakat, dan instansi seperti BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk melawan peredaran gelap narkoba atau War on Drugs. Ini juga bentuk dari dukungan rehabilitasi, membuka akses dan dukungan bagi para penyalahguna narkoba agar mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe dan kami akhiri bincang pagi untuk edisi hari ini.

Sementara itu, pendengar, saya juga masih lanjut bersama Anda di pagi hari ini. Nanti juga di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan menghadirkan atau membuka kembali kesempatan untuk Anda menyampaikan informasi maupun keluhan-keluhan lainnya di program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Nanti di pukul 9 bersama saya, Denny Mr. D nanti.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Iya, dengarkan terus Pro 1 RRI Loksemawe. Saya Denny Mr. D saat ini masih bersama Anda pendengar di edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan hari ini juga kami buka kembali Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Karena Halo RRI kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami awali dari informasi sebelum nanti mungkin Anda yang ingin menyampaikan informasi ke kami di 0811-6715-893. Hari ini juga bertepatan dengan beberapa momentum, ya. Pertama, momentum Hari Anti Narkoba Sedunia yang mungkin kalau para netizen menyebutnya narkoboy, ya, dengan bahasa untuk mengistilahkan narkoba seperti itu. Dikenal sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI hari ini. Kemudian juga hari ini momentum work from home atau WFH bagi para ASN di wilayah Kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Ya, dan juga saat ini sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia 2026 di layar televisi. Masih fase perjuangan masing-masing negara di grup, ya, peserta Piala Dunia 2026. Fase pertandingan terakhir grup ini. Dan di pukul 9 saat ini berlangsung pertandingan antara Turki dan Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait Piala Dunia, terkait informasi-informasi lainnya, silakan di Halo RRI saat ini yang kami buka dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu juga di Loksemawe, saya perhatikan beberapa hari belakangan juga masih terus berlangsung proyek penggalian ataupun proyek air bersih, ya, air bersih siap minum dan proyek penanaman pipa di berbagai ruas jalan ini masih terus berlangsung. Dan juga saya menerima informasi dari masyarakat bahwa saat ini saluran air bersih ini mulai ada yang aktif, ya, ada yang sudah menikmati dan betul airnya siap minum seperti itu. Kemudian juga biaya pemasangan itu ada 2 juta sampai 3 juta rupiah. Dan setiap bulannya kabarnya itu nanti akan dipungut biaya seperti itu, ya, biaya dari jasa air bersih ini. Satu kubik 11.000 rupiah, ya, satu kubik air itu sekitar 11.000 rupiah. Jadi seperti itu untuk informasinya. Dan bagi Anda sekali lagi saya informasikan yang ingin menyampaikan sesuatu di Halo RRI, suara Anda solusi bersama di 0811-6715-893. Saat ini juga sudah ada yang telpon, saya coba sapa. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Iya, dengan siapa, Pak?
1: Mustafa di Tanah Pasir.
0: Pak Mustafa di Tanah Pasir. Oke, baik. Pak Mustafa mau ada apa ini? Menyampaikan keluhan apa?
1: Ada keluhan dikit.
0: Apa itu, Pak Mustafa?
1: Kalau kita ke rumah sakit puskesmas untuk minta rujukan, itu Pak yang sekali dipersulit tu rujukannya untuk kita ke rumah sakit tinggi, ya.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya ke puskesmas itu dua kali kita berobat, enggak ada perubahan. Bahkan kita rujukan itu untuk tinggi itu payah sekali, dipersulit itu. Kenapa itu?
0: Oke.
1: Dipersulitkan itu rujukan. Itu wajah Abang Mr. D itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang mendengar tuh yang terkait itu coba jawab tuh.
0: Dipersulit, ya?
1: Dipersulit rujukan tuh.
0: Oke.
1: Okay. Yang lebih lagi di cumbian tuh untuk kita kebenarannya. Ya, lebih lagi dipersulit tuh. Ya, itu masalahnya. Kenapa tuh? Ya, bila bapak-bapak doktor yang mendengar tuh coba menjelaskan bikin tuh kami masyarakat ini.
0: Okay. Okay, baik Pak Mustafa, terima kasih ya informasinya.
1: Kalau masalah main bola itu, tiap main bola piala saya memperhatikan.
0: Nonton Pak ya.
1: Negara Islam itu nafsu itu, nafsu aja main. Kalau menang nggak pernah.
0: Iya iya, baik.
1: Kalau menang nggak pernah itu. Ya, seperti kemarin itu tidak itu sama apa itu kan 4-0 itu kalah. Ya, makanya setiap piala dunia itu tidak pernah menang itu negara Islam. Nah, itu aja Mak Mister.
0: Baik, terima kasih Pak Mustafa ya komentarnya ya. Terhadap pertandingan Piala Dunia yang negara-negara Islam yang lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, terima kasih Pak Mustafa, dan tadi ada menyampaikan informasi surat rujukan ke rumah sakit yang dia rasa atau Pak Mustafa rasa ini seperti dipersulit begitu ya.
1: Yeah.
0: Susah sekali dikeluarkan surat rujukan ke surat rujukan dari puskesmas misalnya ke rumah sakit begitu ya.
1: Ya, yeah, malah dikasih tempo itu 1 bulan. Nah, kalau Bapak perlu rujukan itu tunggu 1 bulan. Dan banyak tu dawa-dawi tu sama doktor di puskesmas tu. Dan kenapa saya bilang sampai 1 bulan kita tunggu? Karena diterima ke cumbia tu 1 hari 3 orang rujukan. Saya bilang kalau 1 rumah sakit 3 orang diterima ke cumbia 1 hari, 27 puskesmas tu ke Kabupaten Aceh Utara. Berapa saja orang itu, 27 kali 3, paling-paling 90 orang, berobat ulang 90 orang. Kenapa saya bilang di rumah sakit itu ada 5,000 orang setiap hari? Ya, itu saya lihat. Kalau kita bilang begitu, dia diam aja. Ya, itu jawab mesti.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama atau pemberi kabar pertama ke kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 ada Pak Mustafa di Tanah Pasir yang mengeluhkan tentang surat rujukan yang ia rasa seperti dipersulit atau susah sekali meminta surat rujukan ke rumah sakit atau surat rujukan untuk layanan berobat. Itu informasi dari Pak Mustafa di Tanah Pasir, pendengar kami. Nah, pendengar, selain di line telepon, Anda juga bisa kirim komentar melalui YouTube kami, karena Halo RRI juga kami tayangkan dalam bentuk visual di YouTube RRI Luxmawi Official. Tayangan videonya, kemudian juga di live aplikasi RRI digital. Jadi ada banyak sarana untuk Anda menyampaikan informasi maupun keluhan, karena suara Anda solusi bersama di Halo RRI saat ini ya. Baik, kami tunggu informasi-informasi lainnya dari Anda. Tadi Pak Mustafa sudah mengawali informasi yang beliau punya keluhan terhadap sulitnya memperoleh surat rujukan. Kami masih terus hadir sampai dengan ke pukul 10 nanti di ruang dengar Anda saat ini. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

Masih di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026. Ya, yang juga momentum saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Amerika Serikat melawan Turki di pertandingan terakhir grup D ya. Sementara itu juga tadi informasi yang disampaikan pendengar kami Pak Mustafa di Tanah Pasir yang mengeluhkan kesulitan memperoleh surat rujukan untuk berobat. Dan juga kami sedang berusaha menghubungi narasumber-narasumber terkait untuk menanyakan ataupun meng-cross-check kembali apakah betul seperti itu. Dan kami terus berusaha bersama rekan-rekan gatekeeper yang bertugas pada pagi hari ini di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kemudian juga Halo RRI ini masih terus kami siarkan sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya juga masih seputar air bersih di Lhokseumawe yang masih dikeluhkan oleh warga masyarakat Lhokseumawe pada edisi Halo RRI edisi sebelumnya, misalnya jalanan yang rusak ya setelah digali pipa bekas galian ini mengganggu jalan. Dan sekarang ini kami perhatikan di ruas jalan protokol jalan-jalan utama di kota Lhokseumawe itu sudah mulai ditutup ya oleh pengerja proyek air bersih ini. Sudah mulai ditutup dan juga air bersih siap minum ini sudah mulai ada yang sudah mulai terpasang, tersambung ke rumah-rumah warga masyarakat. Dan itu menurut warga yang sudah merasakan distribusi air bersih siap minum ini, itu memang airnya begitu buka keran memang siap minum dan ada biaya karena ini investasi swasta untuk mendukung air bersih di kota Lhokseumawe. Jadi menurut informasi warga masyarakat yang saya dengar, yang saya disampaikan ke saya itu, testimoni dari mereka, satu kubik itu mencapai Rp11.000. Satu kubik air itu biayanya Rp11.000. Kemudian juga ada biaya pemasangan di awal. Jadi biaya pemasangan meteran gitu ya, apa istilahnya itu, itu 2 juta sampai 3 juta rupiah biayanya. Jadi seperti itu. Kemudian juga tadi mengenai surat rujukan, keluhan surat rujukan yang disampaikan oleh pendengar kami Mustafa di Tanah Pasir. Dan kami terus berusaha untuk mencoba menghubungi narasumber yang terkait untuk memperoleh cross-check kembali apakah benar seperti itu. Karena juga RRI tetap menjunjung tinggi etika jurnalisme atau etika jurnalistik, prinsip keberimbangan. Dan juga kemudian kami terima informasi dari rekan-rekan saya ketika suatu hari saya berbicara dengan rekan dan dia mengetahui saya profesinya jurnalis. Jadi cerita ini akhir-akhir ini juga rawan sekali di kafe-kafe itu aksi hipnotis ya. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang kita duduk di kafe, di salah satu kafe misalnya, tiba-tiba didatangi orang yang tidak dikenal, menepuk bahu beberapa kali begitu, lalu ngajak ngobrol, dan korbannya seperti terhipnotis. Ini juga mulai ada korbannya di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya. Ini juga mohon kehati-hatian ya. Dan aksi modus yang dilakukan itu mereka pinter, jadi menutupi kamera CCTV. Ya misalnya mereka memarkirkan mobil menutupi arah sorotan kamera CCTV, lalu mereka beraksi di balik itu, gitu ya. Kemudian juga ada modus-modus baru curanmor, pencurian sepeda bermotor. Yang itu di kawasan Kecamatan Muara 2 sudah ada yang pernah mengalami. Mereka seperti diberhentikan ketika mengemudi dengan seolah-olah sepeda motornya berasap atau keluar api. Dan ketika pengemudi itu berhenti, mereka mengaku dirinya orang bengkel atau tukang perbengkelan yang montir begitu. Dan minta diperbaiki motornya di lokasi ya atau ke lokasi yang lainnya. Nah saat mereka
membawa motornya itu, disitulah kemudian motornya dibawa kabur. Ini juga sudah ada korbannya, itu ada yang cerita-cerita yang saya, informasi yang saya dengar seperti itu, sudah ada keluhan juga. Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, masih kami buka di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, dari pukul 9 ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D di studio yang bertugas hari ini.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Ya, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silahkan kalau Anda yang ingin telepon menyampaikan sesuatu di 0811-671-5893. Terkait tadi informasi yang disampaikan oleh pendengar kami di Tanah Pasir, Aceh Utara, terkait dengan sulitnya memperoleh surat rujukan untuk berobat, ini tidak menutup kemungkinan juga untuk para pendengar kami, Anda yang ada di Birun, Aceh Timur, kemudian Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Simpang, di ujung timur sana, perbatasan Aceh dan Sumut. Boleh juga kalau ada yang ingin menyampaikan keluhan di Perusatu RRI Luxmawe, di program Halo RRI saat ini, solusi suara Anda solusi bersama, ya. Jadi seperti itu, dan ini ada beberapa informasi terkait dengan bagaimana cara meminta surat rujukan di fasilitas kesehatan Faskes, misalnya di Faskes dasar, di Puskesmas, ya. Ini Pak Mustafa tadi mana, apa sudah baca belum ini peraturan ini ataupun prosedurnya? Jadi untuk mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas, terutama untuk pasien BPJS Kesehatan, Anda wajib datang langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP tempat Anda terdaftar. Surat tidak bisa diminta tanpa pemeriksaannya. Jadi pastikan untuk mengikuti langkah-langkah dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Misalnya, satu, syarat dokumen nih. Saat berkunjung, pastikan Anda membawa kartu BPJS Kesehatan, sudah pasti, ya, itu

0: Kemudian jika penerbitan rujukannya itu, jika dokter memutuskan Anda butuh penanganan lanjutan, maka rujukan akan dibuat melalui sistem BPJS. Nah, ini mungkin Pak Mustafa tadi, mungkin Anda menurut dokter belum butuh penanganan lanjutan, seperti itu ya. Kemudian pengecekan akhir, jadi pastikan data rumah sakit tujuan dan jadwal poli sudah benar sebelum Anda meninggalkan puskesmas. Rujukan ini umumnya berlaku selama 90 hari, jadi 3 bulan sejak tanggal diterbitkan. Nah, dalam kondisi gawat darurat mengancam nyawa, nah Anda tidak perlu meminta rujukan ke puskesmas dan bisa langsung pergi ke IGD rumah sakit terdekat. Jadi seperti itu, untuk minta surat rujukan itu butuh selama 90 hari atau 3 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jadi sejak tanggal rujukan pertama, 90 hari ke depan baru bisa meminta rujukan lagi. Tetapi dalam kondisi gawat darurat mengancam nyawa, ini tidak perlu rujukan ya. Bisa langsung pergi ke IGD rumah sakit terdekat. Jadi ini prosedur. Kami juga akan terus cross-check ke narasumber yang terkait ini. Rekan gatekeeper saya pagi hari ini ada Albara Maulana. Sementara itu kami juga mendapatkan telepon kembali saat ini di Halo RRI. Siapa ini? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
1: RRI.
0: Iya, Halo RRI, dengan siapa hidup ini Bapak?
1: Saya di Batupat.
0: Di Batupat. Siapa namanya?
1: Ayah Sulaiman.
0: Ayah Sulaiman. Iya. Bagaimana Ayah? Apa yang mau disampaikan?
1: Masalah di rumah sakit di Garut.
0: Oke, kenapa lagi?
1: Kami keumumnya rujukan itu banyak di situ.
0: Rujukan banyak di situ ya?
1: Yang selama sekali kami kan harus ke situ, tapi kalau saya kan dekat. Orang gandang-gandang kali sawang, duduk dari misan sana. Ya, pagi-pagi harus jam 6, harus itu mereka jam 7 ambil nomor. Nah, sesudah nomor itu yang pertama kan misalnya ayah ambil nomor, dapat nomor berapa? 10. Waktu pemanggilan itu bukan nomor itu. 5. Begitu-begitulah. Nah, ada yang normalnya berapa yang kita ambil nomor pagi-pagi itu sudah nunggu narik.
0: Maksudnya tidak sesuai antrian begitu? Tidak sesuai nomor antrian pemanggilannya?
1: Terus, yang kedua, masalah itu tadi masalah antrian. Antrian itu kan kadang-kadang kami dah tujuh itu masuk dokter, keren yang sudah dulu, yang dulu, sudah semasa waktu berapa jam ya. Terus, habis itu ada peraturan di dalam pengambilan obat. Ini misalnya saya ditujukan jam tanggal 11. Baliknya misalnya itu 10 hari. 21. Ternyata misalnya itu pulang pergi tanggal 10. Sudah ditentukan di apa itu enggak sudah itu enggak boleh. Satu. Ya sudah ya. Saya tempat pulang. Terus yang kedua, apabila kita datang lagi balik, itu mulai tadi yang sebelah ya. Itu lewat boleh? Sudah. Setelah itu saya tanya, jadi lewat boleh? Kurang? Tidak boleh. Oke. Jadi baru-baru ini, saya pergi ke apa itu, ke Jarum. Lewat tengah. Jadi saya jatuhnya tanggal 24 kalau nggak salah. Saya datang ke Bima. Udah nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Pertama tadi nggak bisa. Udah dibilangnya Pak, ini peraturan baru. Nggak boleh lebih, nggak boleh turun.

0: Ya, oke. Terus yang maksud saya, kalau ada yang seperti itu, perubahan-perubahan itu, karena ini keumumnya yang datang ke situ memang orang sakit. Kampung, orang kampung, kadang mana ada yang sesuai, ya surat. Pajak, kampas, benar-benar tengah berapa, ya segitu, segitu. Nah, emang, kebanyak ada ditulis di situ sekarang, apabila kita sudah lewat tanggal, harus dihubungi dengan nomor itu. Bagus. Cuman, maunya ini pakai pendengaran suara, dibilang sama rakyat ini yang bawa apa, sekarang kalau ada yang seperti itu, Bapak harus nelfon ke sini. Jangan sebatasannya surat itu. Karena orang nggak tahu, nggak usah itu. Saya aja nggak tahu, Ibu. Kalau yang bawa sudah tertulis seperti itu. Namun lagi, ya, peraturan itu kaku. Bukan kaku lagi, ketiga atau apa ya.
1: Ya,
0: terus waktu pengambilan obat itu, misalnya Bapak. Bapak itu dari jam tanggal 10, satu kan lah, sampai tanggal 10. Kalau seharusnya obat itu kan penuh, 10 hari. Tak sampai obat itu. Kadang-kadang 7 hari. Ada yang namanya sudah habis. Kayak saya ini kan ada sakit. Ya, ada
1: sih. Ayah Sulaiman ini ya, apa namanya? Berobat jalan ya? Ayah Sulaiman berobat jalan?
0: Berobat jalan.
1: Pasien ya, apa ya. Ini? Sakit apa, Bapak?
0: Saya, apa namanya, kalau di positif itu udah bisa masuk. Apa namanya, kemarin itu jantung.
1: Oh, jantung. Oke.
0: Nah, itu keluhannya.
1: Baik.
0: Habis itu pengertian lah. Pengertiannya begini. Ini kan maaf, kalau Bapak kan dari bulan depan, berpaksin mungkin dua Pak, satu kilo ya. Apa satu kilo nggak sampai lah ya. Ini yang sayangan dari jauh. Mereka bapak-bapak, nenek itu segala macam, begitu-begitu kan punya biaya tuh. Bawa nasi, ya kan?
1: Yeah.
0: Karena sampai ke situ udah kesiangan. Baik, habis itu nanti siang makan lagi nasi. Kalau kita itu obat dan kecapekannya itu ya, pekerjaannya nggak cocok.
1: Baik, oke.
0: Okay. Karena memikirkan spesialis, dokter spesialis kan, dari situ akan.
1: Ya, oke. Okay. Baik, Ayah Sulaiman, terima kasih ya, informasinya sudah menyampaikan ke Halo RRI.
0: Baru wajib. Seperti itu. Waktu itu janganlah berubah-berubah. Itu waktu saya datang hari itu, kalau tidak salah ya, tanggal 11 ya hari itu. Waktu itu sudah tanggal kemarin itu 24, tidak peratur lagi. Peraturan dia untuk kami tidak ada. Peraturan mereka itu aja yang ada. Jadi jangan dianggap kami yang bawa BPJS ini suka-suka mereka itu. Karena BPJS ini juga dibayar oleh negara. Jangan digayani mereka yang punya apa itu. Kan gitu.
1: Ya.
0: Habis itu tadi perhatian. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu, kan ada pengarahan untuk panggil nama, nomor. Bilanglah, karena banyak ini orang-orang kampung, orang kaya mana ada begitu situ dia, orang Singapura. Jadi itu mohon pihak yang berwajib, tolong. Obatnya seperti itu juga. Dokter memang ya seperti itu juga, kami seperti itu. Jadi ada orang kampung itu kan zamannya udah situ, Pak. Ambil apa itu, anti nomor. Sudah nomor, Allah. Sudah nomor ya, sudah dapat kecil.
1: Kalau
0: dipanggil nanti sudah besar. Itu kemana sih tadinya? Jadi jangan salahin kami aja terus. Karena itu juga salah tuh.
1: Oke. Baik, Ayah Sulaiman.
0: Sudah tuh,
1: tahu dulu. Baik, iya. Terima kasih. Terima kasih ya, ya Sulaiman di Batu Pat sudah ya. Menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Sulaiman ya, yang beliau juga masih mengeluhkan ini terkait di fasilitas kesehatan Waskes Rumah Sakit PT Arun di Kecamatan Muara Satu, Kota Loksmawe, dan beliau ini adalah pasien jantung, jadi berobat jalan jangka panjang. Sering sekali di rumah sakit setempat dirasakan oleh para pasien itu yang datang jauh-jauh dan juga bawa bekal, tentu mereka punya biaya ya, makan siang, makan pagi, karena sudah pagi-pagi sekali harus ke menunggu antrian. Jadi terkadang warga itu sering terkesannya seperti diabaikan begitu ya, mentang-mentang gratis atau pasien BPJS, padahal itu dibiayai oleh negara. Nah, di situ juga pasien menemukan dokter sering telat masuk, sementara pasien sudah menunggu dari pagi-pagi sekali, bahkan ada yang datang dari pukul 6 setelah subuh, tapi dokternya sering masuk di atas pukul 9, pukul 10, jadi seperti itu ya. Ini yang disampaikan, keluhan yang disampaikan oleh Ayah Sulaiman di Batu Pat. Lalu kemudian untuk tebus obat, jadi sudah mengantri, sudah diresep obat, lalu ketika tebus di apotik, misalnya di apotik rumah sakit tersebut, ini jadi harus sesuai tanggal. Misalnya warga disuruh kembali tanggal sekian begitu. Nah, kebetulan tidak kembali di tanggal itu, lalu maka obat itu tidak boleh diambil lagi atau dianggap sudah lewat dan sudah hangus seperti itu ya. Ini bagaimana ya? Ini juga keluhan-keluhan dari pasien ini, masih dari pasien rumah sakit, sama seperti Pak Mustafa di Tanah Pasir yang juga mengeluhkan surat rujukan sulit sekali ya. Ini tadi disampaikan Ayah Sulaiman di RSPT Arun misalnya, ini juga ada banyak keluhan-keluhan seperti itu. Oke, jadi kami akan coba nanti telepon narasumber yang berkaitan dengan ini. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga banyak keluhan seperti ini? Karena antrian juga memang tidak sedikit ya, antrian di poli umum berobat jalan itu setiap harinya di atas puluhan orang, bahkan ratusan orang perharinya. Jadi mereka juga banyak terkuras waktu, lalu kemudian terkuras biaya, tentu mereka makan siang, dan makan siang tidak gratis, ya. Juga mungkin mereka sarapan pagi, seperti itu. Kalau datang satu orang, bayangkan bila datang ada pendamping pasien dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bila ada misalnya pihak-pihak RSPT Arun yang mendengarkan Halo RRI di edisi pagi hari ini, untuk menjelaskan informasi ini, boleh silahkan ke kami di 08 11 67 15 893, dan kami juga, rekan gatekeeper saya Albara Maulana, pagi hari ini juga terus berusaha untuk menghubungi narasumber-narasumber yang terkait sebagai cross check prinsip balance, keberimbangan antara informasi yang diterima oleh RRI. Ya, Bang Amsal yang sudah telepon dari tadi, sabar sebentar karena kami juga mencoba menghubungi narasumber ini ya, yang menjawab ataupun memberi gambaran seperti apa misalnya untuk pasien-pasien yang berobat jalan atau mempunyai keluhan penyakit jangka panjang. Saat ini ada Dr. Amrullah yang tersambung di ujung telepon kami. Beliau salah satu kepala puskesmas saat ini, tepatnya di Puskesmas Mongedung Loksmawe. Mungkin bisa memberi gambaran seperti apa. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya dokter, saya Denny di studio dokter.
2: Wah Bang Denny, apa kabar? Udah lama kali ya.
1: Iya, saya sudah sering on air sekarang, jadi off airnya sudah tidak lagi nih.
2: Oke. Udah kangen.
1: Waduh, dokter kangen. Terima kasih.
2: Suara sering dengar.
1: Wah, kangen, gitu ya. Baik, ya, dokter. Ya. Beliau ini kalau di medsos nih, para netizen mana nih? Beliau ini kalau di medsos apa namanya? Akunnya apa dokter? Dokter Kampung ya?
2: Iya TikTok ya.
1: Di TikTok ya. Kalau Facebook apa nih dokter?
2: Biasa nama sendiri ya.
1: Oh, Dr. nama Amrullah. Sendiri Amrullah gitu ya, Dokter Amrullah. Ya. Baik, kalau di TikTok tuh Dokter Kampung ya. Ini beliau nih. Ya. Dok, Dokter
2: Pak Ari. Pak Denny Ari ya?
1: Saya apa? Mr. D.
2: Oh, Mr. D.
1: Iya, ya, Mr. D saya kalau ya. Di akun medsos. Ya. Di TikTok. Oke. Okay.
2: Gimana, Bang?
1: Ya, saya ini ada karena kita ada program Halo RRI ya, menerima informasi, menerima keluhan dari berbagai masyarakat. Jadi kebetulan, bukan kebetulan sih, pagi hari ini banyak yang menyampaikan keluhan tentang fasilitas kesehatan nih. Jadi misalnya ada pasien yang yang mereka merasa sulit sekali memperoleh meminta surat rujukan gitu ya. Karena ini pasien-pasien yang berobat jangka panjang. Terus juga ada misalnya dokter yang sering telat masuk. Sementara pasien sudah menunggu lama, bahkan mereka ada yang datang dari usai subuh gitu untuk ngantri di poli umum atau di poli gigi dan lain sebagainya. Ini keluhan-keluhan yang disampaikan. Terus juga misalnya tebus obat nih. Jadi mereka sudah diresep lalu tebus obat. Ada kadang-kadang warga yang misalnya telat datang sesuai tanggal ya. Saya juga tidak mengerti seperti apa tebus obat ini. Apakah misalnya bisa ditebus di hari itu juga? Atau bisa obatnya bisa diambil di hari itu juga, atau memang disuruh kembali pada tanggal berikutnya. Ini dokter mungkin bisa memberi gambaran-gambaran, Dok.
2: Ini saya cerita terkait masalah alur layanan kalau yeah. kami di puskesmas. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Jadi di puskesmas itu tentu layanannya salah satu selain obat jalan juga ada layanan rujukan, mm-hmm. baik itu rujukan emergensi, baik itu rujukan rawat jalan, mm-hmm. rawat jalan. Mm-hmm. Emergensi berarti kan keluarnya dari UGD.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi gitu. Kalau emergensi tentunya kita nggak ada masalah ya, karena mm-hmm. masuk UGD kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit langsung dibawa sama ambulan tanpa ada. Ini yang penting, mau dia fasilitas kita, mau dia bukan fasilitas kita, ininya kapitasinya kami langsung merujuk. Nah, bukan. Tetapi kalau misalnya dia untuk rawat jalan, untuk poliklinik, untuk rujukan poliklinik, tentu faskes seperti kami puskesmas tidak tetap bisa merujuk yang kapitasinya di kami.
1: Oke. Okay.
2: Daftar di kita tidak bisa kami merujuk kalau dia mungkin faskesnya berbeda. Itu yang pertama. Jadi kalau mengambil rujukan tergantung di mana dia faskesnya.
1: Oh, tergantung di mana faskesnya. Terus dokter, yang kabarnya itu 3 bulan berlakunya boleh, betul itu?
2: Ya,
1: surat rujukan itu 90 hari katanya.
2: Berlakunya. Mm-hmm. Ya, dia 3 bulan. 3 bulan ya. Mm-hmm. 3 bulan memang kan. Mm-hmm. Cuma 3 bulan. Jadi misalnya kita hari ini kita keluarkan rujukan, rujukan itu berlaku ke poliklinik yang dituju itu masih berlaku 3 bulan gitu. Tapi kalau dia ke poli lain ya, dia harus mengambil rujukan lain. Tetapi itu pun poli tergantung nanti dokter yang di puskesmasnya apakah perlu atau tidak ini dirujuk, karena enggak semua penyakit itu harus ke rumah sakit atau ke dokter spesialis. Banyak kok rumah ada 144 diagnosa yang bisa ditangani di puskesmas.
1: Oke. Okay. Jadi itu tergantung keputusan dokter masing-masing gitu ya. Jadi apabila memang dianalisa atau didiagnosa butuh penanganan lanjutan, maka dirujuk. Kalau sebaliknya, maka tidak perlu dirujuk gitu ya?
2: Iya, karena ada 144 diagnosa yang bisa dilakukan di puskesmas oleh dokter puskesmas dan obat-obatannya juga ada.
1: Tapi sementara misalnya pasien butuh sekali, kepingin ke rumah sakit misalnya.
2: Kayak mana tuh maksudnya?
1: Misalnya dia butuh gini ya, dia kepingin kepingin dirujuk ke rumah sakit misalnya.
2: Karena pertimbangan rujukan itu tentu dari dokter,
1: bukan dari pasien ya.
2: Daripada pasien.
1: Iya.
2: Karena kan dokter itu kan sudah diamanahkan untuk dia punya kemampuan profesional untuk menelaah mana pasien bisa dirujuk, mana pasien yang tidak bisa dirujuk atau bisa ditangani di puskesmas. Karena semua kan puncanya bahwa semua pasien harus tertangani dengan baik tentunya dan sesuai standar gitu. Termasuk jadi kayak misalnya nanti ada pasien kronis, ya, misalnya pasien-pasien kronis yang seperti Bang Denny bilang tadi, diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit-penyakit yang memang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh di puskesmas atau klinik pertama, itu tentu ada mekanisme rujukannya, ada memang. Kalau dia sudah terkendali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu, malah nanti jadi masuk ke program PRB namanya. Jadi nanti kalau misalnya gulanya selama ini belum terkendali, itu tetap berobatnya di rumah sakit. Nanti kalau sudah terkendali, rumah sakit itu akan mengembalikan pasien itu ke puskesmas. Nanti puskesmas yang memeriksa dan menulis resepnya sesuai resep dokter spesialis yang bisa diambil di apotek ditunjuk oleh BPJS. Misalnya selama ini Kimia Farma kalau di Losmawe. Halo?
1: Iya, oke. Jadi seperti itu ya pendengar yang mungkin sudah mendapatkan penjelasan. Jadi semuanya itu soal rujukan itu tergantung kepada dokter ya, surat rujukan ini Pak Mustafa. Jadi ketika mungkin Pak Mustafa tadi didiagnosa tidak perlu penanganan lanjutan, maka tidak perlu ke dokter spesialis. Lalu kemudian juga soal antrian-antrian ini dokter, memang banyak sekali kalau antrian di poli umum kan, itu perharinya saja bisa lebih dari ratusan pasien itu yang berobat jalan.
2: Maksudnya di mana nih? Di rumah sakit atau
1: di mana? Kalau di rumah sakit ya dokter ya.
2: Ya.
1: Ini sering di rumah sakit tentu, ya. Kalau puskesmas tidak ada kan? Ya.
2: Enggak antrian enggak sepanjang itu.
1: Enggak sepanjang itu, tapi kalau rumah sakit memang bejibun begitu ya. Bertumpuk antrian ya. Di poli gitu ya.
2: Apalagi kalau saat praktek dokter-dokter favoritnya.
1: Ini dokter favoritnya nih ya.
2: Padat
1: ya, karena dokter itu ada yang favorit gitu ya, ada yang favorit pasien gitu ya.
2: Ada favorit gitu
1: dia. Dokter apa istilahnya ya, dokter favorit lah, dokter yang saya paling ini kepingin di bersama dokter itu gitu ya.
2: Betul.
1: Dokter spesialis. Tapi kalau ya tidak tahu ya kalau di rumah sakit seperti apa ya, apakah dokter memang sering telat masuk ke praktiknya atau seperti apa ya? Ini karena kejadian yang disampaikan oleh Ayah Sulaiman di Batupat, beliau berobat ke RSPT Arun. Jadi melihat seperti itu ya, dokter sering telat masuk. Sementara pasien sudah nunggu lama nih, sudah dari habis subuh sudah mengantri di poli. Terus kalau tebus obat itu gimana dokter?
2: Saya nggak ngerti juga maksudnya tebus obat bagaimana.
1: Misalnya kan mereka sudah di resep nih, ngambil obat gitu.
2: Kalau ambil obat, misalnya gini, Pak Denny. Jadi kalau kita di puskesmas, nggak ada masalah. Karena langsung habis pelayanan, ambil obat. Kalau misalnya dia di PRB, di kami yang ambil obat di Kimia Farma itu, yang PRB ya Pak, pasien-pasien kronis itu, kalau belum memang jadwal pengambilan obat nggak bisa dia.
1: Oke.
2: Kan ada jadwalnya.
1: Oh ada jadwal dia ya.
2: Ada jadwal. Misalnya ini kan dikasih obat kan sebulan. Misalnya dari tanggal segini sampai tanggal segini diharapkan ini habis. Nah, sebelum itu nggak bisa dulu kita resepkan karena dianggap masih ada gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi ada batas tanggal ya. Seperti itu ya Pak Ayah Sulaiman. Jadi untuk obat itu ada batas tanggal.
2: Ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya.
1: Sesuai dengan kebutuhan ya.
2: Iya.
1: Dan kalau misalnya lewat tanggal, misalnya dia balik untuk lewat dari jadwal itu bagaimana?
2: Kalau lewat tanggal ya tetap dilayani.
1: Tetap
2: sebelum
1: dilayani.
2: Tanggal.
1: Sebelum.
2: Karena kan pasien berobat kronis ini dia harus disiplin, obat disiplin, berobat disiplin. Menjaga kesehatannya disiplin untuk kesehatan pasien juga gitu.
1: Nah seperti itu ya, Anda para pasien juga harus disiplin nih yang punya riwayat misalnya harus berobat jalan jangka panjang, maka ini harus disiplin menjaga waktu ya. menjaga apa namanya schedule berobat ya. Jadi seperti itu pendengar, dan kalau memang masih ada keluhan-keluhan lainnya atau masih ada yang ingin menyampaikan keluhan lanjutan nanti, boleh di edisi Halo RRI berikutnya ya. Di hari Senin nanti kami akan hadir kembali di pukul 9 ke pukul 10. Jadi Halo RRI itu hadir di hari Senin, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Catat ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Amrullah. Dan selamat bertugas kembali dokter di Puskesmas Mengedung ya saat ini.
3: Siap.
1: Baik.
3: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
3: Ini mohon maaf ada salah.
1: Iya, baik dokter, ya, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini Halo RRI untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Suara Anda solusi bersama, dan berikutnya kami hadirkan lagu Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Dan pagi hari ini pendengar agak padat guys ya, kalau kata orang netizen. Saya masih bersama Anda Denny Mr. D. Nanti di sesaat lagi kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan kami di program Indonesia Sehat edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Judulnya untuk pagi hari ini itu pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat. Nanti ada pembicara atau narasumber kami, Sri Mulyati Mukhtar, SKM MKM. Sementara itu pendengar, di ajang Piala Dunia nih masih menarik. Pertandingan-pertandingan terakhir di fase grup Piala Dunia 2026 yang juga pertandingan hari ini di pukul 9 tadi sudah berlaga dan sedang berlaga sampai ini sudah babak kedua di grup D ya. Ada Turki versus Amerika Serikat. Nah, ini sekarang kedudukannya sudah sama nih 2-2. Kemudian juga di grup D lainnya ada Paraguay melawan Australia yang masih belum ada gol atau 0-0. Jadi seperti itu informasi sekilasnya, dan Anda yang ingin mengupdate hasil pertandingan, jadwal pertandingan dan juga klasemen akhir Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses website kami di rri.co.id ya, portal kantor berita Radio Nasional ya. Jadi seperti itu informasinya. Nanti sesaat lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada obrolan Indonesia Sehat kami di Pro 1. Judulnya, pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat.

Jadi saya informasikan juga nanti obrolan Indonesia Sehat, pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat juga akan kami hadirkan dalam dua versi siaran audio di frekuensi 89,3 MHz dan juga frekuensi pemancar relay kami 95,3 MHz untuk masyarakat atau pendengar kami di wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Simpang. Nah, untuk saat ini rekan-rekan operator kami yang bertugas ada Rahmat Tamita, Teguh Sofi, di pagi hari ini sedang mempersiapkan ini link ataupun sedang mempersiapkan untuk live ya. Live di tayangan visual YouTube RRI Lux Mawai Official atau di RRI Digital.

Semari itu kami juga sajikan hiburan musik untuk Anda di pagi hari ini, lagu-lagu pop Indonesia yang sudah dipilihkan oleh rekan music director kami, MD yang bertugas ya. Semoga Anda terhibur juga sembari nanti mendengarkan obrolan kami, perbincangan kami tentang pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat.

Pertandingan seru dan menarik ya tersaji di pertandingan Turki melawan Amerika Serikat Grup D Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung saat ini. Sudah separuh babak kedua berjalan, skor 2-2. Sementara Paraguay dan Australia di grup D yang sama juga di jam yang sama masih 0-0 ya. Ini berpeluang jika Turki mengalahkan Amerika Serikat, ini Turki berpeluang lolos dalam posisi 3 terbaik. Karena jika Australia kalah atas ataupun Australia menang ya dari Paraguay, nah ini juga Turki harus menang dalam pertandingan ini ya. Ini semakin seru pertandingan antara Turki dan Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D Piala Dunia 2026. Sementara itu pendengar, kami juga nanti selagi akan ngobrol tentang pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat bersama narasumber nanti Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM dalam program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Luxmawi.

0: Saat ini kami juga sudah tersambung dengan narasumber melalui video Zoom dengan Ibu Mariati ya, Ibu Mariati SKM dalam program obrolan Indonesia Sehat saat ini berjudul pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat. Jadi Ibu Sri Mulyati Mukhtar ya, SKM MKM, fungsional promotor kesehatan atau promkes pada instalasi gizi RSU Cutmutia Aceh Utara. Saya sapa Ibu Mulyati. Ya, Ibu Sri Mulyati, selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu. Ya, saya sapa kembali Ibu Sri Mulyati yang sudah tersambung di video Zoom kami. Selamat pagi, assalamualaikum, Ibu.
1: Selamat pagi, Bang Deni ya.
0: Iya, saya Deni di studio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.

0: yang ada di masyarakat kita saat ini mungkin perhatian dari ahli gizi ini seperti apa?
1: Iya.
0: Apakah
1: baik,
0: pola?
1: Bang Denny. Iya. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI Setia ya.
0: Iya.
1: Ya, tema kita hari ini seperti yang Bang Denny sebutkan tadi, ini mendukung Indonesia sehat ya dalam asacita Pak Prabowo ya. Yang salah satu ini salah satunya mencapai swasembada pangan ya. Insya Allah ya kalau swasembada pangan ini bisa dicapai. Maka kita tidak perlu khawatir lagi dengan konsumsi pola gizi seimbang, karena kan permasalahan gizi saat ini adalah yang terjadi karena minimnya tingkat perekonomian keluarga, sehingga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu sangat berpengaruh ya.
0: Yeah.
1: Nah, seandainya swasembada pangan ini bisa dicapai, maka kita nggak perlu khawatir lagi ya, terutama pemenuhan gizi seimbang untuk generasi emas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita. Itu andaikan terpenuhi, itu akan sangat mendukung untuk program gizi seimbang. Sebetulnya Bang Dini, pangan lokal kita itu kita sangat kaya ya dengan pangan lokal, dengan hasil laut. Cuman mungkin pemanfaatannya sekarang yang masih belum belum maksimal ya kan. Apalagi saat ini masyarakat kita sudah terpapar dengan makanan instan. Jadi makanan itu sebenarnya yang alami kita punya, yang utuh. Tapi kita sudah terpapar dengan ya kalau makan ikan, harusnya makan ikan segar itu yang kita olah. Tapi bukan makan ikan kaleng atau apalagi buah kaleng ya kan. Itu kita sudah digempur habis-habisan nih dengan makanan instan. Nah, kami para ahli gizi ini kewalahan nih menghadapi promo ikan dibandingkan dengan ilmu yang kita berikan.
0: Jadi iya memang bahan baku di kita itu berlimpah untuk asupan makan gizi seimbang ya. Untuk ya, pola makan ini kan bahan bakunya berlimpah. Tapi kan masalahnya itu juga harus beli gitu ya. Karena tadi kan ada kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Jadi bisa tanam sendiri gitu ya.
1: Iya, maksudnya kita punya lahan yang luas, andaikan masyarakat bisa memanfaatkan ini.
0: Tapi misalnya masyarakat tidak punya lahan, kita di kota nih, misalnya.
1: Ya, minimal dengan memberi bahan pangan lokal. Jangan beli yang bahan pangan yang, maksudnya kita nggak perlu ke Suzuki ya, ke mall gitu yang harga bahannya. Minimal beli di petani lokal yang dengan harga yang murah. Tapi kalau ikan, saya rasa ikan itu kalau, karena ini sekarang yang terjadi Bang Denny, stunting itu terjadi pada anak-anak yang tinggal di pesisir, padahal mereka tinggal di pinggir laut, ikannya banyak, nggak mungkin ya kekurangan protein ya. Tapi itu tadi, karena kita sudah, mungkin edukasi yang kita berikan masih kurang ya, kalah dengan iklan, dengan promo-promo, dengan makanan ya. Kita lihat anak-anak sekarang kan anak-anak muda ya, kebanyakan mereka lebih kenal makanan-makanan yang Korea-Korea, yang Arab-Arab ya, misalnya katakanlah kayak dalgona coffee, Korean fried chicken, boba-boba, jelly, nasi Arab dan sebagainya. Ini fenomena sekarang. Nah, kalau kalau dari konsep gizi seimbang ini sudah jauh. Kenapa? Karena kita makanan-makanan yang disajikan itu makanan yang cenderung zat gizi tertentu, tinggi kalori, tapi zat-zat gizi lain minim ya. Seperti makanan-makanan jual itu dengan topping-topping tertentu itu sudah berkalori, tapi ditambah lagi dengan topping kalori, minuman juga dengan food yang tinggi ditaruh topping di atasnya, sehingga itu menjadi tidak baik dikonsumsi. Nah, keterkaitan dengan konsep gizi seimbang ini, mungkin sebelumnya kita pernah mengenal Bang Denny namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu ya, dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia, Bapak Purwosudarmo sekitar tahun 52. Yang sekarang konsep 4 sehat 5 sempurna ini sudah berkembang dan disempurnakan menjadi gizi seimbang, itu berlaku sejak tahun 2014. Walaupun masyarakat sekarang masih menyebut 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya itu sudah tidak kita pakai lagi. Kenapa? Karena dalam 4 sehat 5 sempurna itu kita tahu ada nasi, ada ikan atau daging, kemudian ada sayur, buah, dan di sana ada susu. Susu itu menjadi minuman yang dianggap sebagai penyempurna kala itu. Nah, kenapa? Dalam konsep gizi seimbang kemudian berubah

0: Susu itu termasuk dalam kelompok lauk pauk, dalam kelompok protein, bukan makanan penyempurna. Dan dapat diganti dengan yang lainnya yang sama nilai gizinya. Artinya kandungan gizi dalam susu, kalau yang kita harapkan adalah ada protein, kalsium, fosfor, zat besi. Nah, jika dalam konsumsi makanan lain zat itu ada, sebenarnya susu itu tidak ada, tidak apa-apa. Ya kan? Karena kita sudah penuhi, tinggal di pinggir laut, ikannya banyak, tapi karena tidak bisa beli susu, lalu kita anggap mereka tidak bisa mencapai gizi seimbang. Nah, sayang kan mereka yang anak-anak nelayan yang di pesisir itu dianggap tidak sehat karena tidak sanggup beli susu. Padahal mereka punya sumber ikan yang berlimpah. Bukan bu yang terjadi adalah ikan dijual, beli ikan asin atau malah beli makanan instan. Itu tadi karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian dalam kenapa kemudian gizi 4 sehat 5 sempurna itu berubah juga di sana dalam 4 sehat 5 sempurna itu tidak menyebutkan porsi makanan. Jadi kalau sekarang kita mungkin sering dengar isi piringku yang merekomendasikan satu piring itu kita bagi setengahnya untuk sayur dan buah, kemudian seperempatnya untuk ikan atau protein, dan seperempatnya lagi untuk nasi. Nah, jadi tidak seperti dulu nasinya yang banyak, kemudian sayur dan buahnya kecil. Nah, itu kenapa kemudian sehat lima sempurna itu berubah konsepnya. Sementara gizi seimbang itu sendiri adalah kombinasi menu makanan kita sehari-hari yang mengandung lengkap seluruh unsur zat gizi. Jadi kalau kita tahu zat gizi itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, itu dalam konsep gizi seimbang itu lengkap semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat gizi itu ada dua, yang disebut zat gizi makro, itu karbohidrat, seperti contohnya nasi, jagung, mie, roti. Jadi konsep karbohidrat itu jangan melulu dari nasi. Sebenarnya nasi itu suatu saat bisa kita tukar, bisa dengan jagung, bisa dengan mie, roti. Tapi kita kan enggak ya, Bang Deni. Kalau belum makan nasi, belum makan ya. Nah, kemudian juga zat gizi mikro itu sumber vitamin dan mineral dan serat berasal dari sayuran dan buah. Jadi dengan gizi seimbang, dengan asupan gizi yang seimbang, tubuh akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi kalau ada orang diet no karbo, tinggi protein, itu sebenarnya kita tidak anjurkan ya, karena kenapa? Karena prinsipnya tubuh kita itu membutuhkan semua zat gizi yang ada dalam makanan. Jadi kalau misalnya tinggi protein terus kan, kita tahu nanti suatu saat tubuh kelebihan protein gitu kan. Nah, kemudian ya seharusnya diet-diet seperti itu tidak perlu, Bang Deni ya. Diet ketat atau apa namanya, tidak makan-makan, kemudian olahraga terus-terusan, tapi tidak disertai dengan asupan yang sehat, itu tidak baik bagi kesehatan. Mungkin konsep gizi seimbang itu adalah mengkonsumsi semua zat gizi yang ada dalam makanan kita dalam kondisi yang seimbang.
1: Oke. Ya, jadi seperti itu ya, pola makan gizi seimbang untuk hidup sehat. Jadi penuhi nutrisi protein, kemudian sedikit nasi seperti itu ya, dan sayur dan buah seperti. Nah, tantangan berikutnya adalah ini tentang ekonomi pastinya, Ibu. Ibu Mulyati ya, karena ekonomi kita juga, ekonomi rakyat kita juga rasanya tidak stabil saat ini kan?
0: Iya.
1: Apakah ini akan menjadi tantangan bagi pemenuhan pola makan gizi seimbang?
0: Nah, ini jelas ya dalam pencapaian gizi seimbang itu faktor ekonomi itu menjadi faktor penentu. Cuma kembali lagi seperti tadi, kita bisa mensiasati seperti yang tadi itu, kita punya lahan, mungkin bisa kita tanam tanaman sayur-sayuran yang bisa kita tanam. Kemudian punya kebun belakang mungkin yang bisa manfaatkan untuk pelihara ikan, pelihara ayam, sehingga bahan makanan lokal itu bisa kita hasilkan dari peternakan sendiri gitu. Di samping tadi mungkin kalau laut ya beli ikannya langsung ke laut, atau memang nggak punya lahan tadi beli ke petani yang di dasarnya di desa, jadi sehingga tidak terlalu mahal, jadi tidak perlu pergi ke pasar-pasar, ataupun kalau ke pasar carilah pasar-pasar pasar tradisional yang harganya lebih lebih murah
1: ya. Ini untuk edukasi ke masyarakat, apa saja makanan-makanan yang mengandung protein?
0: Ya, baik. Prinsip utama dari pola makan gizi seimbang ini adalah yang pertama variasi makanan. Jadi pada dasarnya kita tidak ada satupun bahan makanan di dunia ini yang lengkap dari gizinya. Misalnya Bang Dini sebutkan apa contoh bahan makanan yang semua zat gizi ada, itu tidak ada.
1: Tidak ya. Ada,
0: kalau
1: ya.
0: Baik, kecuali susu ibu bagi bayi. Bagi kita dewasa, tidak ada. Ya. Jadi makanan yang kita makan itu harus bervariasi. Jadi mungkin kalau masyarakatnya nanamnya kacang tanah gitu, kacang kuning misalnya. Jadi tidak tiap hari makan kacang kuning, mungkin bisa dimodifikasi dengan kacang kuning, bisa beli yang lainnya gitu. Nah, intinya makanan yang kita makan itu harus beragam, ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin mineralnya, sehingga kandungan gizi itu lengkap, bervariasi. Jadi mungkin kalau ada produksi tertentu ditukar dengan membeli makanan yang tidak kita punya. Misalnya kita sekarang beras ya, produksi masyarakat kita beras dibeli. Kemudian tapi jual itu jangan beli yang instan gitu kan, karena masyarakat kadang-kadang bangga yuk bawa Coca-Cola gitu. Maaf, mohon maaf. Maksudnya bawa minuman-minuman yang tinggi pengawetnya itu, sehingga lebih senang membawa itu, padahal makanan sehat itu lebih baik ya.
1: Apa itu makanan yang bernutrisi, protein, apa saja jenisnya yang ada di kita misalnya Bu? Yang ada di kita nih?
0: Yang di kita, kalau kita apa namanya, nasi sumbernya dari beras, kemudian ikan-ikan, sayur-sayur, buah gitu kan.
1: Ikan, seluruh ikan ya?
0: Seluruh ikan bisa,
1: oh,
0: ya. Cuman yang terjadi sekarang kan ikannya dijual, ya kan. Kepompong itu bagus, ikan teri itu bagus, tapi ikan itu dijual, kemudian membeli makanan instan, gitu kan. Hanya membeli makanan-makanan yang dijual secara produksi pabrik. Karena ketika diproduksi pabrik itu yang kita takut adalah adanya zat-zat tambahan. Kemudian kalau yang goreng-goreng itu minyak yang dilakukan gorengan yang berulang,
1: ya. Kemudian kalau jenis sayur,
0: seluruh sayur juga bisa. Cuman pada kondisi penyakit tertentu mungkin ada orang yang nggak bisa sayur itu ada kita kasih edukasi khusus. Tapi semua sayur, terutama sayur yang berwarna hijau dan kuning itu yang kandungan gizinya lebih bagus ya dibandingkan yang putih ya, kayak jenis kol dan sebagainya itu kurang kandungan gizinya. Kemudian dianjurkan juga kita membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Ini utamanya bagi yang kita-kita yang sudah berusia di atas 40 tahun, ini konsumsi ini sudah bisa dibatasi ya. Termasuk membatasi makanan olahan, makanan cepat saji, minuman manis yang seringkali tinggi kandungan gula, garam tersebut ya. Kemudian gula yang diperbolehkan sebenarnya hanya 5% dari kebutuhan kalori harian kita. Sekitar lebih kurang tidak lebih dari 30 gram atau 3 sendok makan per hari. Nah, tapi Bang Denny lihat, kita minum teh sudah 2 sendok, minum jus, minum makan bubur itu sudah berapa sendok ya? Padahal yang dibolehkan cuma 3 sendok makan menurut sesuai anjuran WHO. Nah, kadang-kadang kita suka enggak menghitung ya, pokoknya
1: apa itu?
0: Minum aja.
1: Minum teh.
0: Gula.
1: Gula. Oh gula, ya. Gula. Gula 2 sendok gula. Ya, paling paling banyak.
0: 3 sendok,
1: 3 sendok. 3 sendok, oke.
0: Okay. Itu sehari semalam ya, 24 jam ya. Bukan sekali minum.
1: Oh, bukan sekali minum. Oke. Okay.
0: Ya. Kemudian garam. Garam juga merupakan salah satu bumbu wajib ya. Kalau makanan kita enggak ada garam itu rasanya kurang gurih, kurang sedap ya. Namun mengkonsumsi garam yang berlebihan juga tidak dianjurkan ya, karena membahayakan kesehatan. Nah, garam yang dibolehkan itu 5 gram atau 1 sendok makan. Kalau 1 sendok makan itu seharian ya Pak? Ya Bang Denny, bukan sendok makan, seharian.
1: Seharian.
0: Kalau ibu-ibu tidak pakai garam sama cabai itu berapa banyak yang garamnya habis ya. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita, karena itu pencetus dari beberapa penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tadi garam, gula, lemak. Nah, ini dia, beralih pola makan kita ke makanan siap saji seringkali mengandung lemak yang kadang-kadang lemak jahat. Jadi lemak di tubuh itu ada namanya lemak jenuh, kemudian lemak tidak jenuh, dan ada lemak trans. Jadi kalau lemak tidak jenuh itu kalau kami sebut adalah lemak sehat. Itu lemak yang terdapat dalam ikan, dalam sayur-sayuran, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah kita adalah lemak jenuh. Ini lemak jahat, lemak-lemak yang terdapat dalam jeroan, dalam alat-alat dalam itu, kemudian pemakaian minyak yang berulang-ulang, Kemudian pada makanan pabrik itu lemak itu kadang-kadang ditambah zat-zat tertentu seperti penggurih yang membuat makanan kita menjadi gurih, yang disebut dengan lemak kan. Ini adalah salah satu lemak jahat ya. Lemak ini memang secara alami lemak ini kita temukan pada makanan ya. Tapi ada penambahan lemak-lemak tertentu pada makanan yang dijual oleh olahan pabrik, ini menyebabkan tubuh kita bisa kelebihan, kalau Bang Denny pernah periksa darah, ada yang namanya LDL, triglycerida, karena ada sebut LDL-nya tinggi, udah melebihi sekian. Nah, itu pengaruh dari pola makan. Nah, jika ini tinggi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kita. Itulah penyakit jantung, stroke, diabetes, dan lain-lainnya. Nah, konsumsi gula, garam, dan lemak ini harus kita batasi dan sesuai anjuran yang saya sebutkan di tadi. Nah, kalau kita lihat beberapa makanan yang banyak mengandung lemak jahat ini hasil umumnya hasil produksi pabrik ya. Jadi kita sering beli kue-kue yang dijual secara besar-besaran, misalnya kayak donat, kue-kue kering, pie, itu umumnya dilakukan penambahan lemak trans. Kemudian keripik kentang, misalnya dijual di supermarket-supermarket, keripik jagung, popcorn, itu biasanya sudah melalui proses pengolahan penambahan lemak-lemak yang tidak baik ini. Nah, demikian juga kayak kita beli makanan goreng-gorengan, kita nggak usah sebut mereknya, itu biasanya dimasak dalam minyak banyak, itu minyak sayur memang digunakan dalam minyak banyak, kemudian dalam suhu yang tinggi. Suhu tinggi itu bisa merubah lemak di minyak ini menjadi lemak yang tidak baik konsumsi, apalagi minyak yang dipakai itu berulang sampai beberapa lima kali naik mungkin ya. Nah, kemudian kalau bapak-bapak suka pakai apa kremer dalam kopi itu Pak, ya. Ada Bang Denny pakai krem dalam kopi pahit itu ya.
1: Krimer.
0: Ah, krimer itu juga tidak baik sebenarnya ya.
1: Oh, kemudian tidak baik ya, Bu ya.
0: Tidak baik ya. Kemudian sebenarnya kopi pahit itu enak loh, Bang.
1: Iya, saya pernah minum, saya suka, Bu. Saya suka kopi pahit itu.
0: Iya. Di penambahan krimer, gula itu sebaiknya kita walaupun pakai gula ya jangan terlalu banyak ya.
1: Tapi kata orang kopi pahit itu susah tidur malamnya. Benar, Ibu?
0: Saya tidak berpengaruh, tergantung
1: berpengaruh,
0: mungkin
1: ya?
0: Kentalannya ya, mungkin ya.
1: Yeah.
0: Kemudian biskuit-biskuit kalengan itu sebaiknya anak-anak juga dibatasi ya. Bisa kritis. Ini bukan menghambat produksi orang ya, tapi secara keilmuan itu memang mengandung minyak-minyak yang kecuali kita buat di rumah ya, buat pizza di rumah gitu kan, buat kit-kit yang sehat di rumah itu nggak masalah. Tapi sungguh pun demikian, meskipun konsumsi lemak ini berbahaya, tapi lemak itu dibutuhkan, tetap dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi tubuh kita kalau nggak ada lemak nggak bisa juga ya menjaga suhu tubuh, membentuk sel, dibutuhkan. Tapi itu tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin kita batasi, kita lihat kembali konsumsi makanan yang kita konsumsi itu. Jadi lemak per hari itu dibutuhkan 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng per orang per hari ya. Tapi Mbak Neni lihat ketika ibu-ibu numis itu sekali numis setengah on ya. Padahal kita butuh cuman 5 sendok makan sehari semalam untuk berbagai jenis makanan. Makan pagi itu ada nasi goreng, ada telur goreng, gitu kan. Jadi itu dia yang membuat kita sering konsumsi kita itu kadang-kadang salah pilih. Nah, itu untuk lemak lemak jenuh, lemak jahat. Nah, kalau lemak tak jenuh atau lemak baik itu yang baik dikonsumsinya mungkin mana nih butuh contoh ya, misalnya apa ya, buah pokat itu bagus
1: nah, ya.
0: Kemudian ya kacang-kacangan, mau kacang tanah, kacang kuning, tapi dalam konsumsi yang terbatas, tidak juga terlalu banyak ya. Kemudian ikan laut bagus. Kemudian kalau daging ya daging kok, jangan jeroannya. Seringan kita kan apalagi megang ya, makan daging rembut-rembut satu mangkok itu sebaiknya apalagi di usia sudah 40 tahun ke atas itu sebaiknya sudah kita batasi ya Pak Denny. Kemudian minyak yang bagus kita pakai seperti minyak zaitun ya, mahal memang ya. Minyak Ya, biji matahari itu ada dijual di supermarket-supermarket. Cuman itu harganya tidak terjangkau mungkin untuk menggoreng gitu kan. Nah, itu contohnya mungkin buah-buahan lebih baik ya lemaknya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi lemak jahat itu, Pak Deni? Ya, itu sudah berseliweran di sekitar kita ya dengan apa namanya dengan gorengan ya. Kita memang suka kali gorengan ya, sore-sore beli gorengan itu perhatikan minyaknya. Pemakaian minyak yang berulang itu pencetus dari berbagai penyakit termasuk kanker, diabetes, jantung ya. Jadi sebaiknya kita kurangi konsumsi gorengan, makanan cepat saji, makanan kemasan. Kemudian kalau beli makanan kemasan itu jangan lupa baca komposisi zat gizi, Bang Deni. Itu disebutkan berapa komposisi gula, berapa komposisi garam, itu lemak itu disebutkan. Nah, biasakan untuk membaca makanan yang di label. Belilah makanan yang ada labelnya, jadi kita bisa tahu berapa kandungan zat-zat gizi yang ada dalam makanan tersebut. Itu biasakan. Termasuk ada luarsa. Kadang kan si penjual nggak melihat bahwa makanannya sudah ada luarsa. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian gizi seimbang berikutnya adalah dianjurkan kita mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas sehari. Nah, ini air putih ini penting. Bangun tidur pagi itu biasakan minum air putih dulu baru makan ya, supaya membersihkan metabolisme tubuh kita supaya metabolismenya lancar. Kemudian kalau minum air putih gelas banyak, sebenarnya bisa terpenuhi dua gelas bangun tidur, jam 10 satu gelas, nanti waktu makan siang 2 gelas, sampai malam nanti. Nah, boleh pakai-pakai kayak infus water, boleh misalnya air putih, masukkan apel, air putih, masukkan Sunkist, itu boleh, infus water boleh tambahkan supaya kita tidak mual, air putih kita itu menjadi wangi, nah, mungkin lebih menarik. Tapi yang terpenting air itu masuk 2 liter. Jadi itu nggak mesti, misalnya minum kuah sayur itu nggak boleh, nggak masalah. Penting terpenuhi airnya. Kemudian berikutnya dianjurkan sarapan pagi ini terutama bagi anak-anak ya. Sarapan pagi itu penting untuk memberikan energi awal. Karena kan tadi malam tuh kita makan terakhir mungkin jam berapa? Jam 9. Tapi kita kan tidur. Nah, energi yang dan tubuh kita itu sudah terpakai saat tidur. Jadi saat pagi itu kita sudah kekurangan energi. Maka sarapan pagi itu menjadi bekal untuk anak-anak di sekolah, konsentrasi belajar, kemudian apa namanya sebagai energi dia sehingga dia bisa dengan demikian juga kita pekerja. Juga demikian, kan biasakan tidak sarapan pagi karena tegur guru tidak sarapan pagi. Sarapan pagi nanti mungkin jam 10, jam 11, jam 2, sehingga kita waktu itu sudah kalap, sudah lapar kali. Jadi bermakanlah berlebihan, nah, ini juga tidak boleh. Jadi sarapan pagi tetap dijadwal 2 jam setelah bangun pagi, sekitar jam 8, jam 9 mungkin ya. Karena sarapan pagi jam 11 itu sudah balas dendam itu pasti ya.
1: Baik, ya, Ibu Mariyati, ya terima kasih karena waktu kita sudah habis ya. Mungkin lain kali kita bisa sambung untuk berbincang di Indonesia Sehat, Ibu. Terima kasih, Ibu, sudah bersama Pursatu RRI pagi menjelang siang ini. Dan pendengar, sampai di sini program Indonesia Sehat kami tentang pola makan bergizi seimbang bersama Ibu Sri Mulyati dari ahli gizi dari instalasi gizi RSU Cermutia. Saya Dedy Mr. D, dan setelah ini kami akan gabung dengan Pro 3 Jakarta, ada dinamika olahraga.
2: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaw sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprov biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspung, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English billiard. Warren Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tubuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini bersama saya kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Dan Nanda akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 18 waktu ini Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian musik dan informasi yang akan menemani hari Anda di hari Jumat ini. Dan pendengar, kita memasuki program Bungong Jaro untuk edisi hari ini, dan nanti kita akan mengikuti silang atau siaran langsung pelaksanaan salat Jumat relay dari Masjid Agung Darul Falah Langsa ya. Dan nanti akan kami hadirkan pelaksanaannya untuk Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Pro 1 RRI Luxmawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan terkini dari reporter RRI Luxmawe mengenai dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, BNN Kota Luxmawe melakukan kegiatan bakti sosial di Waduk Kota Luxmawe. Dan laporan ini akan disampaikan oleh reporter RRI Luxmawe, ada Ridwan Zul. Silakan, Bung Ridwan Zul, dengan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Waduk Pusung Kota Luxmawe, di mana dalam beberapa bulan terakhir ini keindahan dan kenyamanan mulai dirasakan oleh warga, terutama yang memanfaatkan waduk ini untuk tempat berolahraga, jogging baik pagi maupun sore hari. Dan tentu saja berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Luxmawe, termasuk diantaranya pada hari ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNNK Kota Luxmawe untuk membersihkan waduk Pusung ini bersama jajarannya. Baik pendengar, untuk mengetahui sejauh mana ataupun apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak BNNK Luxmawe untuk membersihkan waduk pada pagi hari ini, kita ikuti laporan selengkapnya. Baik, selamat pagi Pak Henry.
2: Selamat pagi Pak.
1: Baik, saat ini kami sedang berada bersama Bapak Kepala BNNK Kota Luxmawe, Bapak Henry Pahala Marbun. Mungkin bisa disampaikan sedikit, apa saja kegiatan yang kita lakukan di Waduk Pusung pada hari ini, Pak?
2: Siap. Jadi pada pagi hari ini kami BNNK Luxmawe mengadakan olahraga bersama dengan seluruh pegawai maupun dengan warga sekitar. Kemudian kami melanjutkan dengan bersih-bersih lingkungan itu, mengumpulkan sampah, gunanya apa? Supaya kita membantu masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, Pak, dan sehat, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Selain kegiatan ini yang kita lakukan, ini berkaitan dengan Hari Anti Narkotika Internasional ini, Pak. Apa saja kegiatan yang kita lakukan dari pihak BNN ini, Pak?
2: Oke, Pak. Jadi kami banyak melakukan kegiatan, diantaranya juga donor darah. Kemudian juga kami melakukan kegiatan-kegiatan serupa dengan pemerintah kota, Pak, maupun pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kebetulan memang Aceh Utara itu bagian dari kami juga, Pak, pelaksanaan kegiatannya. Jadi kami mengadakan semacam kegiatan-kegiatan yang bertemakan HANI, Pak, tapi yang menyelenggarakan memang pemerintah kota atau kabupaten tersebut, Pak, untuk pelaksanaannya, Pak. Jadi kami serahkan kepada mereka bentuknya apa, supaya mereka punya kreativitas terhadap dukungan P4GN terhadap BNN, Pak.
1: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak Henry bisa disampaikan sedikit, apa upaya atau progres yang terus kita lakukan untuk memberantas narkoba di daerah kita ini, baik itu dari pencegahan hingga penindakan yang kita lakukan hingga saat ini, Pak?
2: Oke, Pak. Terima kasih. Jadi dalam hal pemberantasan, kami terus berupaya, Pak, melakukan pemetaan-pemetaan terhadap wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan rawan, Pak. Kemudian kami akan melakukan tindak lanjutnya, Pak, bersama dengan BNN Provinsi, karena memang pemberantasan kami itu haruslah berbasis pada BNN Provinsi yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sosialisasi bahaya narkoba, gunanya apa, gunanya supaya tetap mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya pola hidup sehat untuk menjaga mereka terhindar dari bahaya narkoba. Kemudian kami juga mengajak masyarakat yang memang sudah terkena daripada narkoba tersebut untuk dilakukan rehabilitasi, Pak, agar proses pemulihan semakin cepat, Pak, dan mereka yang terkena bisa berdaya fungsi positif lagi, Pak, kembali ke masyarakatnya, Pak.
1: Baik, terima kasih wawancaranya Pak Henry. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Demikian pendengar, kita setelah melihat secara dekat kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional BNNK Kota Luxmawe dan jajarannya, tentu dalam rangkaian kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Saya reporter Ridwan Zul, juru kamera Mirza dari Waduk Pusung Kota Luxmawe. Kita kembali ke studio.
0: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi laporan terkini yang disampaikan oleh reporter RRI Luxmawe mengenai pelaksanaan kerja bakti sosial atau gotong royong di Waduk Kota Lok Semoe yang dilaksanakan oleh BNN Kota Lok Semoe dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Kita lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Lok Semoe.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lok Semoe.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, pendengar, kita akan mendengarkan laporan terkini mengenai pelaksanaan gelar diskusi. Maksud kami, RRI Loksmawe menggelar diskusi bahasa Inggris yang melibatkan mahasiswa lintas kampus. Dan laporan ini akan disampaikan oleh reporter RRI Loksmawe, Saudara Muhammad Jafar. Silakan Muhammad Jafar dengan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar. Pada hari ini, Relox Mawai menyelenggarakan kegiatan diskusi bahasa Inggris yang bertempat di Aula Multipurpose. Saat ini saya bersama dengan pengelola program Outside the Boss dari Universitas Malik Ustaleh. Ada Harsha. Assalamualaikum Harsha.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Bagaimana dukungan daripada Unimal ataupun mahasiswa Unimal terkait program diskusi bahasa Inggris di hari ini?
2: Oh sudah, pastinya Pak, masalah dalam aspek dukungan mereka sangat antusias Pak. Yeah. Antusias dikarenakan seperti yang kita ketahui bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang wajib ya Pak di era sekarang. Dan karena alhamdulillah RRI sudah menyediakan wadah bagi kami untuk mengkreasikan bahasa Inggris tersebut, kami sangat antusias dan sangat bersyukur atas bantuan-bantuan tersebut dari berbagai banyak pihak, dari RRI dan dari Unimal tersebut Pak.
1: Yeah. Kalau kita melihat kegiatan berlangsung hari ini tentunya melibatkan mahasiswa, ini pengembangan ke depan seperti apa nanti ya?
2: Kalau pada hari ini Pak, terkhusus ya, perkumpulan hari ini adalah bukan antara mahasiswa saja, tapi bahkan antara instansi Pak, di mana ada dari komunitas bahasa Inggris dari Politeknik, dari UIN Sultan Narasya, dan juga ada komunitas lainnya seperti Polyglot Indonesia yang merupakan instansi nasional, dan jelas instansi bahasa Inggris dari Unimal sendiri yaitu adalah Lingvaverse, gitu Pak.
1: Apa yang jadi harapan dari kita khususnya untuk pengembangan bahasa Inggris ke depan? Mungkin bahasa ini juga menjadi bahasa internasional saat ini.
2: Benar Pak. Sudah jelas bahasa Inggris itu bahasa wajib Pak zaman sekarang. Jadi mungkin harapan saya dan Taruna dan teman-teman ke depannya adalah program ini untuk berlanjut terus Pak. Agar generasi selanjutnya dari mahasiswa-mahasiswa yang berikutnya akan datang ke Loksmawe memiliki tempat dan wadah untuk mengkreasikan bahasa Inggris mereka, dan jelasnya untuk memperdalam skill-skill mereka dan terkhusus dalam bahasa Inggris Pak.
1: Baik, itu tadi pendengar dan pemirsa dari net, wawancara langsung dengan pengelola bahasa Inggris yang hari ini mengadakan diskusi langsung di Loksmawe. Demikian laporan Muhammad Jafar, kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Ya, itu dia tadi pendengar laporan terkini dari reporter RRI Loksmawe mengenai RRI Loksmawe yang hari ini menggelar diskusi bahasa Inggris yang melibatkan mahasiswa lintas kampus, dan tadi ada wawancara juga dengan pengelola program bahasa Inggris di RRI Loksmawe, program Outside the Box. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan masih dalam program Bungung Jaro untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksmawe.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksmawe. RRI Pro 1.
4: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandor Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandor selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

Iya, baik pendengar. Nanti pada pukul 12.34 menit kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Darul Falah, Kota Langsa.

Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa untuk mengikuti pelaksanaan siaran langsung ibadah salat Jumat. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati tunggu-tunggu abu-abu bapak serta pada hadirin

asal surga yang dirahmati Allah, pada hari ini pengurus akan mengumumkan beberapa hal, antara lain sedekah Jumat kita yang lalu Rp9.977.000. Sedekah masyarakat pajak sayur blok A, B, dan C toko pajak ikan Rp2.844.000. Sedekah dari Hamba Allah yaitu saudara Azhari ada Rp200.000. Ada kami terima pelunasan toko Asana Majinaidi Rp6.000.000. Sedekah pengantin baru ada dapat masuk dalam satu Jumat ini 3 pasang Rp1.200.000. Hasil kelengan sedekah jemaah salat 5 waktu, alhamdulillah ada Rp5.725.000. Sedekah hamba Allah pengembalian 10 orang untuk bulan Mei 2026 ada Rp5.750.000. Alhamdulillah kemasukan kita, penerimaan kita dalam satu Jumat ini Rp31.946.000. Jumlah sisa kas yang lalu Rp134.847.124.124. Jumlah semua sampai dengan hari ini Rp166.793.124. Sedangkan pengeluarannya dalam satu bulan ini Rp8.889.000. Sisa lebih kas masjid alhamdulillah sampai dengan hari ini Rp157.904.124. Rp154.904.124. Pada hari ini yang bertugas Kori tadi sudah kita dengar dengan Tengku Fauzan Espam. Muazin 1 tadi sudah dibawakan oleh Dedi Darmadi MS. Muazin kedua nantinya oleh Musawir Esos MH. Pada hari ini yang bertindak sebagai khatib oleh Tengku Dr. Haji Awaluddin Zikri LC. Tengku Dr. Haji Awaluddin Zikri LCMA. Judul khutbah 4 Rumus Hidup Menajubkan. Sedangkan imam oleh Imam Si Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Naib imam nantinya oleh Tengku Haji Abi Ramli Razin. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang tepat. Mohon izin kami kepada khatib kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم على من بعثته رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، dan hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah memberikan kepada kita banyak rahmat dan kasih sayangnya. Memberikan kepada kita nikmat yang tiada terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung, tidak akan mampu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya banyak manusia baru menganggap dia itu nikmat kalau nikmat itu sesuatu yang baru yang dia damba-dambakan. Manusia sering lalai bahwa nikmat yang melekat pada dirinya boleh jadi itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada nikmat yang dia idam-idamkan. Kalau seandainya nikmat itu kita anggap adalah uang, sebenarnya yang berada bersama kita jauh lebih berharga daripada uang. Dalam bab la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kepadaku akan aku tambahkan bagi kalian. Sejenak Khatib mengajak diri dan kita semua membayangkan, siapa di antara kita yang tidak bersyukur, tidak ingin atau tidak bahagia ketika dia mendapatkan uang misalnya 1 miliar. Tapi sejenak kita lihat ini, apakah 1 miliar itu lebih berharga daripada sebelah kaki kita? Ataupun mana lebih berharga? Diberikan uang 1 triliun, tapi pandangan kita diambil. Mana lebih berharga? Ternyata yang bersama kita jauh lebih berharga. Maka oleh karena itu, bersyukurlah agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang ridha. Jangan tunggu bahagia baru kemudian kita bersyukur. Salam dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berjuang memperkenalkan kepada kita keindahan iman dan keindahan Islam. Nabi yang telah berjuang luar biasa. Dan hari ini kita berada di Jumat yang kedua dari bulan atau dari tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum hijrah ini kita mengambil makna dari tahun baru Islam, bukan sekedar dari peristiwa hijrah. Karena kalau peristiwa hijrah sebagaimana yang tertera dalam berbagai literatur Islam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. 4 hari beliau di Quba, tiba di Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib itu justru di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 hal. Yang pertama, 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran beliau menurut pendapat yang paling masyhur. Maksudnya ada perbedaan pendapat ulama di sana terkait tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kuat bahawa 12 Rabiul Awal adalah tanggal ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan 12 Rabiul Awal juga adalah
tanggal wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengapa tahun baru Islam justru dengan bulan Muharram, bukan dengan bulan Rabiul Awal? Ternyata di sana ada cerita, ada historis. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Kufah mengirimkan surat kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, wahai khalifah, surat yang tiba kepadaku banyak dari engkau, tapi di sana tidak ada kalendernya, tidak ada tahunnya, tidak ada bulannya. Sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat kibar sahabah. Di sana ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf dan kibar sahabah lainnya. Lalu mereka membincangkan tentang tahun baru Islam. Ada sahabat yang mengatakan, kita buat kalender tahun Islam itu dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang lain tidak setuju. Kalau begitu apa beda kita dengan versi mereka Nasrani yang menandakan atau memberikan kalender tahun mereka itu dengan tahun kelahiran Al-Masih, sehingga kita sebut dengan tahun Masehi atau tahun Miladi, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lalu ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya kalender Islam, tahun baru Islam itu ditandai dengan atau dimulai dengan diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Namun sahabat yang lain mengatakan hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah pilu. Bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh mereka kafir Quraisy, Bilal bin Rabah yang disiksa luar biasa. Lalu tersebutlah Sumayyah, wanita yang pertama syahid dalam sejarah Islam. Lalu Yasir yang juga suami daripada Sumayyah meninggal dunia syahid dalam penyiksaan tersebut, dan kisah-kisah yang lainnya. Lalu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu dengan tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat mengatakan itu justru mengingatkan kita dengan kisah yang lebih pilu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Sehingga di antara mereka, dalam beberapa literatur yang khatib baca, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengusulkan bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam ditandai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disepakati oleh para sahabat. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengusulkan, menurut saya Muharram itu lebih layak dijadikan bulan pertama dalam tahun baru Islam. Kenapa? Karena Muharram, kaum muslimin baru saja melalui masa-masa yang luar biasa. Pensucian jiwa mereka di bulan Ramadan. Lalu mereka memperbaiki Hablu Minannas di bulan Syawal. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka baru saja pulang dari sebuah konferensi, sebuah pertemuan silaturahmi umat Islam sedunia, yaitu pulang dari melaksanakan ibadah haji. Orang yang pulang dari haji akan pulang kayaumi waladatu ummu, tidak memiliki dosa. Dan usulan ini pun disepakati oleh para sahabat. Ma'asyiral muslimin, sidang hadirin jemaah Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum yang singkat dan penuh barakah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Islam, masyarakat madani, yang selayaknya menjadi semangat bagi kita terutama dalam menyambut tahun baru Islam ini. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan beliau, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau, dan terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini sahih dihukumkan oleh para ulama hadis.
yaitu kisah yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Khutbah beliau pertama sekali ketika beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kiranya ini layak dan patut untuk menjadi evaluasi kita, muhasabah kita terhadap yang lalu dan rancangan kita untuk yang akan datang. Hadis tersebut dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah," ketika pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, "injafalan nasu qibalah." Orang datang berbondong-bondong untuk menyambut beliau. Orang yang disebutkan di sini orang, karena yang datang di waktu itu bukan hanya kaum muslimin, tapi orang-orang Yahudi juga datang di waktu itu. Para penyembah berhala juga datang di waktu itu. Fajitu finnas li'anzur, dan aku pun ikut. Abdullah bin Salam di waktu itu belum lagi masuk ke dalam Islam. Beliau seorang rabi hebat di Madinah, terkenal sebagai orang yang paling ahli dengan kitab Taurat. Waqila qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Lalu datang seruan, Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah tiba. Fajitu fin nas li'anzur, aku pun ikut bersama manusia waktu itu untuk menyambut beliau. Falamma ra'aituhu, ketika aku memandang wajah beliau, tabayyana li anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Pertama sekali aku memandang wajah beliau, sangat nyata bagiku, ini wajah seperti ini bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwal syai'in sami'tuhu takallama bih annahu qala. Dan yang pertama sekali aku dengarkan dari yang disampaikan oleh beliau, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Empat hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama sekali, afshus salam, tebarkanlah salam. Salam di sini bermakna yang syamil dan kamil, menyeluruh. Tebarkanlah salam setiap kali bertemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan para malaikat itu terheran-heran ketika melihat dua orang muslim bertemu saling tidak mengucapkan salam. Salam juga bermakna menebarkan kenyamanan, menyebarkan kesejahteraan, menghindarkan diri, menahan diri dari mengucapkan ucapan yang penuh dengan kebencian. Afshus salam. Banyak orang mengira definisi muslim itu yaitu seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan seterusnya. Atau banyak orang muslim sekarang ini memiliki identitas KTP. KTP di sana tertulis muslim atau agama Islam. Tapi kalau kita dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang definisi identitas seorang muslim, beliau bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang muslim lainnya merasa selamat dari tutur katanya dan dari perbuatannya. Inilah hakikat seorang muslim. Mulutnya ini tidak menyakiti, tidak menyengsarakan orang lain. Keberadaannya itu menyejahterakan. Keberadaannya itu menyamat, memberikan muslim lainnya itu rasa nyaman. Tidak merasa disaingi, tidak merasa dikesampingkan dan seterusnya. Wayadihi, dan termasuk juga perbuatannya. Inilah identitas seorang muslim yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu at'am. Ini wasiat beliau yang kedua, yaitu untuk gemar memberi makan, peduli dengan masalah sosial, melihat orang fakir, orang miskin, ada terbesit dalam hatinya untuk peduli, untuk memberi makan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka yang mendustakan agama, siapakah yang mendustakan agama?
mungkin kita mengira yang mendustakan agama yang mengatakan atau yang mengada-ngada dalam hal Islam atau berkaitan dengan tauhid dan seterusnya. Ternyata orang yang mendustakan agama sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maun adalah mereka yang allazi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mengajak orang lain untuk bersedekah, untuk memberi makan kepada mereka yang miskin. Kenapa demikian? Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada seluruh semesta alam. Bagaimana Anda menjadi rahmatan lil alamin sedangkan sesama muslim saja yang fakir, yang miskin, yang yatim Anda tidak peduli? Maka termasuklah mereka dikatakan yukadzibu bid-din, menistakan agama. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut, wasilul arham, perintah untuk menyambung tali silaturahim. Wasiat ini sangat penting di waktu itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masyarakat Madinah itu sangat heterogen, majemuk. Di sana ada orang-orang Islam yang sudah masuk sebelumnya dalam perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kemudian di sana ada masyarakat Yahudi yang lumayan ramai juga. Dan masih ada di sana masyarakat Wasani, yaitu mereka yang menyembah berhala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan wasilul arham, ini perintah untuk memperbaiki hablum minan nas, sesama kita. Memperbaiki terutama dengan kerabat, terutama dengan sahabat. Maka ma'asyiral muslimin, melalui momentum hijrah ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Jangan jadikan makin bertambah usia kita semakin jauh, semakin dibenci oleh manusia karena kita tidak peduli dengan orang lain. Nabi memerintahkan kita untuk silul arham. Dan silul arham dengan orang yang semakin dekat hubungannya dengan kita, ada hubungan kekerabatan, itu lebih dituntut lagi. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Menarik ini, karena dalam hadis yang lain tidak akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi, tidak akan masuk dalam neraka. Mengapa orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk ke dalam syurga? Seolah-olah memberikan pesan dan kesan kepada kita bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim tidak memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi. Setelah tiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah afsyus salam, menebarkan salam, wa at'imu ta'am, kepedulian sosial, kepekaan sosial, dan yang ketiga adalah wasilul arham, yaitu perintah untuk bersilaturahim, yang semuanya kalau kita lihat ini adalah untuk membentuk kepribadian yang soleh secara sosial. Baru wasiat Nabi yang keempat berupa kesolehan spiritual, yaitu wasallu billayli wannas niyam. Wasiat Nabi yang keempat untuk membangun masyarakat madani, masyarakat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita rajin melakukan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud. Tahajud ini adalah bekal dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di awal-awal Islam, Nabi menerima wahyu, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, perintah untuk qiyamul lail. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, diperintahkan untuk qiyamul lail. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan empat wasiat tersebut, barulah Nabi menutup wasiat tersebut dengan tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kalau empat wasiat tersebut kalian lakukan,
niscaya kalian akan masuk ke dalam syurga Tuhan kalian dengan penuh keselamatan. Ma'asyiral muslimin, sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan empat wasiat ini bisa menjadi semangat baru kita untuk kita perbaiki diri kita dalam menyongsong tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, dan agar kita semakin baik dalam hubungan kita sesama manusia maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر، سبحان الله. إيه

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dari Loksemawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo, Haba yang kamu putruh niba Uronyo di antaraji. Tim robotik Kemenak siap harumkan Indonesia bak tingkat internasional di Malaysia. Baitul Mal Loksemawe gesalurkan bantuan pendampingan pasien untuk warga hana mampu. Haba selengkap jih Gepesampo le ulentuan Nanda Feriana. Pendengar, tim robotik Kementerian Agama Aceh resmi geberangkatkan untuk mengikuti ajang internasional World Robotic for Peace atau WRP 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia yang melangsung mulai tanggal 26 sampai 20 Juni 2026. Keberangkatan tim gepeuleuh langsung le Kepala Kanwil Kemenak Aceh, Dr. Andes Haji Azhari, MSI. Pihak Gopnyan tat geapresiasi kerja keras para peserta dan juga pelatih ngon madrasah serta berpesan agar seluruh peserta menjaga disiplin ngon semangat selama mengikuti kompetisi. Tim Aceh yang akan metanding untuk yakni siswa dari Mansa Pidi ngon Minam Modal Banda Aceh diyup bimbingan pelatih Sari Ali. Awaknya akan mesaing dengan pelajar dengan mahasiswa dari Mubago Nanggro dalam ajang yang berfokus bak inovasi teknologi dengan kolaborasi global melalui robotika. Pendengar, dalam rangka gesambut Uro Bayangkara ke-80, Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Ahzan melalui jajaran Polsek Banda Sakti, Gepena Bakti Kesehatan Polri di Menasah Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Banbanyo. Kasi.kes Polres Loksemawe Ibda Syaiful Azhar gepegah kegiatannya nakuh bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dengan warga. Lama acaranya disediakan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis dengan pengobatan gratis. Warga Selingka tat antusias gesambut acaranya.

Pendengar, Baitul Mal Kota Lok Semawe kamulai gesalurkan bantuan biaya pendampingan pasien keluarga hana mampu. Bantuannya geberi sejumlah 500 ribe, gejok ke Junaidi, warga Batu Patimu yang gedampingi anak jih lam jalani perawatan di rumah sakit Kesrem Lok Semawe. PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal, Faisal Gepegah, bantuannya measai dari dana zakat, infak, ngen sedekah. Pihak Gopnyan gejelaskan halnya bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga selama masa perawatan pasien. Sementara nibaknya Ketua Baitul Mal Kota Lok Semawe Damanhur getegahkan programnya nakuh bentuk pengelolaan dana umat yang tepat sasaran ngen bermanfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Syadaralon ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sebuah tembang dari Nella Karisma, Mungkinkah? Dan lagu ini merupakan lagu pop Indonesia ya, dari Stinky, yang di cover versi dangdutnya oleh Nella Karisma. Namun menawarkan warna musik yang berbeda dan tentunya jadi asik juga ya, walaupun berbeda dari versi aslinya, tapi menghadirkan

0: Di siang hari ini masih bersama Nanda yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti menyimak pada pukul 15 program ekonomi digital, ya, dialog yang kami hadirkan mengenai perkembangan ekonomi digital untuk siang nanti dengan topik kita nanti cuan jadi nyata, ya. Cuan jadi nyata, ya, karena selama ini memang banyak orang yang berbisnis melalui aplikasi digital, ya. Dan sebenarnya pendengar, ya, di kesempatan siang ini Nanda tidak membuka request, tapi ya sudah kita coba terima, ya, penelpon yang kayaknya ini sudah berusaha sekali untuk menghubungi, ya, kita coba terima aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sehat, ya.
0: Dan iya.
1: Salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Karena apa?
0: Lagi Piala RRI, Dunia.
1: RRI official ini termasuk salah satu siaran yang dipercaya oleh masyarakat, khususnya pemerintah, dalam menyelenggarakan Piala Dunia tahun 2026 ini, Kak.
0: Iya, Bang Amsal nyimak nggak kalau di radio? Sering nyimak?
1: Iya, kita kurang menyimak karena kita langsung dari HP, Kak.
0: Oh, dari HP.
1: Dari digital. Satu genggaman di mana saja dan kapan saja tanpa harus membuang-buang waktu.
0: Iya, artinya nyimak juga, ya, dibuka walaupun melalui RRI digital, ya, tapi tetap juga, tetap dengerin, ya.
1: Iya, Kak.
0: Gimana Bang Amsal siang ini kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, Kak Nanda, seperti terdengar enggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini, Kak. Alhamdulillah.
0: Sangat bersemangat sekali, ya. Tadinya sebenarnya karena kita udah singkat nih waktunya untuk buka request, tapi karena lihat tadi Bang Amsal dari tadi berdering. Bang Amsal. Iya, Bang. Gimana?
1: Kalau sempat diputarkan, kalau enggak ada ya udah enggak masalah, kan
0: iya.
1: Masih ada waktu untuk besok.
0: Iya. Apa itu, Kak? Benar sekali. Bang Amsal, yang penting udah sempat sapa-sapa, ya. Mau sapa-sapa mungkin Bang Amsal, kirim salam.
1: Salam yang pertama buatnya Kak Nanda, ya, selamat bertugas, ya, semoga sehat selalu sekeluarga tanpa kurang di suatu apapun, ya.
0: Amin. Bang Amsal juga.
1: Ibu Wendy selaku pimpinan RRI Loksmawe, ya. Begitu juga rekan-rekan yang bertugas di studio baik Pro 1, Pro 2 dan juga yang bekerja di lapangan, semoga sehat selalu. Dan semoga dilancarkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak. Amin, ya rabbal
0: alamin. Amin, rabbal alamin. Bang Amsal juga yang mendoakan yang baik-baik, semoga yang baik-baik itu kembali ke yang mendoakan. Ya, Bang Amsal, mau dengar lagu apa di Pro Dangdut?
1: Lagu terserah kanannya aja. Cuma sedikit informasi, Kak. Kebetulan tadi waktu di RRI Publik kita nggak sempat masuk karena jadwal padat acara Bang Denny Mr. D, kan. Jadi begini.
0: Di Halo RRI
1: itu,
0: ya.
1: Yang disimpang Pajak Impres, yang masuk ke Pajak Impres lampu merah di depan dapur Bupi, itu terjadi kebocoran pipa PDAM, Kak.
0: Yang di depan BI itu, ya.
1: Pokoknya jalan masuk ke Pajak Impres, Kak. Di depan
0: FN Cafe itu, ya.
1: Iya, iya, Kak.
0: Kebocoran pipa PDAM yang itu belum di ini, ya, belum di aspal, ya?
1: Belum di aspal itu, belum.
0: Dan sejauh ini gimana informasinya, udah di situ belum ada penanganan, Bang Amsal?
1: Itu masih beras, masih bocor.
0: Masih bocor, ya?
1: Iya, mungkin belum ada penanganan dari pihak mereka karena belum tahu mungkin, ya.
0: Kondisi saat ini gimana? Ada terjadi rembesan gitu, ya, sampai becek atau gimana?
1: Rembesan, ya, pasti salah jalan, Kak, sebagiannya.
0: Becek, ya?
1: Becek, apalagi di depan lampu merah.
0: Ya, jadi ini jadi informasi juga, ya, untuk kita yang melintasi, yeah, untuk warga yang melintasi di situ. Oke, jadi tadi tidak sempat dikabarin di Halo RRI, Bang Amsal, ya?
1: Iya, ya, karena kebetulan tadi jadwal padat, kan, habis itu pun orang banyak bertanya, kan, ya udahlah, nggak masalah.
0: Oke, terima kasih informasinya, ya, Bang Amsal, ya.
1: Ya, sama-sama, Kak. Semoga berguna bagi kita semua. Ya udah, Kak, ya. Assalamualaikum, Kak Nanda.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang Amsal, di Darussalam yang baru saja bergabung dan memberikan informasi kepada kita. Ini terkait dengan kebocoran pipa PDAM di lampu merah itu di depan. Kalau dulu dapur kopi, kalau sekarang kalau nggak salah FN Cafe namanya, ya, di depan, tepatnya di samping kiri Bank Indonesia jalan menuju Pajak Impres ya. Saya juga belum melintasi untuk hari ini di situ dan belum tahu pasti seperti apa kondisi. Tapi terima kasih untuk informasi awal. Semoga warga yang melintasi di situ harap untuk lebih berhati-hati dan juga penanggung jawab dari proyek ini bisa lebih sigap untuk segera memperbaiki kondisi kebocoran pipa tersebut. Terima kasih yang Bang Emsal yang sudah memberikan informasi. Kita coba terima penelpon selanjutnya ya. Meski ini waktunya juga cukup singkat sekali. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksmawe. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
2: Dengan kakak di Aceh Jaya.
0: Dengan kakak Fatma di Aceh Jaya.
2: Fatma
0: nih. Iya, kak Fatma masih setia mendengarkan ya.
2: Oh, masih dong.
0: Gimana kabar hari ini, kabar kak Fatma dan juga kabarnya, keadaan di Aceh Jaya?
2: Kabarnya hari ini mendung-mendung panas.
0: Kayaknya sama kayak Loksmawe. Loksmawe juga agak-agak mendung. Terus ada apa?
2: Sempat hujan sih sebentar.
0: Sempat hujan.
2: Jadi panas lagi. Ini mendung lagi.
0: Kayaknya. Mana nih, gak tahu. Ya kayaknya hampir sama sih seperti di sini. Iya. Kak Fatma sehat kondisinya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Nanda?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sudah mau akhir bulan Juni nih Kak Fatma ya.
2: Iya.
0: Boleh. Silakan. Mau lagu apa Kak Fatma?
2: Cinta lagu lama itu yang dari Ina Sintia. Cinta bukan sayur asam.
0: Cinta bukan sayur asam. Ina Sintia.
2: Iya, Ina Sintia.
0: Oke. Okay. Nanda cari dulu ya.
2: Spesial buat kawan seseorang yang ada di di Birun. Buat Kak Mar yang ada di Birun.
0: Lagunya untuk Kak Mar berarti.
2: Kita ketemu lagi ya di telepon. Buat Nanda semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fatma yang sudah bergabung bersama kita. Lagunya ditunggu aja ya Kak Fatma ya. Nanda cari dulu nih. Ini kayaknya lagu lama ya. Nanti kita coba puterin ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Oma. Apa kabar Oma?
3: Alhamdulillah sehat Nanda.
0: Sehat ya. Langsa gimana Oma? Hari ini cuacanya?
3: Panas-panas mendung.
0: Oh, panas-panas mendung. Kayaknya sama nih ya. Semuanya panas-panas mendung. Sekali panas, gitu. Sekali mendung. Ya, tapi bikin kita gerah juga ya, Oma ya.
3: Iya.
0: Oma, sehat hari ini gimana?
3: Ya.
0: Sehat kah kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oma mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Lama Irama.
0: Apa tuh judulnya?
3: Lagu Derita.
0: Derita.
3: Iya.
0: Jangan menderita selalu Oma, yang senang-senang lagunya. Lagu tawa mungkin, tertawa. Gimana?
3: Salam sehat-sehat selalu ya.
0: Iya, Oma juga ya. Sehat-sehat selalu untuk Oma.
3: Iya, sayang. Untuk Tante Mona. Untuk Fatma tadi.
0: Iya, Kak Fatma.
3: Untuk Yuni, Ibu Dek Yuni. Untuk Nak Yunda. Yunda.
0: Siapa?
3: Yunda.
0: Yuna, Kak Yuna.
3: Yuna. Untuk Cik Herman. Herman lain apa? Cik Herman naik dah lho, Cik Herman ini.
0: Cik Herman kadang sibuk untuk mungkin, Oma.
3: Cik Dar. Cik Adi.
0: Untuk siapa lagi?
3: Untuk Samino. Untuk Om Budi. Untuk Tanah Pasir apa?
0: Tanah Pasir Bang Mustafa ya kalau nggak salah.
3: Oh yang Mustafa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Oma di Langsa yang baru saja bergabung. Tadi kita relay salat Jumat dari Masjid Agung di Langsa ya. Mudah-mudahan siaran di sana sudah lebih membaik, termasuk juga di Aceh Tamiang ya, bisa mendengarkan dengan jelas frekuensi kita RRI Persatu Lok Semawe. Kita coba terima penelpon selanjutnya yang sudah berdering ya, atau kita baca dulu nih chat yang sudah masuk di 0811 671 15893. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mbak Nanda. Salam sehat selalu Mbak Rey, yang hari ini WFH ya Mbak Rey ya. Semoga WFH-nya walaupun di rumah tapi pekerjaannya semua terselesaikan dengan baik ya, dan sesuai dengan deadline juga ya. Ada lagu dari Vildan gak? Puterin dong. Terima kasih ya Vildan, kita coba cari dulu ya Kak. Mbak ya, Mbak Rey, kita cari dulu lagunya dari Vildan. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas untuk Mbak Rey ya. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
4: Iwan di Kampung Jawa, Kak Nanda.
0: Oh, Bang Iwan di Kampung Jawa. Bang Iwan, kita sama ya di Kota Lok Semawe, tetangga aja nih di Tepuk Tengah. Gimana Bang Iwan, kabar hari ini?
4: Ya. Kabar lebih sehat, tual bukar, kalendang.
0: Sehat ya, lagi sibuk apa nih? Lagi bersantai kah? Lagi aktivitas kah?
4: Kebetulan lagi bersantai sedikit.
0: Lagi bersantai ya, jangan sedikit, banyak juga gak apa-apa Bang Iwan.
4: Udah, kalau banyak kebanyakan nanti lupa pada tugasnya
0: kan? Oh gitu, ya santainya sambil mengerjakan tugas maksudnya, serius tapi santai.
4: Iya, itu dia kan, itu yang penting.
0: Ya Bang Iwan, mau salam-salam dulu atau mau request lagu dulu?
4: Salam-salam boleh juga buat Oma tadi, salam sehat. Tante Mona.
0: Iya, Tante Mona belum kelihatan nih.
4: Belum ya.
0: Tidur siang mungkin Tante Mona. Mungkin.
4: Atau lagi rame-rame ya Bang.
0: Iya, lagi melayani pembeli.
4: Iya, itu kan. Ada Cik Dan, ada Bang Mustafa, kawan.
0: Iya.
4: Karista. Ada Bundamnya. Bang Sam, Bang Jun, Bang Kamsel, dan Ki Herman, semua saja lah.
0: Iya. Semua ya.
4: Nanda juga.
0: Iya, terima kasih.
4: Panjangmu, besar keluarganya.
0: Amin, Bang Iwan juga ya.
4: Amin.
0: Ya, iya, Bang Iwan mau dengar lagu apa di Pro Dangdut siang ini?

0: Ya, ada Oma di Langsa, ada Bang Amsal di Darussalam ya. Waktu kita sangat terbatas, kita coba terima satu lagi ya penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana? Ini rata-rata suaranya misterius semua ya di awal.
1: Nanda ada lupa sama Kak Wahyuni.
0: Oh, Kak Wahyuni, enggak lupa Kak Wahyuni. Cuman Nanda pura-pura lupa aja.
1: Udah, gak ada suara lagi.
0: Kenapa Kak Wahyuni? Lagi sakit?
1: Ya sakit, udah yang minggu lewat ke sana, katanya ya.
0: Ya Allah, sakit.
1: Pulang baru kemarin.
0: Berarti sepulang
1: ya,
0: dari...
1: Ya, lumayan, gak bisa ngomong.
0: Pulang dari sana ya sakitnya?
1: Dari sana udah sakit satu minggu.
0: Ini udah baik kan? Udah atau gimana?
1: Ini udah lumayan, gak bisa ngomong. Kadang gak bisa ngomong, sakit gitu loh.
0: Oh, sakit tenggorokan ya? Mungkin lagi
1: ya,
0: musim juga ya?
1: Iya, kemarin gak telepon, ada pandemi kan? Dibilang istirahat, gak telepon, gak ada suara. Alah, aku telepon biar gak sembuh, bilang itu.
0: Iya, ada hiburan ya? Jadi dengan hiburan bisa sembuh ya? Walaupun iya, dengan obat bisa sembuh juga.
1: Dokter Denny.
0: Oh, ada dokter Denny ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi ini ya, dengan dengar Pro 1 bisa menyembuhkan ya. Walaupun gak sembuh secara langsung, tapi secara psikologis maksudnya ya. Kan kalau
1: iya,
0: orang seneng kan biasanya
1: ngomong.
0: Iya, jadi cepat sembuh ya Kak Wahyuni ya.
1: Ya, doain Nanda ya.
0: Ya, mudah-mudahan segera membaik.
1: Ini salam ya sama Nanda.
0: Boleh.
1: Oma,
0: makasih.
1: Oma, Bang Iwan, Kak Fatima. Dan semua-semua aja lah.
0: Dan semua-semua aja ya.
1: Lagu apa ya, Kak Tuli?
0: Kalau sempat ya, Kak Wahyuni ya.
1: Iya,
0: Roma Irama tadi udah di request sama Oma kalau nggak salah, derita ya. Yang lain boleh Kak Wahyuni, ini pun kalau sempat ya karena waktunya juga semakin mepet ini.
1: Udah sikikan ini waktunya ya. Ya udah, besok-besok aja lah.
0: Besok-besok aja, jangan kecewa ya Kak Wahyuni ya.
1: Iya deh, doain
0: aja.
1: Kan
0: salam bisa
1: buat semua ya.
0: Iya, kan bisa gabung di lain waktu juga kan, setiap hari ada Pro Dangdut.
1: Ya iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyuni yang sudah bergabung ya. Dan ini kalau kita terima satu lagi kayaknya lagunya gak sempat diputerin ini. Tapi singkat aja ya, kita coba terima aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nanda.
0: Iya Tante Mona.
2: Ini masuk-masuk, gak bisa masuk loh.
0: Iya, ini padat kayaknya nih.
2: Nanda, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pro dangdut gitu bilangnya.
2: Iyalah, ini pro dangdut kan.
0: Iya benar, oh, benar Tante Mona. Kenapa jadi bilang Oma?
2: Ini salam gak usah banyak kali kan. Ini besok hari Minggu ke tempat Tante Mona ya.
0: Oh, jadi mau sampein undangan ini Tante Mona.
2: Ini hari Minggu kan. Tante Mona mau buka gudang satu lagi, letakkan batu pertama, nanti pergi ya. Biar dapat bulukatnya.
0: Oh, biar dapat bulukatnya.
2: Di depan ini Polres.
0: Itu
2: Polres ini Mat ya.
0: Polres Los Maweng.
2: Ada rezeki apa buat gedung satu lagi.
0: Gedung apa tuh? Gedung pertemuan.
2: Gedung pertemuan. Kemarin udah diambil sama orang Jakarta. Jadi udah banyak rezeki lagi kan.
0: Berarti hari Minggu ini Oma ya.
2: Ya.
0: Hari Minggu ini berarti ya.
2: Iya, nanti datang kalau ada waktu ya.
0: Iya, insya Allah ya, Oma ya.
2: Itu menggali itu, membuat gudang satu lagi depan di Kesmas. Tante Mona kan, alhamdulillah kan, ada rezeki sikit kan. Nggak tambah asetnya lagi, dikit lagi ya kan.
0: Iya. Oke, okay, Tante Mona, ini waktu kita cukup singkat, Tante Mona, mungkin...
2: Ini aja, nggak usah putar lagu.
0: Oke.
2: Ini di toko Mona Lisa ada jual, ini buku-buku sekolah, tata sekolah, alat pesantren semua, drum-drumnya, perlengkapannya, ada semua. Kesini aja ya, ke toko Mona Lisa Cinda ya.
0: Iya, bagi para orang tua ya, yang anaknya masuk sekolah nanti bulan Juli. Nah, silakan nih, Tante Mona udah mengabarkan kalau di tokonya ada

0: Angkatan sekolah ya Tante Mona ya.
1: Ya, ini lagunya kalau bisa. Awet muda aja ya Tante Mona ya.
0: Awet muda. Dari siapa ini?
1: Oh, salam untuk semua-semua yang tadi. Tolakkan salamnya dari Tante Mona ya. Bang
0: iya.
1: Iwan, Oma, Pak Nawati, semua-semua lah.
0: Kak Wahyuni,
1: ya. Nah,
0: Bang Amsal juga tadi. Oke, okay, Tante Mona.
1: Iya. Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Tante Mona yang sudah bergabung di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bergabung ya. Mungkin singkat sekali waktunya. Dan Nanda akan puterin lagu yang tadi di request oleh Kak Fatma tadi di Aceh Jaya. Ini dari Ina Sintia, Cinta Bukan Sayur Asem.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 Eret. Pendengar, kembali lagi bersama Nanda di kesempatan sore hari ini. Kita akan membincangkan seperti biasa di setiap Jumat, kita membahas mengenai ekonomi digital. Dan topik kita untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026, kita membahas mengenai cerdas digital cuan jadi nyata. Dan topik kita ini akan kita kupas secara mendalam ya, bersama narasumber kita yang saat ini telah bergabung melalui virtual Zoom. Ada Ibu Nur Hasanah SEMSI yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Coba kita sapa terlebih dahulu, apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum Ibu Nur Hasanah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nanda, apa kabar?
0: Iya, kabar baik. Bu Nur Hasanah, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Iya. Ketemu lagi kita ya, Bu ya, walaupun melalui melalui Zoom ya, sudah pernah kemarin tuh sekali, Bu ya.
1: Iya,
0: dan
1: betul-betul
0: dipertemukan lagi di topik yang hampir-hampir ya, sama ya dengan topik yang lalu ya. Gimana, sehat Bu ya, Bu Nur Hasanah?
1: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Nanda.
0: Ini lagi di perjalanan kah?
1: Ya betul, lagi di perjalanan, jadi mampir sebentar. Karena kalau sampai ke tujuan kayaknya malah di tengah jalan nanti. Jadi parkir dulu deh gitu.
0: Iya, jadi gak menghambat perjalanannya nih ya, dengan kita sambil
1: sengaja udah menepi dulu. Cari tempat yang agak ini kayaknya nggak kekejar juga, jadi ya udahlah, di mobil nggak masalah kan. Kita ngobrol-ngobrolnya nanti. Iya.
0: Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Harus apa namanya, harus Insya fokus Allah, juga enggak. Kalau sambil nyetir ini susah juga.
1: Enggak ya. Mungkin
0: ya. Iya. Alhamdulillah ya. Ternyata iya, tidak sambil nyetir karena itu cukup berbahaya ya.
1: Iya, baik, udah parkir dulu.
0: Udah. Oke, ya alhamdulillah kalau begitu. Baik, iya. Bu Nur Hasanah, kita bincang-bincang ini mengenai topik ekonomi digital ya, dan topik kita cerdas digital cuan jadi nyata. Nah, sebelum kita membahas cerdas digital sehingga bisa menghasilkan cuan, karena kecerdasan memanfaatkan teknologi digital tadi sehingga bisa menguntungkan dari segi pendapatan mungkin ya. Namun kita ingin melihat dulu dan mengetahui dulu pandangan seorang Bu Nur Hasanah, bagaimana melihat perkembangan atau tren dari ekonomi digital di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat kan tren dari pengguna internet semakin banyak ya Bu Nur Hasanah ya, dari data data yang dipublikasikan, dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, 235 juta merupakan pengguna internet. Jadi hampir 80% itu menggunakan internet. Nah, dari segi ekonomi digitalnya, apakah ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia? Nah, seperti apa Bu Nur Hasanah? Silakan.
1: Ya pastinya ya, karena kita lihat semua eranya sekarang serba digital gitu ya. Bank-bank saja tumbuh sudah jadi bank digital semua banyak baru-baru gitu. Dari yang tadinya perlu tempat gitu, buka cabang di berbagai cabang, akhirnya sekarang cukup satu gitu, pusatnya saja. Nah, hal ini menjadi penting ya, karena apa? Itu sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, semua kita terhubung dengan teknologi. Mungkin sebagai yang aktivitas sehari-hari yang terasa sekali mungkin belanja online ya. Kemudian kita transfer uang juga kita tidak perlu lagi datang ke bank gitu ya, mengantri, semua bisa pakai online. Kemudian penggunaan kris, pembayaran dengan kris gitu ya. Itu juga di mana-mana ya, menggunakan mobile banking, e-wallet gitu. Bahkan yang tadi Mbak Nanda bahas ya, bahwa pekerjaan gitu atau mencari penghasilan itu juga menggunakan platform digital gitu. Nah, yang kita harus pahami gitu ya, kemudahan digital ini pasti beriringan dengan resiko gitu ya. Jadi penipuan online itu sering banget terjadi, itu bukan karena masyarakatnya tidak paham teknologinya, tapi karena biasanya masyarakat itu terlalu percaya atau mungkin terburu-buru gitu ya. Bahkan dibuat panik sama si pelakunya. Jadi itulah makanya literasi digital itu menjadi sangat penting. Karena bukan hanya kita bisa pakai aplikasinya, tapi kita juga bisa membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang mencurigakan, atau mana transaksi yang aman, dan mana yang ada potensi penipuan, gitu. Ya, jadi mungkin dengan era digital ini kita nggak perlu lagi takut dengan teknologinya, gitu. Tapi kita harus cerdas seperti temanya hari ini, bagaimana menggunakannya, gitu kan? Karena itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan cuan, gitu.
0: Iya,
1: pastinya.
0: Benar sekali. Jadi kalau kita lihat tren semuanya serba digital saat ini ya, Bu Nur Hasanah ya. Dari mulai bank, sudah bank yang online juga, dan juga belanja online, dan transfer segala macam online, ada QRIS juga. Dan itu merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa ya, kalau kita lihat di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita lihat dari perilaku masyarakatnya dalam mempergunakan aplikasi-aplikasi online ini, apakah sudah mengarah kepada perilaku yang memang menguntungkan mereka secara finansial, atau mungkin perlu diedukasi lagi karena banyak yang mempergunakannya ke arah yang mungkin malah bukan malah untung, malah rugi ya, seperti misalnya judi online. Jadi kan banyak yang rugi. Nah, gimana nih Bu Nur Hasanah melihatnya?
1: Nah, makanya yang tadi kita bahas gitu ya, bahwa semakin mudah teknologinya, itu juga kreatif juga gitu penipu-penipunya biasanya seperti itu gitu ya. Kita diberikan kemudahan gitu, saking kita diberikan kemudahan, akhirnya banyak gitu modus-modus yang bisa menjerat gitu ya, memanfaatkan apa biasanya adalah emosional gitu kan, seperti rasa panik kita gitu ya, atau kita terlalu percaya gitu. Nah, akhirnya yang tadinya kita mau untung atau mau cuan, nah akhirnya malah kita jadi boncos rugi. Atau jadi rugi gitu ya. Nah, itu yang harus kita mitigasi sebetulnya resikonya, atau kita harus cerdas gitu melihat itu.
0: Ya, jadi yang harusnya kita malah untung, tapi akhirnya jadi buntung gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena salah memanfaatkan tadi ya. Nah, ini kalau kalau di masyarakat kita literasi digitalnya seperti apa ini Bu Nur Hasanah melihat? Karena kan banyak juga yang mungkin tidak terlalu teredukasi dengan baik ya dalam hal dunia digital, sehingga kan cara-cara konvensional masih dipakai. Padahal kalau kita lihat, kalau seandainya dia beralih ke digital, seharusnya ini bakal lebih cuan seharusnya. Nah, gimana nih kalau dari pemahaman masyarakatnya?
1: Jadi kalau dilihat ya dari pemahaman masyarakat, hampir banyak sekali tadi datanya juga disebutkan ya, bahwa sudah menggunakan digital gitu. Hanya saja tetap ada peran gitu ya, ada peran di sini mungkin yang terkecil adalah peran keluarga gitu ya. Jadi keluarga itu sebagai bagian yang terkecil itu saling melengkapi. Misalnya kita lihat kayak orang tua dan anak-anak gitu, itu saling mengingatkan. Biasanya anak muda itu lebih cepat memahami aplikasi gitu ya. Nah, orang tua ini lebih lama gitu, tapi dia punya pengalaman, punya kehati-hatian gitu. Jadi di situ harus saling mengingatkan. Atau karena ketidaktahuan orang tua tadi, walaupun dia punya pengalaman atau hati-hati, tapi dia ini karena nggak paham dia langsung klik gitu kan. Nah, itu mesti dikasih tahu gitu sama yang muda mungkin, hati-hati gitu. Apalagi kalau orang tuanya mungkin angkatannya jauh ya, jadi dia cuma mungkin taunya telepon, terima telepon gitu, tapi nggak paham dengan modus-modus ini, karena biasanya lebih percaya juga gitu. Misalnya ketika diiming-imingi hadiah gitu, atau sering kita dengar gitu kan, misalnya ada telepon masuk bilang anaknya kecelakaan atau apa, itu modus yang udah lama ya, tapi itu masih aja ada yang kena gitu.
0: Terutama nah, kayaknya boomers ya, Bu Nur Hasanah.
1: Betul,
0: ya
1: boomers, betul. Apa yang di atasnya boomers gitu, itu lebih parah lagi kan, was-was gitu. Nah, itu harus diedukasi bahwa jangan panik gitu kalau terima telepon atau sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Kemudian di kampus juga begitu ya. Jadi literasi digital juga biasanya itu harus kita encourage gitu dengan contoh-contoh yang nyata, contoh-contoh yang terkini. Nah, banyak sekali kalau tadi diserang adalah emosi panik. Nah, kalau yang bagian muda-muda ini biasanya yang diserang emosionalnya lebih ke greedy atau serakah ya misalnya. Misalnya seperti oke, investasi ini gitu kan, nanti cuma sekian dapat apa namanya returnnya tinggi. Nah, artinya kan ada indikasi itu adalah investasi yang mencurigakan gitu. Jadi harus diajarkan untuk generasi muda juga gitu, bahwa dunia digital itu bukan hanya tempat untuk melihat hiburan gitu ya, tapi ada juga resiko, dan di situ juga ada peluang ekonomi di situ sebetulnya.
0: Dan keseringan kalau misalnya apa namanya penipuan dan lain-lain, ini yang banyak menjadi korbannya apakah emang bukan Gen Z ya? Artinya kalau Gen Z mungkin sudah lebih melek ya secara teknologi. Mungkin bisa generasi boomers atau baby boomers gitu yang secara literasi digitalnya masih kurang gitu Bu ya?
1: Tapi ya balik lagi yang saya cerita tadi ya, bahwa mereka kan menyerangnya emosional. Jadi kalau boomers mungkin panik gitu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang dikasih cuan yang gede loh ini. Kayak gini-gini investasi gini atau apa ya, mungkin bukan cuman klik gitu, tapi sesuatu yang ini hadiahnya atau sesuatu yang instan gitu. Kadang-kadang karena jiwanya menggebu-gebu gitu mereka kadang-kadang jadi malah emosionalnya kena gitu. Jadi enggak di hold dulu gitu, ditunda dulu, dipikirkan gitu. Ini masuk akal enggak sih? Ini transaksi yang mencurigakan enggak sih? Nah, kadang-kadang itu yang terjadi gitu kalau untuk generasi muda gitu ya.
0: Namun tidak terlepas juga dari kalau kita lihat Gen Z kita sekarang kan udah lebih cerdas ya. Artinya mereka sudah lebih produktif, memanfaatkan teknologi, dan dari konten-konten TikToknya aja bisa menghasilkan gitu ya. Nah, ini gimana pendapat Bu Nur Hasanah nih? Karena kalau kita lihat semakin produktif orang-orang, mungkin terlihat kalau kita lihat di apa namanya di lingkungan dunia nyatanya, mungkin mereka kelihatan nggak keluar rumah gitu. Jadi mereka
1: nggak kerja
0: gitu ya. Mungkin banyak pandangan yang melihat. Tapi tiba-tiba mereka upgrade motor mahal misalnya gitu, mobil dan lain-lain. Jadi kan kadang-kadang dikira apakah ini ada pesugihannya ya. Jadi jadi kalau sekarang gitu kan. Jadi kalau sekarang kalau kita melihat orang yang tiba-tiba kaya dicurigai mungkin bandar sabu atau pesugihan dan lain. Ternyata kalau kita lihat anak-anak muda itu ternyata produktifnya di dunia maya ya, Bu Nur Hasanah ya.
1: Betul. Jadi memang ada kecenderungan bergeser ya kalau di era dulu, maksudnya di atasnya generasi sekarang ya, lebih suka kerja kantoran gitu kan, kayaknya gengsinya lebih wow gitu ya. Office hour gitu, 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Tapi sekarang bergeser. Mereka enggak melihat seperti itu lagi gitu ya. Mereka melihat income itu bisa dapat dari mana-mana. Dan mereka memanfaatkan digital ini gitu, sangat bagus gitu ya. Seperti misalnya kayak mereka mulai jadi investing ya, investor saham, nggak perlu keluar rumah gitu kan,
0: ketik-ketik
1: gitu kan. Atau yang memang kreatif jiwanya, bikin konten kreator yang tadi ya. Nah itu hanya saja yang harus diperhatikan juga, mungkin kadang-kadang saking semuanya serba digital, akhirnya ada data-data pribadi yang terbongkar gitu atau yang tidak perlu di-share gitu. Nah itu juga harus diingatkan gitu, bahwa menjaga data pribadi itu penting gitu. Karena kalau kita bilang data pribadi itu di dunia digital itu ibarat identitas kita dan kunci rumah gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah ini juga harus diingatkan, kadang-kadang kebablasan gitu. Tanpa kita sadar kita posting, kita hari ini ulang tahun, orang kan notit gitu, penipu itu notit gitu, mencatat bahwa oh tanggal sekian ulang tahunnya, satu gitu kan. Kemudian mungkin dia flexing apalagi gitu, bukan apa, dia tanpa sadar gitu ya. Dia bercerita tentang anaknya, sekolah di mana gitu ya. Nah itu juga bahaya gitu, tanpa disadari gitu. Nah itu harus diperhatikan, jangan sampai identitas kita itu bocor ke
0: publik
1: pihak yang menggunakan data tersebut gitu. Apalagi kalau seperti PIN, password itu ya, kadang-kadang seperti itu juga saya rasa udah cukup paham lah ya, karena dari pihak-pihak bank ataupun regulator itu udah sering sekali tuh sosialisasinya mengenai hal tersebut.
0: Gitu. Jadi meresahkan juga ya kalau misalnya flexingnya mungkin dia ingin memotivasi gitu, saya sukses melalui dunia digital dengan saham misalnya atau mungkin kripto dan lain-lain gitu ya. Namun di satu sisi dengan flexing itu juga jadi bisa memicu kejahatan yang lainnya gitu, Bu Nur Hasanah ya.
1: Betul, ada itu gitu, ada indikasi karena kan tadi ekonomi digitalnya berkembang, penipuannya juga berkembang gitu, nggak di situ-situ lagi gitu kan, nggak kayak zaman dulu apa mama minta pulsa ya, bisa dibilang
0: sekarang sudah lebih canggih.
1: Udah
0: ya,
1: nggak begitu lagi.
0: Iya benar sekali. Ya apalagi dengan kecanggihan AI ya saat ini ya, di mana bisa dibuat deep fake sehingga kan bisa banyak modus penipuan. Nah ini gimana mensiasatinya?
1: Even verifikasi suara kita pun sudah bisa digunakan oleh mereka, jadi memang mengerikan sih gitu untuk hal-hal yang seperti ini. Makanya kita harus ekstra hati-hati gitu untuk menjaga. Kayak suara ya, kayak kita begini kan ngobrol, kita nggak tahu ya kalau orang yang mau menggunakan kejahatan bisa jadi celah gitu, seperti itu. Jadi kita memang harus lebih waspada lagi karena memang malingnya istilahnya itu makin canggih gitu eranya.
0: Iya. Jadi kita mungkin bisa jadi makin pinter dalam mengakses teknologi, dan maling juga mengupgrade itu ya. Artinya orang-orang yang berniat jahat juga mengupgrade kemampuan itu ya.
1: Skillnya mereka, gitu, skill mereka.
0: Di mana bisa ada celah gitu untuk melakukan kejahatan ya. Jadi harus sama-sama upgrade dan kita harus lebih dari mereka seharusnya.
1: Harusnya begitu gitu, kita harus lebih. Jadi makanya ketika ada satu kejahatan gitu ya, itu sangat setuju langsung di announce gitu ke banyak orang. Jadi orang menjadi lebih aware gitu, menjadi lebih waspada gitu. Ada apa nih? Oh ada cerita ini gitu. Jadi ada mitigasi resiko lah dari masing-masing individu gitu.
0: Nah, kalau menurut Bu Nur Hasanah, kalau anak muda sekarang ya rata-rata sudah tertarik dan berbondong-bondong nih ke ranah digital ini. Nah, kalau menurut Bu Nur Hasanah ini pilihan karir yang realistis kah kalau untuk jangka panjang, atau mungkin mereka perlu mengupgrade juga dalam bidang lainnya gitu, tidak melulu sangat, berharap
1: sangat
0: ke
1: realistis
0: sini.
1: Realistis gitu ya. Tapi kan tetap ada basicnya, ya kan? Gak bisa misalnya sekarang eranya AI, kemudian kita cuma dengar-dengar prompting, kita beli prompting orang gitu ya. Kan sekarang banyak banget nih dijual prompting-prompting gitu ya. Bikin ini, kita beli promptingnya, harganya kan murah, 50.000 atau 90 atau 100.000 seperti itu. Tapi kan tetap nalar berpikir, logik berpikir itu tetap harus diasah gitu. Karena lagi-lagi kita yang menggunakan, kita yang memutuskan, kita yang bisa melihat gitu, seperti apa. Jadi itu karir yang sangat bagus, dan seperti kalau kita bilang era zaman dulu mungkin ya, ketika mungkin apa ya, kalkulator paling gampangnya. Orang bilang jangan pakai kalkulator, tapi kan kecepatan itu nggak bisa gitu. Kadang-kadang berpikir ada orang-orang tertentu yang cepat gitu berhitung, tapi ketika masa transisi tersebut itu dengan menggunakan kalkulator itu sangat menolong, kemudian pindah lagi ke komputer gitu kan. Nah sekarang eranya AI, jadi segala sesuatu orang sudah mulai mengcompare atau melihat untuk mempermudah dan mempercepat ya efisiensinya, pekerjaan gitu.
0: Jadi menggunakan alat bantu teknologi itu tidak masalah ya, justru akan mempermudah kita ya.
1: Iya, tapi kita harus menjadi tuan rumahnya, apa sutradaranya, gitu ya. Jangan sampai kita tidak paham apa yang kita gunakan.
0: Jadi kita tetap pemegang kendalinya, walaupun kita juga memiliki seperti tadi ya, asisten AI itu tadi ya.
1: Ya, jadi asisten, betul, setuju.
0: Artinya bukan AI-nya yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur AI-nya ya.
1: Betul, jadi kita nggak cuma ngikut-ngikut kata AI apa, kita ngikut aja gitu ya, tanpa ada verifikasi. Nah itu penting tuh, harus ada verifikasi lagi gitu ya, pembuktian itu benar atau enggak. Makanya di era digital yang serba terburu-buru, memang kita harus ada hold, jeda. Kita jeda sejenak, kita pikirkan, baru kita mulai bergerak gitu. Karena di era yang terburu-buru ini sering jadi kesalahan di situ. Jadi memang harus ada jeda sedikit gitu.
0: Iya, Benar sekali. Dan kalau kita lihat lagi, ini kita menarik ya, Bu Nohasana, karena ini temanya memang sangat kekinian sekali. Betul. Dan memang ya fakta yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, kalau kita lihat perilaku dari masyarakat dalam menggunakan misal aplikasi digital atau sosial media, misalnya kalau kita lihat seperti di TikTok ya, orang rela melakukan hal-hal konyol live cuman demi mendapatkan gift misalnya. Ya, atau mendapatkan keuntungan lah dari platform tersebut. Nah, ini gimana melihat pergeseran ini, Bu Nurhasanah, dari perilaku masyarakat kita dalam hal mencari keuntungan atau mendapatkan profit? Apakah ini perilaku seperti ini akan terus bertahan dan dipengaruhi karena apa? Dan ada pergeseran mungkin di masyarakat? Gimana, Bu, melihatnya?
1: Ya. Di sini makanya adalah perannya ya, peran edukasi atau literasi digital ini gitu, bahwa ada nilai-nilai yang harus tetap dipertahankan di sini. Ada yang namanya ethics gitu ya. Jadi enggak semuanya demi konten gitu ya. Sehingga kita melanggar hal-hal tersebut gitu. Nah ini yang harus terus diedukasi gitu, karena jangan sampai kadang-kadang berpikir sesaat tadi gitu, cari cepet ya kan bisa dibilang, sehingga tidak menikmati prosesnya. Nah, ini yang saya selalu bilang, makanya jeda. Kadang-kadang jeda, ada perlunya kita jeda kita tunda sebentar gitu. Kemudian kita pikirkan, atau kalau memang kita nggak jelas kita bertanya dan kita teliti. Nah, sama dengan konten-konten TikTok tadi gitu ya. Kita pikirkan gitu, efeknya apa? Apakah cuma satu keuntungan ini gitu kan? Kemudian next-nya bagaimana gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi gitu, bahwa setiap langkah atau tindakan kita itu pasti akan ada akibatnya. Nah, akibatnya itu yang mesti dipikirkan gitu. Kita mau kemana? Jadi enggak ya udahlah, demi kita dapat giftnya itu enggak seberapa gitu kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, itu kan balik lagi ke pertanyaan seperti itu.
0: Tapi di satu sisi ini kayak apa ya, ruang digital ini kayak memang enggak ada batasan gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak orang menganggap gini, kadang-kadang saya enggak perlu punya skill yang keren-keren sekali, tapi saya juga bisa cuan cuman dengan menayangkan hal-hal yang konyol misalnya gitu ya.
1: Iya, jadi memang seperti itu jadi trennya, jadi kayak semakin konyol semakin cuan gitu kan. Nah, makanya di sini saya rasa ada peran pemerintah juga sih, harus memberikan batasan-batasan ya. Gak bisa ya, namanya semua itu harus ada, tetap ada aturannya gitu. Gak bisa kita bebas-bebas tanpa aturan gitu kan. Yang tetap harus ada peran. Nah, peran ini kan macam-macam ya, dari pemerintah, orang tua gitu, lingkungan gitu. Jadi kita gak bisa ada pembiaran gitu, akhirnya sesuatu yang sudah umum itu belum tentu benar kan. Akhirnya jadi pembenaran atas sesuatu yang umum. Nah, itu kan yang harus dihindari juga.
0: Dan banyak masyarakat akhirnya kan berbondong-bondong karena semudah itu menghasilkan cuan misal melalui TikTok, yang penting buat hal-hal konyol, akhirnya mereka mengabaikan itu ya. Jadi jadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan kalau kita lihat, Bu Nurhasanah ya.
1: Jadi umum yang saya bilang tadi, jadi mengeneralisir sesuatu yang tidak benar kalau sudah banyak. Akhirnya dianggap itu benar gitu. Nah, itu kan yang harus kita harus pagari gitu kan. Nah, itu.
0: Iya.
1: Kalau enggak ada pagernya ya bablas-bablas terus gitu.
0: Iya. Iya, benar sekali. Jadi ini menjadi perhatian juga ya untuk pemerintah, terutama dalam hal platform seperti ini mungkin harus ditertibkan juga ya dari segi regulasi ya, Bu Nurhasanah.
1: Pastinya harus ada regulasi yang memayungi ya. Jadi memang ada batasan, kalau nggak ada regulasinya orang kan apa dasarnya gitu kan, balik lagi.
0: Iya. Jadi itu salah satu contoh lah kalau kita lihat di masyarakat saat ini ya, terutama seperti di Aceh, Bu Nurhasanah, itu banyak sekali juga ya pengguna TikTok misalnya yang mohon maaf mungkin rela sampai menunjukkan hal-hal yang tidak seharusnya demi tidak sepatutnya demi mendapatkan itu, dan itu menjadi semacam tren. Sehingga udah banyak gitu yang aduh gak usah kerja lah, tinggal live aja kok dapat duit, bisa flexing dan lain-lain. Jadi itu udah marak. Kan akhirnya orang menganggap bahwa itu biasa, bener ya. Jadi itu sangat mengkhawatirkan sekali sih. Itu salah satu fenomena yang terjadi di Aceh sendiri.
1: Ya, itu efek-efek negatifnya juga ya. Itu gitu salah satunya.
0: Padahal kan kita pinginnya kalau cuan di platform digital ini kan harus sesuai dengan etika, harus cerdas etika. Gitu ya. Harus
1: cerdas. Iya, ada etika-etikanya gitu ya, tanpa melanggar, apalagi kita sebagai orang timur, orang Indonesia, ada norma-normanya gitu kan.
0: Iya, benar sekali. Iya. Ya, Bu Nurhasanah, kalau misal kita membicarakan cerdas ini tadi ya, ini kan balik lagi ke kemampuan kita atau bagaimana kita menyiasati dalam hal menggunakan platform-platform digital supaya bisa lebih cuan. Nah, kalau melihat potensi untuk UMKM misalnya. Nah, seperti apa? Karena kalau kita lihat saat ini banyak yang seperti toko-toko yang memang toko konvensional itu kan udah banyak yang tutup ya. Sehingga yang maju itu yang di online. Nah, gimana nih saran untuk pelaku-pelaku UMKM supaya misalnya lebih dikenal atau lebih bisa maju dengan kondisi saat ini?
1: Nah, artinya di sini kan kita harus adaptif gitu ya. Kalau orang yang bisa bertahan itu adalah orang yang adaptif. Nah, kalau misalnya kita tidak adaptif di dalam situasi apapun, kita pasti ketinggalan.
0: Iya.
1: Seperti itu juga kalau misalnya kita lihat gitu. Kita udah tahu gitu bahwa dengan ini kan peluang sebetulnya buat UMKM. Peluang besar gitu untuk memperluas jaringan gitu kan. Nah, dia harus adaptif, harus mempelajari bagaimana sih. Kadang-kadang kan suka nggak mau belajar gitu ya. Padahal pelatihan itu dari pemerintah, dari kampus-kampus itu seringkali dilakukan. Tapi banyak juga pelaku UMKM itu yang merasa tidak perlu. Karena mereka, apalagi kalau yang produksi ya, nggak ada waktu untuk belajar gitu. Nah, di sini harus menyiapkan waktu lah gitu. 1 jam, 1 hari gitu untuk belajar, untuk bisa ikut arus globalisasi sehingga tidak menjadi tertinggal. Karena kalau mengandalkan toko konven, kita lihat udah sepi gitu ya, orang udah males keluar rumah gitu. Terus kita ngapain gitu duduk gitu nunggu toko tapi enggak ada pembelinya.
0: Iya, benar.
1: Sementara sebetulnya ada alternatif loh gitu. Kita enggak perlu duduk di toko nunggu. Kita cukup upload, nggak lama nanti ada gitu, dan by system itu udah bisa langsung gitu terverifikasi siapa yang beli gitu kan. Nah, itu harus ada edukasi. Jadi yang harus diedukasi tadi gitu ya, bahwa para pelaku UMKM ini mereka harus belajar gitu, karena memang kita harus terus belajar gitu kan.
0: Bener,
1: di usia apapun kita nggak pernah berhenti untuk belajar gitu. Nah, itu
0: dan nggak boleh anti ya, anti terhadap teknologi itu sendiri ya.
1: Iya, kadang-kadang kan kita udah tua nggak usah deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan dulu juga biasanya jualan di toko kok, namanya rezeki ada aja yang udah atur.
0: Iya. Dan banyak yang kayak gitu juga ya Bu ya, yang menganggap bahwa metode saya ini udah paling bagus dari dulu ke dulu, saya buktinya untung terus gitu.
1: Iya, masih untung kok, alhamdulillah masih hidup kan. Kadang-kadang seperti itu. Ya betul, memang rezeki memang sudah diatur. Tapi kan kita juga harus menjemput gitu. Apalagi ketika kita merasa ada satu yang salah nih, terjadi penurunan omset misalnya, penjualan kan, berarti something wrong gitu. Berarti artinya ada yang harus kita
0: evaluasi ya.
1: Harus kita lihat evaluasi ada apa gitu. Nah, seperti itu sih.
0: Ya, benar, karena banyak juga kita lihat ya Bu Nurhasanah, pada sepi gitu ya, toko-toko yang biasa dulu ramai sekarang pada sepi. Ternyata pembelinya udah lari nih ke
1: udah
0: pindah ya. Artinya bukan nggak ada pembeli, tapi pembelinya pindah dunia kali ya.
1: itu satu kalau kita jualan. Tapi kalau misalnya kita ngomong misalnya kayak potensi UMKM di Aceh misalnya kan banyak tuh kerajinan tangan atau wisata-wisata yang di Aceh indah-indah tuh.
0: Iya,
1: kan
0: benar, pantainya,
1: alamnya gitu kan. Orang bisa lihat dari mana? Masa mesti datang dulu baru tahu indah gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, dengan digital ini kan bisa terlihat tuh, orang bisa lihat makanan tradisional Aceh apa aja gitu kan, baru mencoba gitu kan. Nah, dengan era digital ini luas banget gitu loh pasarnya gitu. Kopi Aceh gitu makin ngetop nanti kan.
0: Iya, benar. Jadi sayang banget kalau nggak dipromosi dengan sebaik mungkin ya, menggunakan teknologi tadi ya. Iya, benar-benar. Dan ini menjadi sarana promosi pariwisata juga seperti yang Bu Nurhasanah sebutkan ya.
1: dan nah, biayanya murah gitu kan, nggak semahal kalau harus iya, hadir bener, harus pameran di mana gitu kan.
0: Tinggal modal kuota ya Bu Nurhasana ya.
1: Iya, kuota aja gitu kan. Foto-foto udah bisa pakai HP gitu.
0: Iya, loh. Dan menjangkau seluruh dunia.
1: Seluruh dunia, betul. Jadi okay lah dengan era digital ini sebetulnya.
0: Jadi sebegitu mudahnya sebenarnya kalau masyarakat sendiri, apalagi pelaku UMKM mau adaptif tadi ya, seperti yang Bu Nurhasana sebutkan ya, harus menyesuaikan diri. Nah, kalau kita bicara penyesuaian diri, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini nih, Bu Nurhasana. Karena cukup sulit ini ekonominya ya, di mana rupiah yang sempat melemah gitu ya. Dan keadaan masyarakat BBM non subsidi juga naik gitu. Nah, ini gimana supaya tetap bisa apa ya, stabil dari segi finansial dengan pemanfaatan teknologi ekonomi lagi, digital juga.
1: Ya, kita tahu ya, memang sekarang ini kondisi sangat sulit gitu. Jadi kalau kita lihat data garis kemiskinan gitu ya, itu sudah banyak, berapa 23 jiwa kalau nggak juta jiwa ya, kalau nggak salah data terakhir tuh. Mungkin sekarang udah meningkat gitu. Itu baru yang di bawah garis kemiskinan. Bagaimana yang rentan miskin? Iya kan? Ibaratnya kalau rentan miskin itu ada satu kejadian, udah jadi miskin gitu kan. Gitu misalnya hilang pekerjaan gitu kan. Atau sakit, makan sakit kita nggak bisa bilang kita nggak sakit gitu kan. Nah gimana kita bisa stabil gitu. Artinya kan di sini perlu literasi juga dari sisi finansialnya gitu ya. Pertama apa, jadi kita udah mulai itu, kita masuk ke cash flow mungkin ya, ke financial, apa cek financial, berapa pendapatan kita sebulan, berapa kebutuhan kita, berapa cicilan, kita balik ke situ.
0: Iya, benar.
1: Karena urusan uang itu nggak pernah ada habisnya gitu. Bisa dibilang kalau kita cek pendapatan itu paling gampang loh. Kalau buat saya ya, karena saya pendapatannya cuma beberapa sumber, malah mungkin ada yang cuma satu sumber.
0: Jadi makin mudah ya, karena nggak banyak sumbernya.
1: Makin mudah ngeceknya gitu. Tapi kalau yang UMKM mungkin dia harus memitigasi dana-dana masuk, uang-uang masuknya tadi kan. Nah, yang kedua adalah kebutuhan wajib gitu. Ya kan? Harus dicatat juga berarti. Kemudian cicilannya, baru kita lihat pengeluaran harian, berapa yang bisa disisihkan. Nah, kalau dari sininya kita nggak bisa, akan jadi sulit kita untuk bisa bertahan ya, atau stabil tadi dibilang dari sisi finansial gitu. Jadi itulah kesadaran yang paling minim, adalah kita aware, kita sadar berapa pendapatan kita, berapa kebutuhan ya, bukan keinginan.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena beda tuh. Berapa kebutuhan kita? Kemudian yang wajib-wajib tadi gitu. Itu kan yang kalau wajib nggak bisa kita nggak keluarkan gitu. Nah, itu. Kemudian baru kita buat prioritas, ya kan? Prioritas pengeluaran, yang mana kebutuhan pokok dulu, kemudian kewajiban yang penting kayak listrik, sekolah gitu kan. Kemudian baru cicilan kalau memang ada. Nah, hiburan sama konsumsi mungkin nanti dulu deh, dilihat paling prioritas yang setelah basicnya tadi itu agak terbelakang gitu ya. Jadi ya seperti itu kalau kita memang mau tetap stabil dalam kondisi saat ini ya. Ini kan kalau kita bisa bilang kondisinya sulit sebetulnya.
0: Iya, karena kondisinya memang mengharuskan kita kayak ya mau udah berhemat pun tapi masih tetap enggak cukup karena nilai uang kita semakin berkurang ya.
1: Turun, betul. Jadi bisa dibilang ya, mungkin kalau ada surveinya ya, berapa sih kenaikan gaji gitu, kenaikan gaji. Tapi kalau kita ke pasar sebagai emak-emak ini gitu ya, kaum ibu gitu ya, atau siapapun pasti ya ada kebutuhan ke pasar, kita lihat harga itu naiknya berapa persen sudah, apakah inline, apakah sesuai dengan kenaikan gaji kita atau pendapatan kita. Kan itu yang paling gampang kita lihat. Gitu.
0: Iya, kalau dulu kan
1: pasar aja deh.
0: Iya, betul. Kalau dulu kan uang 100.000 itu bisa membeli banyak, tapi sekarang uang 100.000 itu kayak ya numpang lewat aja gitu.
1: Iya, cuma bisa dapat apa. Tapi happy-nya nih dengan kita bahas adalah digital ya. Ekonomi digital artinya ada peluang kita untuk dapat tambah penghasilan di sini.
0: Iya, benar-benar
1: dengan cara yang realistis lah ya, bisa dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi memang setiap kondisi itu ada ancaman tapi juga ada peluang sebetulnya di situ. Harus jeli jadinya. Karena balik lagi di ekonomi digital ini kita bisa gitu loh jual makanan dari rumahan gitu kan. Atau kita jadi reseller aja deh yang tadi konten-konten tadi.
0: Benar-benar
1: kan, juga bisa dapat income.
0: Jadi affiliate jadi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Jadi tinggal posting-posting aja kan, enggak perlu banyak effort gitu ya.
1: Betul. Iya, tapi yang pasti jangan kita terjebak sama sesuatu yang instan.
0: Itu harus diperhatikan
1: cuan
0: ya.
1: Cuan yang instan. Nah, itu juga harus jadi not.

0: terlalu banyak keinginannya ya. Dan juga bisa side job misalnya seperti tadi yang Bu Nur Hasanah ya. Ini salah satu tips bisa beralih side job ke dunia digital karena di ekonomi saat ini memang perlu sekali ada penambahan ya Bu Nur Hasanah ya, enggak bisa berharap di gaji pokok misalnya.
1: Ya betul, jadi kita harus upgrade skill bisa dibilang ya. Ya kan, kalau bantuan kita dapat bantuan ya hari ini aja. Tapi kalau kita punya skill tambahan artinya masa depan loh itu gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Benar-benar.
1: Jadi masa depan kita lebih kuat gitu kan. Jadi upgrade skill harus selalu ada target lah. Target pribadi gitu.
0: Ya, kalau kita lihat peluang ekonomi digital saat ini, tadi kan kata Bu Narasanah cukup menjanjikan sekali ya. Dan banyak orang yang mungkin sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan konvensional dan beralih misalnya jadi konten kreator. Nah itu riskan nggak sih menurut Bu Narasanah? Karena misalnya kita lihat kayak ada teller bank yang, udahlah aku berapa sih di bank ini penghasilannya, aku langsung aja ke di konten kreator jadi selebgram misal jauh lebih banyak kata dia. Nah ini gimana nih? Apakah nanti nggak? Gimana peluangnya ke depan?
1: Sebetulnya semua pekerjaan kan itu beresiko, baik kita kerja di konvensional ataupun yang sekarang gitu ya, jadi selebgram gitu ya. Semua ada resikonya. Kalau kita dipecat, kita kerja kantoran terus tiba-tiba kita dipecat, itu kan juga ada resiko gitu ya. Terus kalau cuma kadang-kadang mindset itu berpikir bahwa kalau kita kerja di kantoran kita dapat cash flow atau uang pendapatan yang rutin.
0: Yang
1: sehingga
0: stabil
1: kita tahu
0: gitu ya.
1: Uang kita sekian gitu kan. Jadi kita lebih mudah mungkin. Nah, sebaliknya kalau kita menjadi selebgram atau apa ya. Nah, yang pendapatannya itu tidak rutin gitu kan. Nah, itu kan jadi tidak ada mungkin hari ini rame, mungkin konten kita besok udah enggak viral.
0: Iya, benar-benar.
1: Artinya kita enggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, di situ kan artinya kita perlu mitigasi juga lagi-lagi mitigasi dulu ya. Memang hidup ini penuh resiko gitu.
0: Betul. Jadi semuanya jadi harus dimitigasikan ya.
1: Apapun harus kita pikirin resikonya.
0: Ya,
1: artinya
0: betul.
1: Ketika kita mendapat yang besar itu kita gunakan dana secukupnya kan. Kita perbesar itu kalau tadinya mungkin porsi saving kita cuma 10-20%. Nah dengan kita beralih pekerjaan yang lebih riskan gitu ya. Artinya dana darurat, balik lagi ke dana daruratnya harus lebih diperbesar gitu. Jadi kita bisa stabil gitu kan. Kemudian dari dana-dana mungkin uangnya banyak di reinvest kembali gitu kan. Nah itu jadi jangan dapat easy come easy go gitu kan.
0: Jangan
1: uangnya cepat masuk
0: cepat pergi juga
1: cepat gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan sih ya.
0: Iya. ini cukup riskan ya, yang gampang datang gampang juga pergi berarti.
1: Betul, jadi memang kalau bisa hybrid gitu ya, income yang ininya tetap jalan, jangan langsung resign gitu, itu lebih bagus gitu. Kemudian ada tambahan income lagi. Nah itu kalau memang bisa bertahan seperti itu, itu lebih oke. Walaupun kecil, tapi paling tidak ada buffer lah gitu kan, yang fixnya tadi gitu. Itu boleh gitu.
0: Jadi profesi
1: itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing sih ya.
0: Pilihan ya, pilihan hidup masing-masing.
1: Pilihan
0: ya.
1: Hidup, betul-betul. Yang penting kita sudah tahu resikonya apa, kita mitigasinya seperti apa.
0: Jadi apapun profesinya, yang paling penting mitigasinya tadi ya, dari resiko-resiko yang akan dihadapi ke depan. Kalaupun misalnya memilih profesi seperti konten kreator, tidak ada salahnya ya. Namun disarankan ada yang memang pekerjaan yang tetap itu lebih baik ya Bu Nur Hasanah ya, yang memang stabil.
1: Nggak lebih baik juga sih Mbak, yang penting mitigasinya gitu loh.
0: Okay.
1: Yang penting mitigasinya. Sometimes kadang-kadang orang berpikir kerja yang tadi ya, kenapa dia pindah, karena dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Harusnya 8 jam itu atau 9 jam itu dia bisa dapat lebih banyak lagi gitu loh. Jadi kan ada percepatan aset di sini.
0: Iya, betul-betul.
1: Gitu, bisa ada percepatan aset gitu. Tapi kalau yang tadi lagi balik lagi, kalau ternyata sebagai konten kreatornya juga tidak menjanjikan, kan jadi jangan langsung gitu loh, dilihat dulu gitu. Makanya saya sarankan hybrid dulu. Tapi kalau memang sudah terbukti, ya mau full resign ya nggak ada masalah gitu kan, sudah tahu gitu kira-kira gambaran kedepannya seperti apa.
0: Iya, jadi kalkulasinya ya, balik lagi ya ke betul, kalkulasinya betul. Harus tepat. Gak
1: ada rencana lah.
0: Kalaupun resign bisa resign dengan penuh percaya diri gitu ya.

0: enggak, kita tiba masa tiba akal lah. Pokoknya ini aja banyak kok orang yang sukses, orang gitu bukan.
1: Iya betul-betul. Kita, saat gitu dijalani belum tentu gitu ya.
0: Betul, jadi kadang kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau kalau zaman dulu, tapi bahasanya seperti itu ya.
1: Iya, memang selalu begitu ya. Dari dulu kita selalu melihat orang lain yang jauh lebih baik, padahal belum tentu ya.
0: Iya, karena nggak semuanya juga kita tahu gitu kan, real-real hidup orang kan kita nggak tahu gitu. Yang kita lihat yang indah-indahnya aja gitu.
1: Iya, menarik sekali perbincangan kita ya. Ini serasa kita lagi ngerumpi ya, benar rasanya. Iya. Membahasnya seperti lagi duduk di warung kopi ya, membahas keadaan
0: kopi Aceh.
1: Iya, kami tunggu kedatangannya nih Bu Nur Hasanah ya di ya, RRI Loksmaya sudah dua kali melalui Zoom dan terasa dekat sekali, terasa hangat sekali. Namun kami juga menanti kehangatan itu secara langsung ya, kalau misalnya bisa datang langsung di Pro 1 RRI Loksmaya. Dan kita juga enggak terasa ya sudah pukul 15.46. Dan mungkin ada catatan-catatan penting yang ingin Bu Nur Hasanah sampaikan dengan kondisi saat ini. Kalau saya lihat seperti tadi yang saya sampaikan, itu di Aceh memang sedang marak sekali live-live TikTok yang apa namanya, yang konyol-konyol itu banyak itu di Aceh.
0: Ya mungkin itu ya. Jadi kebebasannya itu tetap ada batasan ya. Jadi ada etika-etika yang harus diperhatikan gitu ya. Apa namanya lagi? Terus maraknya penipuan juga tuh mungkin ya, jadi kita harus perhatikan mungkin ada tiga ya yang mesti kita perhatiin, tiga T tadi ya. Jadi tunda, tanya, teliti, ya kan, itu kan. Jadi makanya saya selalu bilang jeda dulu gitu loh. Jadi jangan terburu-buru gitu kan, karena apa? Karena teknologi digital itu bisa jadi jalan rezeki, ya, tapi juga bisa jadi jalan hilangnya rezeki gitu. Makanya faktor keamanan itu yang harus jadi prioritas. Jadi cerdas digital itu mampu mengambil peluang, tapi juga mampu melindungi diri, melindungi diri dari penipuan-penipuan tadi yang semakin berkembang juga, ya. Jadi itu aja sih saya rasa yang harus di apa namanya, di highlight kali ya, karena balik lagi penipu itu menyerang emosi kita, baru uang kita. Jadi jangan kepikir uang dulu, sebenarnya emosi kita dulu yang kena
1: Iya, benar sekali. Jadi lagi-lagi balik ke bagaimana pengendalian diri kita tadi ya, harus betul-betul memitigasi diri kita dari segala bentuk nanti terjadi penipuan dan lain-lain. Harus menerapkan 3T tadi ya, tunda, tanya, dan teliti. Iya, menarik sekali perbincangan kita, karena saat ini juga ekonomi digital semakin ramai dibincangkan di mana-mana, dan banyak isu-isu yang muncul, termasuk juga salah satunya potensi penipuan. Di situ ada isu soal etika juga, etika bermedia sosial yang memang semakin tergerus akhir-akhir ini. Dan mungkin Bu Nur Hasanah, kalau kita lihat tren saat ini, dari tinjauan Bu Narsana, apa industri atau bidang yang paling menjanjikan ini Bu, kalau untuk kita bisa cuan gitu di era digital saat ini? Bidang apa misalnya mungkin bisa menjadi tips-tips untuk masyarakat yang kadang-kadang udah hopeless di tengah kondisi ekonomi saat ini?
0: Jadi gini, balik lagi, kita tetap lihat relate ke pribadi masing-masing, ya. Apa kelebihan kita gitu, karena peluangnya banyak. Apakah kita berjualan, berarti kita bisa membuka potensi jualan. Kalau memang kita suka data gitu kan, kita juga bisa sebagai analis data. Kalau kita mau sebagai real investor, ya bisa trading dari rumah, trading saham, gitu kan. Nah jadi banyak, tapi balik lagi ke value diri kita. Gitu, kita itu adanya di mana, karena kan setiap pasti pendengarnya juga macam-macam nih ragamnya gitu. Nggak bisa saya bilang
1: kita mampunya di mana gitu ya, bidang apa
0: kita
1: gitu,
0: kita memposisikan diri kita. Kita memposisikan diri kita, kita di mana nih, kelebihan kita apa. Jadi analisa diri kita dulu gitu, baru kita lihat itu gitu kan, sebagai peluangnya, peluangnya di mana nih. Jadi balik lagi kekuatan kita yang harus kita lihat gitu.
1: Jadi itu kalau sih, misalnya kita ada bakat dagang, berarti ya udah, berarti di bidang UMKM gitu ya.
0: Betul. Nah, yang harus kita lihat tadi kan kayak apa namanya, di Aceh banyak TikTok yang sepenting viral gitu ya. Nah, di sini yang harus kita perhatiin lagi bahwa masyarakat itu harus bedain ada tiga gitu, viral, kemudian bernilai, sama berkelanjutan. Kita kan maunya usaha kita juga berkelanjutan kan, kemudian kita bernilai itu artinya memberikan manfaat gitu loh. Jadi itu juga gitu, jadi harus dibedakan. Di samping kita sudah tahu nih kekuatan, misalnya oh saya kekuatannya adalah memberikan hal yang konyol-konyol.
1: Oh iya, gitu. Betul.
0: Jadi memang kita merasa setelah memitigasi diri gitu kan, refleksi diri adalah memberikan konten yang konyol-konyol. Tapi balik lagi, kita bedain tuh apakah kita hanya sekedar konyol viral gitu kan, dapat viralnya. Nah, harus selipkan nilai-nilainya juga. Sama kita mau sustainable, kita mau berkelanjutan gitu. Income kita kan, karena dia pasti ujung-ujungnya duit kan. Mau viral tadi kan, ujungnya duit. Nah itu kan dipikirin, apakah berkelanjutan atau enggak gitu. Nah itu sih.
1: Jadi tidak bisa kita tentukan bidang apa yang paling menjanjikan, gak bisa ya Bu Nur Hasanah ya.
0: Karena banyak sekali, luas sekali.
1: Karena lagi-lagi balik ke kemampuan diri masing-masing, potensi apa yang dimiliki ya. Yang akhirnya bisa dikembangkan. Karena kalau kita lihat konten konyol aja, lucu-lucuan, tapi bisa viral, dianggap bernilai oleh masyarakat, dan akhirnya jadi pekerjaan tetap nih. Jadi
0: akhirnya udah happy dari situ, ya udahlah gitu kan.
1: Jadi pelawak misalnya di dengan konten-konten yang lucu-lucu misalnya, udah di situ aja, udah nyaman di situ akhirnya.
0: Iya, sebetulnya kan nggak ada yang salah juga dengan pelawak ya. Kan pelawak itu menghibur loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Stres itu tinggi sekali.
1: Benar sekali.
0: Juga gitu. Cuma lawakannya itu harus ada etikanya juga gitu kan, balik-balik lagi.
1: Ya benar. Nah kalau di Aceh banyak tuh yang misalnya konten-konten yang konyol lucu-lucu yang kayak yang bikin kita terhibur lah. Akhirnya mereka live, mereka dapat gift juga dan jadi.
0: Karena memang banyak yang stres ya gitu, dengan kondisi ekonomi gitu kan.
1: Iya benar.
0: Scrolling TikTok gitu, happy, ketawa-ketawa, paling enggak rilis menghilangkan sejenak gitu kan stresnya. Tapi
1: berarti,
0: jangan keterusan gitu.
1: Berarti bisa kita simpulkan juga dengan perkembangan teknologi ini memunculkan banyak orang-orang yang stres tadi ya, benar sana ya. Akhirnya kan
0: jadi memang banyak banget imbasnya ya. Tapi harapannya ya lebih banyak positifnya lah gitu.
1: Iya. Akhirnya orang bisa terhibur cuman dengan nonton konten gitu ya. Karena saking sudah banyak tekanan hidup dengan ekonomi juga yang semakin sulit saat ini.
0: Iya.
1: Baik, menarik sekali ya perbincangan kita ya. Serasa lagi ngerumpi ini. Lagi-lagi saya bilang
0: sampai Isa enggak selesai.
1: Oke.
0: Okay, ini relate banget sama kehidupan soalnya.
1: Iya,
0: kan?
1: benar. Betul-betul kita rasakan dan betul-betul memang di tengah-tengah kita ini yang terjadi saat ini.
0: Iya, betul.
1: Baik. Baik, Bu Nur Hasanah, kita punya waktu 7 menit lagi. Mungkin di closing statement adakah hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin harapan atau pesan-pesan kepada masyarakat kita dengan topik kita hari ini mengenai ekonomi digital, cerdas digital, cuan jadi nyata. Silakan Bu Nur Hasanah.
0: Ya, sedikit aja pesannya kayaknya ya. Digital itu memperluas peluang ya, tapi kalau tidak dihitung ya, digital juga bisa memperbesar resiko. Nah, itu sih paling ya. Itu jadi kita selalu inline peluang dan resiko, itu aja.
1: Seperti dua mata pisau ya, jadi ada peluang dan ada resikonya. Jadi harus sebijak mungkin dan sepintar mungkin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Baik, baik, itu saja mungkin yang bisa kita simpulkan ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Ini tampaknya Bu Nur Hasanah ada yang ingin bergabung ya. Apa kita terima saja? Apakah mungkin ingin bertanya? Ingin bertanya mungkin ya. Ada penelpon kita yang ingin bertanya tampaknya ya. Apa kita terima saja, boleh ya Bu Nur Hasanah ya, sebelum kita menutup?
0: Boleh.
1: Oke. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Kalau yang ada di studio RRI Pro 1.
1: Iya, selamat sore Bang Amsal. Mungkin Bang Amsal ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, ada Bu Nur Hasanah.
2: Ini sedikit saja Bunda ya.
1: Iya. Gimana?
2: Dari tadi penyimaan berita yang Kakak sampaikan dan juga Bunda tanggapi. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya mencari rezeki itu tidak sulit. Tapi dipersulit.
1: Dipersulit, gimana nih? Dipersulitnya gimana?
2: Siapa yang mempersulit? Pemerintah. Kenapa? Kalau nggak ada pemutaran uang di pemerintahan, jangan harap masyarakat bisa beruang. Nah, contoh saya bilang, harga barang sekarang naik.
1: Iya.
2: Adakah perhatian dari pemerintah untuk menaikkan gaji ataupun menggelar pasar murah untuk masyarakat? Tidak. Itu satu contoh. Yang kedua. Penekanan harga barang sekarang di pajak itu, baik sembako maupun kebutuhan sehari-hari, itu melonjak. Adakah pemerintah melakukan survei? Tidak. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya bukan sulit, tapi dipersulit. Sekarang jadi, begini, gaji kita seorang pegawai misalnya 4 juta per bulan. Itu normal ya, normal. Belum, nggak ada ambil duit bank ya. Nggak ada ambil kredit, normal. Minyak berapa? Kendaraan dia, uang jajan anak sekolah berapa, listrik berapa, wifi berapa. Tapi kalau gaji dia dinaikkan sedikit dengan kebutuhan harga barang yang sekarang melonjak, otomatis bisa tertutupin walaupun tidak banyak, minimal dikasih barang 500. Dengan tidak terasa 500 itu kan sudah mengurangi beban masyarakat. Tapi ini tidak ada, harga barang terus, sedangkan gaji tidak ada perkembangan.
1: Iya, memang kondisi
2: terjadi kesulitan masyarakat untuk berkomitmen dalam ekonomi. Walaupun kita adakan digital, non digital maupun canggih, tetap tidak ada perubahan. Tetap masyarakat menjerit menderita. Itu kuncinya.
1: Betul sekali yang disampaikan oleh Bang Amsal, dan ini mewakili mungkin keresahan dari masyarakat ya. Kondisi saat ini memang sangat sulit sekali, dan tadi kita sudah membincangkan juga dengan narasumber kita, Bu Nur Hasanah.
2: Pemerintahan baik dinas itu, mereka santai-santai saja seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, sedangkan masyarakat sudah menjerit kepayahan. Sekarang contoh lagi kita bilang, orang ke sawah, irigasi tidak ada. Sedangkan waktu ada besar, tapi irigasi tidak ada. Pupuk mahal. Kenapa keluar daerah pupuk mudah, sedangkan kita yang di dalam Aceh sendiri aja produksi pupuk di Aceh, tapi langka, susah, mahal lagi.
1: Ya, baik baik Bang Amsal, terima kasih banyak ya informasinya dan juga pandangannya. Bu Nur Hasanah, izin ya Bu Nur Hasanah, kita mendengarkan keluhan dari pendengar kita yang tadi.
0: Maksudnya keluhan masyarakat ya, memang saya bilang tadi angka kemiskinan itu tinggi gitu. Nah, yang rentan miskin ini kan nggak masuk gitu. Nah, ketika harga-harga naik, ya pastinya teriak semua tanpa diikuti dengan kenaikan-kenaikan gaji, pasti pendapatan gitu kan. Makanya harapannya kami di sini gitu ya, mungkin gitu masyarakat bisa melihat peluang dengan adanya digitalisasi ini gitu ya, diharapkan sehingga bisa menyelesaikan juga problem-problem yang terjadi di masyarakat seperti itu.
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan Bang Amsal, ini menjadi apa ya, semacam aspirasi juga dari masyarakat kita, bahwa kondisi real masyarakat seperti itu. Dan Bu Nur Hasanah menanggapinya bahwa masyarakat bisa mulai untuk beralih ya, Bu Nur Hasanah ya, ke
0: menambah income ya.
1: Ya, menambah income.
0: Harus lebih kreatif
1: harus
0: kondisi
1: lebih
0: saat ini sih,
1: untuk menghadapi kondisi saat ini dengan pemanfaatan dunia digital tadi ya. Sehingga tidak ada apa, tidak hanya kita berharap pada satu sumber pendapatan, tapi juga ada melalui ranah digital ya. Baik, terima kasih Bang Amsal, tampaknya sudah terputus ini komunikasinya ya. Dan terima kasih kita sudah menampung juga aspirasinya. Semoga kita berharap kondisi perekonomian kita semakin membaik, walaupun walaupun dengan kondisi saat ini, semoga masyarakat juga semakin lebih kreatif, inovatif untuk bisa bertahan dengan kondisi ekonomi saat ini. Bu Nur Hasanah, terima kasih banyak untuk kesempatannya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah berbagi.
0: Sudah diundang juga.
1: Ya, sudah tercerahkan sekali ya dari perspektif yang tadi dibagikan ya, dan ini mudah-mudahan juga bisa mencerahkan dari wawasan pendengar kita Pro 1 RRI Lhokseumawe. Terima kasih Bu, semoga bisa berhadir di lain kesempatan, dan kita akhiri untuk program ekonomi digital saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, kita sudah di penghujung kegiatan atau program ekonomi digital. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita akhiri dan tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: cuaca.
1: Ya, baik pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti. Melalui sambungan telepon, kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara. Ada Febrianto Simanjuntak. Halo, selamat sore Febri. Halo. Iya Febri, seperti apa informasi cuaca sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiraan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk di wilayah Loksmawe dan sekitarnya, kita prediksi cuacanya akan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Biren, Bandar Meriah, Aceh Timur, dan Langsa juga berpotensi cuacanya berawan dengan suhu di Bandar Meriah sekitar 17-24 derajat Celcius. Gitu, Kak.
1: Iya, jadi hampir seluruh wilayah di bawah pantauan BMKG berawan ya untuk sore hingga malam hari nanti. Adakah
2: satu lagi lupa. Satu lagi di kemungkinannya di Aceh Utara nanti malam. Mm-hmm. Berpotensi turun hujan meskipun skalanya lokal dan intensitasnya ringan.
1: Ya, jadi ada potensi hujan di Kabupaten wilayah Aceh Utara, di tepatnya di mana nih, Febri?
2: Di sekitar Langkahan, Matangkuli, Kak. Cotkirek.
1: Oke. Ya, baik. Untuk keadaan di perairan sore hari ini seperti apa, Febri? Tinggi gelombangnya gimana?
2: Kalau di perairan sendiri, tinggi gelombangnya mulai dari 0,1 sampai 1 meter. Kemudian kecepatan anginnya 10 sampai dengan 28 km per jam.
1: Ya, kondisi ini dianggap cukup amankah atau mungkin kurang kondusif?
2: Cukup baik.
1: Cukup baik ya, dari segi tinggi gelombang dan juga kecepatan anginnya. Baik. Untuk keadaan kelembaban udara berapa persen hari ini, Febri?
2: 65 sampai 100%.
1: Ya, oke. Okay. Artinya semuanya bisa kita kategorikan cukup baik dan kondusif ya cuaca di sore hari ini.
2: Betul.
1: Ya, tidak ada ditemukan aja titik panas, Febri ya? Halo?
2: Akumulasi titik panas atau hotspot, ya Kak?
1: Mm-hmm. Ya, gimana Febri? Apakah tidak ada ditemukan titik panas berarti ya?
2: 24 jam lalu ada kayak 2 titik di Kabupaten Aceh Timur.
1: Hingga saat ini apakah masih ada atau memang sudah tidak ada lagi?
2: Nanti datanya diupdate jam 5, jam 6.
1: Oke. Update. Ya, baik. Baik, ada himbauan Febri untuk masyarakat?
2: Hari ini secara umum cuacanya baik di daratan dan lautan. Kita memprediksi berpotensi turun hujan ringan, skalanya juga lokal di Kabupaten Aceh Utara. Sisanya hari ini cuacanya baik.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Febrianto Simanjuntak yang baru saja melaporkan informasi cuaca. Selamat bertugas kembali, Febri. Selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
1: Iya, itu dia tadi informasi cuaca pendengar yang disampaikan oleh Febrianto Simanjuntak, prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Secara keseluruhan cuaca cukup kondusif untuk sore hari hingga malam hari nanti. Namun harap untuk lebih waspada bagi Anda warga Kabupaten Aceh Utara, terutama yang tinggal di daerah Langkahan, Matangkuli, dan juga Cotkiri, karena ada potensi hujan lokal nanti di malam hari ya. Dan tentunya harap untuk lebih hati-hati bagi Anda, terutama yang berkegiatan di luar ruangan. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan. Jangan lupa nanti menyimak pada pukul 17 waktu Indonesia Barat berita-berita yang disajikan dari reporter RRI Sekorwil 17 Aceh melalui program Lintas 17 RRI Banda Aceh. Dan kita lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksmawe. Demikian.

Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, ada Seven Icons, Patah Hati. Ini kayaknya lagu yang menceritakan tentang patah hati, tapi iramanya seperti senang. Artinya ini lagunya biasa kalau patah hati lagunya sedih gitu ya. Maksudnya instrumennya atau beat musiknya mungkin lebih ke kayak mellow gitu ya. Namun ini patah hatinya bersemangat ya. Dan semoga lagu ini bisa menambah semangat kita ya di sore hari ini. Terutama kalau misalnya dijadikan back sound untuk jogging misalnya. Olahraga kecil-kecil di rumah ya. Olahraga ringan maksudnya, bukan olahraga kecil. Bisa jadi back sound juga ya, karena musiknya bukan jedak-jeduk sih, lebih ke kayak yang beatnya up dan bikin jadi semangat ya. Walaupun liriknya sebenarnya lirik patah hati ini ya. Dan ini merupakan lagu yang dirilis oleh Seven Icons, salah satu grup vokal wanita ya, pada saat itu di sekitar tahun 2011. Dan di tahun tersebut girl band itu cukup banyak ya bermunculan. Seven Icons menjadi salah satunya. Dalam album mereka ini, Cinta, Patah Hati, dan Cemburu, ini salah satu lagu mereka yang dirilis pada Desember 2011. Iya, salah satu penggalan liriknya, apa jadinya bila kau tak bersamaku, siapa yang akan membelai rambutku ya. Jadi memang liriknya sedih, menceritakan tentang kehilangan. Dan walaupun patah hati sering dialami oleh banyak orang ya, namun itu merupakan fase yang cukup normal dan fase yang lumrah dilalui oleh semua manusia, apalagi di masa-masa muda ya. Banyak sekali kisah-kisah sedih, tapi lambat laun kita akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kehilangan, ditinggal oleh orang-orang tersayang, memang itu lumrah terjadi dalam hidup ini dan merupakan bagian dari proses pendewasaan diri kita menjadi pribadi yang tentunya semakin hari semakin baik. Jadi dari banyak luka, banyak kesedihan yang kita rasakan, ada kebahagiaan yang nanti akan kita temukan di kemudian hari. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Lhokseumawe dimanapun Anda berada, dan selamat beraktivitas atau menutup aktivitas mungkin ya di sore hari ini. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan siaran dan program tentunya, dan musik yang kami sajikan juga. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sesaat lagi, jangan lupa untuk menyimak informasi-informasi dari daerah, berbagai daerah di Aceh, dari RRI Sekorwil 17 dalam program Lintas 17 RRI Banda Aceh. Dan sebuah tembang berikutnya untuk Anda dari Project Pop. Dan ini semua orang tidak suka sih kalau masuk angin. Semoga sehat selalu untuk kita ya. Dari Project Pop, Masuk Angin.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Bandar Buddha nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BNNK Luxmawe gencarkan strategi supply and demand. Berita lainnya Tugur Radio Rimba Raya dinilai layak menjadi cagar budaya nasional. Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar Pemkab Aceh Besar gelar Lomba Masak Bubur Asyura. Kita ikuti laporan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan Lomba Masak Bubur Asyura dan Tod Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
2: Adalah rangka kembali budaya-budaya gedanyo yang jadi perhatian budakun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur asyura dan tod apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih. Namun, keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga. Di tengah kondisi itu, kehadiran sekolah rakyat menjadi secercah harapan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Berikut kita ikuti features yang disampaikan Munjir Budiana.
3: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
4: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
3: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau dayah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar. Salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga, sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
5: Berdasarkan nama-nama itu, nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distrik 1 sampai distrik 2.
3: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi, mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
6: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
3: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
7: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, itu jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
8: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
3: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Luxmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan supply dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Luxmawe, Henry Fahla Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
2: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
1: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya, BNN Kota Luxmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran, kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Melabuh periode 2026 hingga 2030 pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Universitas Teku Umar UTU Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak, dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alam Syah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah, memperoleh 4 suara atau 14,29%, dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
2: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih. Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi, ada dari kementerian, ada semuanya dari senat itu kan ada 18, dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, kemudian dari senat itu 65%.
1: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor, dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Benar Meriah menggelar Open Turnamen Layang-Layang Tunang Piala Kapolres Benar Meriah di lapangan jogging track Polres setempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres setempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
2: Ini bisa lantas sebagai wadah silaturahmi mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.
1: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Benar Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal radio perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
4: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
3: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
7: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026. Jadi semester pertama.
6: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini, sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu, mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dipusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
8: Baik, jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada di perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa sepatiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram. Ini juga ada ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian. Ini juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
6: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
9: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Subulus Salam.
10: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohetivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang bukan keputusan dari KPU RI.
9: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Subulus Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
11: Untuk segera melakukan uji publik,
12: kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini, supaya Singkil Subulus Salam tersebut pisah dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidie. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
9: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan. 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, sebuah tembang dari Fear Gown, Bukti, dan ini tentunya merupakan nada-nada yang indah sekali ya. Lagu-lagu dari Fear Gown juga cukup menginspirasi dan menceritakan bagaimana pengorbanan cinta untuk orang-orang tersayang, dan dengan nadanya yang lembut tentunya menghadirkan kesan tersendiri ya, dan ditambah pula dengan lirik yang sangat puitis. Fear Gown menawarkan lagu-lagu terbaik dan sangat asik untuk didengarkan. Dan semoga teman-teman yang kami hadirkan, pendengar, bisa menghadirkan suasana yang hangat untuk Anda, tentunya di berbagai suasana termasuk di sore hari ini. Dan pendengar, sudah pukul 17:51, ini artinya saya Nanda harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Dan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak program Tausiah Sore, nasihat-nasihat menjelang maghrib. Dan setelah ini ada rekan Robi akan menemani Anda. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Laksamawi. Di jam 6 waktu Indonesia Barat untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Robi, sore hari ini menemani kamu di malam Sabtu ini sampai jam 12 malam nanti. Ya, mendengar sore hari ini menjelang waktu sholat maghrib. Dan kita akan mendengarkan lagu-lagu religi yang menemani Anda di sore hari ini. Me time-nya Anda bersama keluarga, mungkin dengan orang-orang terkasih di sore hari ini. Ya, mendengar tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Laksamawi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titik Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah, karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara. Karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya, diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam, tapi tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha untuk dianggap pandai. Berbicara dan berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata menzalimi hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih banyak mendengarkan apa kata hati. Diam bisa juga membuat kita menikmati cara berpikir. Karena diam terkadang lebih baik untuk mewakili jutaan kepingan yang berada dalam hati. Lebih baik diam daripada harus melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak. Tetapi ketika bijakmu itu diinjak dan dipijak dan tidak dihargai, maka bicaralah dan buat orang lain menjadi diam. Karena diam itu adalah emas, dan berbicara baik itu adalah berlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: صدق الله العظيم.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

Pro 1 RRI Luxmawe. Saat lagi kumandang azan waktu sholat maghrib untuk kota Luxmawe dan sekitarnya, kami seluruh rengkasawan serta Luxmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi GCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, tahu? Sebelum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu adalah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
22: Tanggal 28, 24 Mei.
21: Obat baru sampai sana?
22: Bukan. Udah mau dikasih ke
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
23: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
23: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

Pro 1 RRI Laksemai, kembali lagi bersama Pro 1 bersama Robi di malam hari ini. Ya malam panjang gak sih? Ya malam Sabtu setelah weekday kita lewati 5 hari. Senin, Jumat, dan ketemu lagi Sabtu, Minggu saatnya. Menikmati hari libur dengan cara kamu sendiri ya. Mungkin sambil menikmati Piala Dunia 2026. Ya kalau di rumah dengari Pro 1 nanti di jam 2. Ya, luar biasa nanti grup I yang akan bertanding setelah Paraguay dan Australia dengan 0-0 di grup D. Ada juga Turki, Amerika Serikat, luar biasa Turki berhasil mengalahkan Amerika dengan 3-2. Pendengaran, masih banyak pertandingan-pertandingan yang akan kita dengarkan di Pro 1 RRI Laksemawi nantinya. Ya malam hari ini lebih menemani kamu dengan menghadirkan hiburan lah ya untuk waktu istirahat kamu di malam hari ini. Dengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Laksemawi.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu

27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Lux Mawe dan Liodra. Hari ini tapi versinya yang agak menghibur lah ya. Agak upbeat gitu, middle-middle gimana musiknya dan lagunya juga asing untuk kita dengar-dengar. Untuk kamu pecinta Gun and Rose ya. Zaman dulu 90-an luar biasa. Banyak sekali lagu-lagunya yang mungkin terkenang sekali, dan sekali lagi bagi yang pecinta Gun and Rose akan hadir di Indonesia 21 November 2026. Ya, di mana Raja Wali Indonesia yang mengumumkan Gun and Rose akan menggelar konser di Indonesia pada 21 November 2026 sebagai bagian dari rangkaian tur dunia band tersebut. Tur 2026 ini mencakup jumlah negara di Amerika, Eropa, Kanada, serta penampilan spesial LA Rose Bowl setelah dari 30 tahun. Pendengar dan Direktur Utama Raja Wali Indonesia Taufik Raharja menyebut konser ini sebagai momen bersejarah sekaligus salah satu pertunjukan musik rock terbesar di Indonesia pada tahun 2026. Cari informasinya terus, berapa harga tiketnya, dan kalau kantongnya mencukupi, silakan nikmati Gun and Rose di 2026 ini. Mendengar kumandang azan nanti di jam 8:04 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu kita akan mengikuti program selanjutnya, drama radio untuk hari ini produksi dari RRI Padang yang berjudul Rezeki Tidak Pernah Salah. Alamat, selamat malam sekali lagi untuk Anda semuanya, inilah Pro 1 RRI Lux Mawe.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum, Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar ya, Pak, lahiran istrinya.
1: Iya. Istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan, Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, terima kasih untuk kamu yang sedang bersama Pro 1 malam hari ini. Setelah kita dengarkan Jiga Drama Radio di malam hari ini pendengar jam 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Mau keluar ya malam hari ini. Oke, silakan. Dan untuk kamu yang malam hari ini di rumah bersama keluarga, mungkin ini momen-momen yang paling indah ya, yang tercipta di malam hari ini. Tercipta gitu sambil istirahat kali ya, karena nanti jam 2 Norwegia dan juga Prancis akan bertanding. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan di malam hari ini? Dengar sambil beristirahat malam hari ini dan bersama Robi terus di Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas.

Baik, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Kau selalu ada ya, mudah-mudahan Pro 1 selalu ada ya. Untuk malam hari ini juga gak akan berhenti, karena nanti jam 2 juga melanjutkan Piala Dunia. Mendengar, jagoan kamu siapa? Mudah-mudahan belum ada yang tersingkir ya. Iyalah ya, jagoan-jagoan besar ini masih bertahan. Ada 7 negara yang sudah tersingkir untuk saat ini, sampai saat ini mendengar, dalam Piala Dunia 2026 dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 26 saat ini. Ya, 7 negara diantaranya Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan juga Ceko. Ya, inilah ya, mungkin bukan grup-grup unggulan, tapi sudah masuk ke Piala Dunia 2026 dan unggulan kamu masih banyak ya. Siapa nih? Prancis, Spain, Portugal, Inggris, siapa lagi yang menjadi klub yang digadang-gadang akan juara di Piala Dunia 2026? Ya, Prancis juga ya, 2009 pernah Prancis, Portugal belum. Kita tunggu siapa yang akan menjadi ataupun yang memegang Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Selamat malam sekali lagi untuk Anda semuanya, inilah Pro

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya kita dikasih menang terus, tapi ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh Budi, emang gitu ya?
1: Benar Ruth, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh, udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga, ayo.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

RRI Leksemawi. Ya sudah jam 9 waktu Indonesia Barat dan Robby masih menemani kamu ya pastinya sampai jam 12 malam nanti. Robby mengucapkan juga selamat jalan untuk kamu yang hari ini sudah berada di jalan mau pulang kampung ataupun mau keluar kota untuk tugas ya. Hati-hati di jalan. Yang tinggalkan di Leksemawi, sabar, nggak lama, nanti akan kembali lagi dengan oleh-olehnya. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. Ini jam 9 waktu Indonesia Barat, masih dengan hiburan dan juga informasi. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe. Iya, informasi menang RRI Lok Sumawe kerjasama dengan perguruan tinggi menggelar kegiatan bertajuk Outside the Box, ya, sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi ini berlangsung di Multipurpose RRI Lok Sumawe, ya, hari Jumat 26 Juni 2026, dan program tersebut menghadirkan mahasiswa dari berbagai universitas untuk berdiskusi dan berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam suasana yang interaktif. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk kemampuan berkomunikasi di dalam bahasa internasional yang semakin dibutuhkan di segala bidang. Ya, pengelola program Harsha mengatakan kegiatan Outside the Box ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, bahasa Inggris saat ini merupakan bahasa komunikasi global, sehingga penguasaan bahasa tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun pendidikan di masa depan. Oke, benar sekali ya. Jadi mari kita berbahasa Inggris untuk saat ini. Jangan kalah nih sama anak kecil yang sudah mahir gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa juga tetap pede untuk berbahasa Inggris. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya di jam 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ekonomi, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar, dan judul lagunya Hujan. Ya, ternyata juga di sebagian tempat kita di Laut Semawe, mungkin di Panggoy, Cunda yang sudah hujan untuk malam hari ini, Simpang Pulo juga sudah mulai hujan. Teman-teman yang ada di Langkahan, Lampahan, Benar Meriah juga yang dari maghrib tadi ya sudah diguyur hujan. Iya, mudah-mudahan keberkahan terus yang kita dapatkan dengan guyuran hujan di malam hari ini. Mendengar, selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat saja di malam hari ini. Ya Rabbi, masih menemani kamu sekali lagi Arsy, Widianto dan juga Ziva Magnolia dengan hujan yang menemani kita di jam 9 lewat 41 menit.

0: yang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Masih dengan guyuran hujan di sebagian kota Leksemawe gitu ya. Lagi-lagi ngumpul-ngumpul bubar. Tapi gak apa, selamat malam aja. Dan malam hari ini jemaah haji kota Leksemawe asal kota Leksemawe akan tiba di Masjid Islamic Center ya. Lebih mendapatkan informasi ini dari teman yang juga ikut mengantar. Saat ini rombongan jemaah haji kota Leksemawe sudah berangkat dari Bernun ya. Sudah melewati Bernun, yang mana tadi sore tiba di Banda Aceh, sholat asar, langsung menuju kota Leksemawe dan istirahat sejenak di Bernun. Saat ini akan menuju kota Leksemawe. Turun kabarnya jam 12 lewat gitulah kan tiba di Masjid Islamic Center kota Leksemawe. Untuk keluarga dan para tetangga yang ingin menjemput saudara-saudara, keluarga ataupun orang tua gitu ya yang pulang dari haji, sekali lagi diperkirakan jam 12 lewat nanti akan tiba di Masjid Islamic Center kota Leksemawe. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam keadaan baik. Kita harapkan seperti itu. Ya, sudah jam 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Dengan guyuran hujan mungkin bisa menjadi teman Anda untuk lebih cepat tidur ataupun sambil mendengarkan Pro 1. Karena setelah ini akan hadir ruang rindu untuk Anda semuanya dengan lagu-lagu yang musik easy listening, terus lagu-lagu yang memorable yang mengingatkan kita di masanya seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang saat ini sedang bersama kami di 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemawe.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Baik, selamat malam dengan Pro 1 RRI Leksemawi jam 11 waktu Indonesia Barat. Padi yang menemani kita dengan menanti sebuah jawaban. Ya, dengan cuaca yang suasana yang dingin seperti ini setelah diguyur hujan. Yang pasti dingin yang melanda kita saat ini ya. Pendengar Pro 1 RRI Leksemawi, selamat beristirahat. Untuk Anda satu jam ke depan, masih Robi akan temani kamu di malam hari ini dengan hiburan yang kami persiapkan untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat untuk Anda, semoga istirahatnya berkualitas dan diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah untuk program Ruang Rindu dan selamat malam sekali lagi sampai jam 12 Pro 1 untuk menemani Anda di malam hari ini. Inilah Pro 1 RRI Leksemawi.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

tidak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai, lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden

dari Sabang sampai Merauke. UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk

0: Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita masih bahas dalam To The Point malam hari ini tentang survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditujukan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat malam.
3: Malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Pak Bambang ya?
3: Yap, alhamdulillah baik, Mas Fajar.
1: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini, tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini. Apakah senada, dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun, ataupun dari kinerja apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
3: Ya, selama ini kalau kita lihat memang kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini fluktuatif ya. Kalau dibandingkan di Oktober kemarin, ya sekarang meningkat. Tapi kalau dibandingkan bulan September pasca kerusuhan Agustus, ya jauh lah kan, seperti itu, dari 48 sekarang menjadi 82 kan, seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini, seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
1: Iya.
3: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan. Dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini, memang ada selain terkait dengan adanya isu transformasi, reformasi Polri, kemudian juga ada perbaikan-perbaikan kinerja, misalnya dengan peningkatan pelayanan hotline 110, terus kemudian juga ada
1: SKCK, SIM, dan lain sebagainya tuh.
3: SIM, ya, semuanya terkait dengan pelayanan itu, Mas, Mas Fajar. Dan wajar kalau masyarakat menilai itu. Hanya problemnya yang harus diperhatikan dari sekian survei, kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan, seperti itu.
1: Oh gitu.
3: Ini yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang disurvei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum, misalnya seperti itu. Kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan, ya pasti akan puas lah, sudah ada 110, terus SIM, SKCK dan lain-lain, pasti akan puas, seperti itu.
1: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang sudah meningkat dari layanan 110, lalu juga digitalisasi, lalu juga respon cepat dari aduan masyarakat, dan juga kolaborasi dengan

0: dengan berbagai lembaga termasuk dari Kejaksaan maupun dari Kompolnas. Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsim bahwa aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan dari masyarakat. Memang seperti itu. Ya, nah ini gimana ya dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia itu kan sudah ada beberapa poin tuh kemarin. Termasuk juga penguatan fungsi dan juga wewenang dari Kompolnas sebagai check and balances agar agar apa ya, ada pengawasan juga lah, tidak hanya sekedar kasih rekomendasi tapi juga ada kekuatan di situ, termasuk secara fundamental dari keanggotaannya juga diubah agar tidak ada konflik of interest. Pak Bambang, gimana tanggapan?
1: Ya, problemnya kan rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri itu tidak digunakan oleh Presiden. Terbukti tertuang dalam revisi Undang-Undang Polri menjadi yang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 kemarin seperti itu. Nyaris rekomendasi itu dibuang lah, tidak ada sama sekali yang diakomodasi malah penguatan pengawasan internal yang selama ini itu yang menjadi problem yang mendasar terkait dengan penegakan hukum. Kalau di internal kan pengawasan di dalam undang-undang itu tercantum ada Wasidi, Propam dan Irwasum kan seperti itu. Dan yang menjadi problem di situ itu gitu loh, ketika sudah menjadi rahasium lah, jeruk tidak mungkin makan jeruk itu sudah umum seperti itu, dan itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara penguatan Kompolnas ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Jadi makanya revisi Undang-Undang Polri kemarin jadi Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah gitu. Makanya kalaupun sekarang surveinya 82, kita lihat nanti bulan depan apakah masih seperti 82 seperti itu. Karena kalau kita lihat fluktuasinya sangat cepat gitu. Masyarakat itu berharap Polri itu profesional dalam penegakan hukum karena memang tupoksinya di situ kan. Kalau kita melihat materi dalam pasal-pasal Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berbalik arah dari paradigma community oriented policing, melakukan pelayanan, perlindungan, pengayoman pada masyarakat dan melakukan penegakan hukum, ini malah menjaga kepentingan strategis pemerintah gitu loh. Artinya ini akan berubah arah ketika tuntutan masyarakat ini terkait atau bergesekan dengan kepentingan program strategis pemerintah seperti itu.
0: Nah, ini kan kalau begitu angkanya ini volatil banget, seperti volatile food lah, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, naik turunnya cepat nih. Persentasenya untuk kepercayaan publik juga sangat rentan dipengaruhi oleh isu yang sedang beredar apa nih gitu ya, Pak Bambang ya. Supaya rigid, supaya konsisten kenaikan persentase kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia, apa yang harus dilakukan, Pak Bambang?
1: Yang paling penting itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satunya kan muncul dari transparansi seperti itu. Problemnya lagi-lagi, apakah mungkin Polri ini benar-benar bisa transparan gitu loh? Sementara PR-nya kan sangat-sangat banyak ini terkait dengan penegakan hukum misalnya. Selama ini ada masyarakat yang lapor, nyaris laporannya selama 1 tahun, 2 tahun tidak bergerak misalnya seperti itu, kan banyak sekali gitu. Dan apakah selama ini Polri mau membuka diri terkait dengan PR-PR itu gitu loh. Memang upaya di internal, di elit kepolisian ada arahan-arahan, tapi ya lebih pada masih di tahap arahan-arahan saja, tapi implementasi di lapangan masih jauh seperti itu.
0: Transparansi dan akuntabilitas itu dua berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan kepolisian, Pak Bambang, untuk supaya transparan dan akuntabel itu, Pak Bambang?
1: Ya, dengan era teknologi sekarang semuanya seharusnya bisa diakses digital. Terkait dengan proses penyelidikan, proses penyidikan.
0: Oke. Okay. Misalkan saya melapor,
1: itu bisa diakses dengan teknologi sekarang kan sangat memungkinkan itu.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Tetapi kan belum ke arah sana gitu loh. Kepolisian masih lebih berbelanja, anggarannya tambah banyak, tapi belanja modalnya masih diarahkan pada hal-hal yang fisik gitu, seperti itu.
0: Okay.
1: Bangun gedung, beli robot dan seperti itu, padahal ada hal-hal yang lebih urgent terkait dengan transparansi tadi, seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau dengan teknologi sekarang kan, kalau itu bisa dibuka, masyarakat bisa mengakses, tentunya masyarakat yang berkepentingan ya, tidak dibuka semuanya ya. Pelapor bisa mengakses progres laporannya sampai sejauh mana, terus kemudian kalaupun progres penyidikannya juga seperti apa, gitu, seperti itu akan menjadi akan lebih dahsyat gitu loh.
0: Dahsyat ya.
1: Mendorong Polri bertanggung jawab ya, akuntabel dengan kinerjanya juga transparan, seperti itu Mas Aceh.
0: Oke. Jadi kita bisa langsung memantau laporan saya kemarin soal motor hilang itu sampai mana ya. Saya dilapor di Polsek ini. Oh, ternyata sudah dibawa ke tingkat lebih atas lagi dan masih dalam penelusuran gitu ya.
1: Penyelidikan
0: gitu ya, masih terus dipantau. Jadi progresnya itu bisa dari rumah sambil tiduran kita lihat progresnya. Oh, ternyata sedang ditangani, masih dalam proses gitu ya Pak Bambang ya. Oke.
1: Ya, kalau terkait dengan kasus curanmor ya, bagaimana dengan kasus sengketa misalnya, ada yang terlapor yang sudah jelas dan yang lain-lain seperti itu kan. Ini kalau curanmor, malingnya nggak ketahuan, ini masih nyari, masih kesulitan kan?
0: Iya.
1: Nggak gampang gitu loh.
0: Yeah.
1: Kalau terlapornya jelas, ini nggak dipanggil-panggil, kenapa ini?
0: Oh iya.
1: Sudah 2 tahun, 3 tahun nggak dipanggil, ada apa kan? Masyarakat mempertanyakan seperti itu.
0: Oke, okay. Baik kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya bersama Vertiger RI. Selamat malam.
1: Siap Mas Aja, salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba

0: bendera UNESCO Global Geopark, ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi yumiddu binasrih man i'tasama bihablihil matin wa 'amila bima fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Marilah di pagi yang sangat berbahagia ini senantiasa kita selalu memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan di pagi hari ini dapat menatap dunia yang indah ini, dan sembari kita akan menunggu suatu hari kita akan bangun, sesungguhnya kita sudah tidak lagi berada di bumi yang fana ini, melainkan bangun dalam keadaan kematian. Insyaallah bangun yang seperti itu kita berharap dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang paling sempurna dan idola kita semua. Yang kami hormati Kepala LPP RI Luxmawe beserta seluruh para petugas pada pagi hari ini yang telah melaksanakan tugas yang sangat mulia bersama kami untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kemudian kepada para guru-guru kami, para pendengar, Bapak Ibu hadirin, pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia di program Mutiara Pagi, di pagi hari yang berbahagia ini, dimanapun saja berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan Mutiara Pagi hari ini terlaksana atas kerjasama Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Luxmawe bersama Radio Republik Indonesia Regional Luxmawe. Hadirin para pemirsa, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sebuah keniscayaan di dalam kehidupan dunia ini pasti kita menemukan perbedaan-perbedaan. Mulai dari proses penciptaan manusia, pasti kita dengan yang lainnya tidak sama. Dari wajahnya, dari postur tubuhnya, bahasanya, bahkan karakteristiknya berbeda. Padahal kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama. Tetapi kenapa ketika kita lahir berbeda-beda? Pula berbeda pemikirannya, berbeda sudut pandangnya, bahkan berbeda di dalam setiap aktivitas, bahkan selera makannya pun berbeda. Artinya bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang memang terjadi dan harus kita terima. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sebagai umat Islam khususnya selalu mendapatkan perbedaan-perbedaan itu. Baik di dalam hal melaksanakan ibadah, di dalam memberikan suatu pemikiran terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan agama dan sebagainya dan sebagainya. Maka oleh karena itu Islam merupakan ajaran yang universal, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita jadikan perbedaan itu untuk kita bersatu. Bukan perbedaan itu kita jadikan awal untuk melahirkan permusuhan, pertikaian yang membuat kita sendiri, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, rugi dan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi hari ini kami mengangkat sebuah topik tausiah mutiara pagi yang berjudul Menjadi Muslim yang Menyejukkan di Tengah-Tengah Perbedaan. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar dimanapun saja berada, insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai referensi dasar dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat Hud ayat 118, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ayat ini merupakan sebuah statement yang tegas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu punya kekuasaan, punya kekuatan. Bila Allah menginginkan kita ini menjadi umat, satu model, satu tipologi semuanya, satu karakteristik semua, itu pasti bisa sama Allah. Tetapi Allah di dalam kenyataan hari ini mampu menciptakan dengan berbagai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kalaupun Allah menjadikan kita sama semua, itu dipastikan perselisihan itu pasti terjadi. Maka oleh karena itu, apa yang kita lihat pada hari ini di dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan di dalam melihat sesuatu, di dalam mengkaji sesuatu, di dalam memberikan sebuah statement terhadap hukum sesuatu, itu pasti berbeda-beda. Karena menurut metodologi keilmuan yang dimiliki oleh orang itu sendiri. Jangankan kita yang hidup di alam dunia ini dengan beraneka ragam pemahaman-pemahaman, ya, baik kita antara Indonesia dengan umat Islam yang lainnya yang ada di dunia, kita sendiri yang hidup di Aceh dengan berpola mazhab yang sama juga berbeda-beda. Nah, dua hari lagi, ya, beberapa hari lagi ke depan, nanti juga kita akan melihat titik perbedaan. Di antaranya adalah di dalam menentukan satu Ramadan yang insya Allah lebih kurang beberapa hari lagi akan mewarnai umat Islam di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa setiap satu Ramadan itu tiba, itu pada maghrib atau menjelang terbenamnya matahari itu, para pakar, ilmuwan, para ulama itu akan mengkaji, melihat, meneliti keberadaan bulan untuk memastikan satu Ramadan besok. Nah, di Indonesia dapat kami sampaikan bahwa perbedaan itu sudah sering terjadi dan terus terjadi. Yang pertama, ada pendapat dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU. Beliau mengambil metodologi ru'yah, artinya menentukan satu Ramadan itu dengan melihat bulan. Maka pada 29 Syaban itu mereka sudah mulai pergi ke titik-titik yang telah ditentukan untuk memastikan apakah Syaban 29 atau 30 sehingga menentukan Ramadan besoknya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Muhammadiyah. Mereka menggunakan metodologi hisab. tentu mereka tidak membutuhkan kepada melihat bulan seperti yang dilakukan oleh teman-teman, saudara-saudara kita, guru-guru kita dari NU. Maka sehingga apa yang terjadi, setiap tahun ada dua pendapat yang terjadi. Yang pertama, dari NU memastikan besok Ramadan karena bulan telah tiba, telah muncul. Atau boleh jadi bulan belum muncul, maka disempurnakannya bulan, bulan Syaban hingga 30 hari. Tetapi boleh jadi Muhammadiyah telah memutuskan, ya, sidang mereka itu memutuskan bahwa Ramadan, satu Ramadan jatuh besok misalnya. Nah sehingga apa yang terjadi? Umat Islam terbagi dua di Indonesia ini di dalam hal melaksanakan ibadah puasa. Ada yang puasanya besok, bahkan ada yang puasanya lusa. Nah maka berangkat daripada ini, inilah sebuah perbedaan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara di Indonesia ini yang memang jumlah penduduknya yang sangat luar biasa banyak dan mayoritas muslim terbesar di dunia. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Nah inilah, kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam, coba kita berikan responsif yang menyejukkan hati, tidak hanya antar sesama kita sendiri, juga menjadi contoh tauladan bagi umat-umat yang lain. Jangan sampai umat yang lain memandang kita umat Islam itu selalu bertengkar, selalu kisruh, tidak seia sekata dan sebagainya, bahkan menimbulkan permusuhan, perpecahan. Tapi mari kita tampilkan sikap yang menyejukkan hati, walaupun kita itu berbeda, tetapi kita tak kompak, bersatu, karena ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terjadi, karena kedua daripada kajian ini memiliki dasar yang sangat kuat. Terlepas kita mau mengambil yang mana, mengambil pendapat NU Muhammadiyah, walaupun di negara kita ini oleh pemerintah mengambil keputusan decision makernya itu dari keputusan Nahdlatul Ulama. Kebiasaannya seperti itu. Bukan berarti yang lainnya salah. Maka sikap-sikap seperti inilah, hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita perlu menampilkan sikap yang lembut, sikap yang bisa menerima semua pendapat dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat agama Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, para pendengar dimanapun saja berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menanggapi persoalan tersebut, bagaimana yang seharusnya kita tampilkan, sikap yang harus kita munculkan. Menurut kami, sebuah perbedaan itu adalah sudah hal yang biasa. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Maka, kita sebagai umat Islam, pendapat-pendapat perbedaan itu harus kita terima dengan lapang dada. Tidak saling membenarkan atau menyalahkan. Ini sikap yang pertama. Artinya, kalau kita mengambil pendapat, katakanlah dalam konteks contoh penentuan satu Ramadan tadi, yang mengambil puasa besok, tafadhal, silakan, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan yang mengambil puasanya besok mengeluarkan statement. Mungkin ada teman kita dari pendapat yang satu lagi mengambilnya hari ini misalnya, atau lusa. Itu mereka itu tidak cukup Ramadannya 29 hari. Kami yang cukup 30 hari yang benar. Ini saling menyalahkan, membenarkan. Bukan seperti itu. Karena puasa itu satu bulan boleh jadi 29 hari dan boleh jadi 30 hari. Yang perlu kita pikirkan adalah bukan masalah ru'yah hisabnya. Yang pendapat ketiga
1: yang sampai puasanya sudah hampir selesai 30 hari, bulannya belum kelihatan. Artinya tidak puasa. Ini bagaimana kita menyikapinya? Melihat banyak orang-orang yang tidak berpuasa, melihat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak mengindahkan kesucian bulan Ramadan, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik di siang hari tidak berpuasa, bahkan malam hari tidak menghiasi Ramadan.

baik itu adalah Fa'idunnas amfa'um linnas, yang membawa manfaat bagi orang lain. Bagaimana dengan lisan kita itu memberi manfaat bagi orang lain, menyejukkan hati orang lain. Makanya di dalam kita memberikan tausiah-tausiah, ini menurut pendapat kami, mohon maaf kalau keliru. Jadi ceramah-ceramah, tausiah-tausiah yang kita berikan dalam momen apapun, selama itu dalam konteks sejalan dengan syar'i, dengan syariat agama Islam, berilah sesuatu yang bermanfaat bagi orang, menyejukkan hati para pendengarnya, bukan malah mencaci kelompok yang lain, bukan malah melemahkan kelompok Islam yang lain, yang pada akhirnya umat Islam itu pecah hingga hilang kekuatannya. Ini akibat kita tidak mampu menjaga lisan kita. Bahkan umat Islam itu sendiri sungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu kan bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Ya, jadi orang beriman itu bersaudara. Apabila terjadi perbedaan, perselisihan, pertikaian, maka umat Islam yang lainnya harus menjadi penengah, menyatukan kedua perselisihan itu hingga kembali damai. Seharusnya itu yang kita lakukan. Namun jamaah hadirin kaum muslimin, diakui ataupun tidak, realitas yang kita saksikan hari ini, baik di media sosial, apakah TikTok, ya, Instagram, Facebook, atau apapun namanya, karena saya bukan ahli dalam dunia IT digitalisasi, apa yang kita lihat? Cacian yang sangat luar biasa. Ada orang yang mencaci saudaranya yang lain seiman seagama dikarenakan sedikit perbedaan. Ada yang mencacinya dengan hal-hal yang lain. Bukankah ini sebuah peluang yang membuat orang-orang di luar sana, orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang membenci Islam, justru mereka itu mendapat sebuah kesempatan untuk memperkeruh suasana, yang sehingga umat Islam itu saling bermusuhan. Kita lihat hari ini di dunia, ini fakta, tapi penyebab utamanya juga kita tidak tahu, tapi realitas yang kita lihat. Orang Timur Tengah itu saja tidak bersatu antara satu negara dengan negara yang lain. Arab dengan Iran, dengan Lebanon, Mesir. Apakah mereka hidup bersatu? Padahal Tuhan mereka sama, Allah. Nabi mereka juga mungkin sama, Muhammad. Mereka mengakui Al-Quran. Mereka meyakini ada hari akhir. Tetapi di dalam realitas kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak sedikit nuklir yang dilepaskan yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mengambil keuntungan siapa? Orang-orang yang anti-Islam, Yahudi. Padahal kita sendiri juga sudah tahu, Al-Qur'an juga sudah mengingatkan kita, tapi kita lupa. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu tidak pernah senang, kapan pun tidak pernah senang kepada kamu. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti mereka. Jadi mereka tidak pernah senang melihat umat Islam itu kompak, umat Islam itu bersatu. Mereka itu enggak pernah mengharapkan hal itu terjadi. Yang dia inginkan umat Islam itu tercabik-cabik. Umat Islam itu terkotak-kotak. Sehingga kekuatannya tidak ada. Itu kemarin kita lihat bagaimana Palestina itu diserang luar biasa. Dibombardirkan yang luar biasa oleh Israel. Tapi di mana umat Islam dunia saat itu untuk bersatu? Aturkan saf, rapatkan barisan dengan kekuatan militernya untuk menyerbu saudara-saudara kita yang sudah dibantai itu. Palestina mendukung mereka, tapi hanya beberapa negara saja. Ini sebuah realitas yang harus kita akui, bahwa perbedaan itu sesungguhnya akan berdampak kepada sebuah kehancuran. Maka untuk mewujudkan kekompakan, kebersamaan, itulah kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga lisan kita.

Hadirin kaum muslimin, sidang para pendengar dimanapun saja berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah seorang ulama kita atau imam mujtahid kita yang hari ini mayoritas di Indonesia kita ikuti, yaitu Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Pendapatku benar, tapi bisa salah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, tapi bisa salah. Pendapat orang lain salah, tapi bisa benar. Ini seorang imam mujtahid, seorang ulama besar yang memiliki mazhab. Ini ada sikap yang ditunjukkan oleh beliau itu untuk menghargai pendapat-pendapat yang lain. Seolah-olah beliau ingin mengatakan, ini pendapat saya, ini benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Orang lain punya itu mungkin salah, tapi masih ada kemungkinan yang benar. Artinya apa? Di sini yang diharapkan adalah kita ini saling menghargai, saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya. Tapi malah yang terjadi apa? Imam mujtahid itu berpikir, berpola pikir seperti itu, memberi statement seperti itu. Malah pengikutnya yang serem banget, bahkan saling mengkafirkan, bahkan saling menyesatkan. Ini katanya sesat. Siapa yang menyesatkan? Kecuali sudah masuk dalam konteks melanggar syariah, bertentangan dengan Al-Quran. Tapi selama di dalam ranah furu'iyah, itu tafadhal, silakan. Karena persatuan itu lebih penting. Perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah. Yang penting umat Islam itu bersatu kompak. Dengan kekompakan itulah membuat para musuh Islam itu gentar, takut. Karena di dunia ini, penduduk dunia ini 7 miliar lebih, itu mayoritas yang paling terbanyak pemeluk agama Islam. Mungkin selebihnya Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu. Kalau di luar sana mungkin banyak agama-agama yang lain. Umat Islam. Tapi umat Islam yang banyak hari ini di mana mereka? Nggak ada. Seolah-olah kita ini tidak ada apa-apa. Jumlah kita banyak. Secara kuantitas kita menang, secara kualitas kita kalah. Nah ini akibat daripada ulah tangan kita sendiri. Karena kita memandang akulah yang menang, akulah yang hebat, orang lain semua nonsen. Jadi kita mengambil reklame obat nyamuk. Nah, kalau Anda pakai obat nyamuk ini, nyamuk akan mati, yang lain ditepis semua. Ini agama tidak seperti itu. Agama mengajarkan kita tidak seperti itu. Tapi saling menghargai. Hadirin kaum muslimin, para pendengar dimanapun saja berada. Jadi itu Imam Syafi'i. Maka kalau kita mengatakan aku ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, lihat bagaimana Imam Syafi'i itu berpendapat. Punya saya itu benar tapi masih mungkin salah. Atau orang lain punya salah tapi kebenarannya masih mungkin ada. Ini pendapat seorang ulama besar yang hari ini kita agungkan. Bahkan mereka sendiri sesama para ulama mazhab pun tidak bertengkar mereka. Syafi'i menghargai Imam Hanafi, Imam Maliki. Dan Imam Hanafi sendiri menghargai Imam Syafi'i. Inilah hal yang paling penting untuk kita jaga. Apalagi kita hidup di negara Indonesia ini yang memang itu sering terjadi. Saya pikir kebersamaan, kekompakan, ukhuwah Islamiyah perlu kita jaga. Supaya kita hidup bersatu, kompak, membuat negara kita kuat, Islam kita kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wada tafarraku. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Oleh karena itu, sebagai materi yang terakhir, ya, informasi terakhir di dalam kesempatan pagi yang sangat mulia ini,
kami ingin mengajak kepada kita semua, ya, mari kita wujudkan diri kita menjadi Muslim yang menyejukkan di tengah perbedaan. Bagaimana caranya? Dengan menjaga lisan kita. Jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ah-bid'ahkan. Ini bid'ah, ini bid'ah. Tidak seperti itu. Selama itu dalam konteks furu'iyah cabang, silahkan. Mereka punya pendapat sendiri, kita juga punya pendapat sendiri. Mungkin mereka itu menggunakan hadis, kita pandang hadisnya dhaif. Walaupun dhaif itu punya referensi, karena Imam Syafi'i juga mengatakan kalau untuk memberikan motivasi untuk beribadah, ya walaupun yang dhaif juga boleh. Tetapi ada pendapat orang lain, mereka hanya cenderung kepada hadis yang sahih, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Seperti yang terjadi kemarin dulu, ada sebagian umat Islam yang merayakan, memuliakan bulan Syaban dengan berbagai macam kegiatan. Silakan, silakan. Daripada yang menari, daripada yang menari, bagi kita yang tidak setuju, silakan di rumah.

0: distribusi barang melalui pelabuhan saat ini mungkin ada yang lancar, khususnya di pelabuhan umum Kurungutu, terutama terkait angkutan rutin diantaranya seperti komoditi, pupuk yang selama ini dilakukan oleh
1: sampai dengan semester 1 2026 ini, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.7.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari

0: Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Toko olahraga di Kota Loksemawe mengalami lonjakan permintaan baju jersey bola. Marak penipuan yang mencatut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat dihimbau jangan percaya penipuan. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Seorang pedagang toko olahraga di Kota Loksemawe mengaku mengalami lonjakan permintaan baju jersey bola khusus motif negara dalam beberapa pekan terakhir. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Loksemawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mofrizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Loksemawe, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mofrizal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
2: Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia, Mas ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10-30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50-70 baju setiap harinya.
1: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Loksemawe dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini ternyata memberikan dampak positif bagi UMKM di Kota Loksemawe. Peluang ini bisa meningkatkan penjualan. Berikut wawancara bersama Kabid UMKM Gufran bersama reporter RRI Muhammad Jafar.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara fokus hari ini menyoroti mengenai euforia Piala Dunia tentunya berdampak bagi usaha kecil menengah di Kota Loksemawe atau UMKM dengan memanfaatkan euforia Piala Dunia di tahun 2026 ini. Baik, untuk itu kita akan berbincang langsung dengan PLT Kepala Bidang UMKM Kota Loksemawe di Sprindakop, ada Bapak Gufran. Assalamualaikum Pak Gufran.
4: Waalaikumsalam. Salam olahraga.
3: Iya. Melihat fenomena euforia Piala Dunia di tahun ini manfaatnya untuk UMKM Kota Loksemawe seperti apa Bapak melihat? Apakah ada peluang juga mereka untuk bangkit di ajang euforia Piala Dunia ini, Pak? Silakan.
4: Menurut pandangan kami, euforia ini sangat positif bagi pelaku usaha UMKM tentunya. Dikarenakan warung-warung di saat bola sedang berlangsung, kalian sendiri kan pada penuh, jadi pelaku usaha kita mungkin pendapatannya bisa dapat meningkat. Tentunya dengan Piala Dunia ini pelaku usaha bisa dapat
3: income lebih.
4: Income lebih, harapan kita begitu Pak.
3: Ya. Kalau Abang melihat ini, atau Pak Kupra melihat ini mungkin dengan euforia ini banyak warung juga yang buka setiap malam, bahkan hampir larut malam. Dan ini mungkin apa yang menjadi hal positif untuk kemajuan UMKM kita dalam memanfaatkan euforia Piala Dunia ini.
4: Memang kalau kita lihat dari segi hal positifnya, kenapa warung buka sampai tengah malam? Mungkin karena menyesuaikan dengan jadwal pertandingan ya Pak ya.
3: Iya.
4: Tapi nilai positifnya ya kita di meskipun tengah malam, para penonton ini kan membutuhkan khususnya makanan dan minuman Pak, sehingga pelaku usaha UMKM ini bisa berjalan tengah malam dan kemungkinan dagangannya itu laku atau bisa jadi laris Pak.
3: Ya, mungkin sejauh ini pantauan dinas sendiri di lapangan seperti apa? Mungkin dari segi apa namanya penjualan UMKM kita ada nggak? Kita memantau selama euforia Piala Dunia ini.
4: Kalau menurut pantauan kami bahwa untuk saat ini masih di tahap warung Pak, khususnya di warung kopi atau kafe-kafe yang menggelar nonton bareng Pak ya. Mungkin pelaku usaha di warung-warung tersebut yang masih sudah mulai berdampak dari segi penjualan. Tapi yang masih pedagang UMKM yang di kaki lima ini masih belum. Mungkin nanti ke depan ketika sudah mulai memasuki pertandingan babak-babak selanjutnya sudah mulai ramai. Mungkin bisa mempengaruhkan lebih, dikarenakan juga jadwal pertandingan Pak, kebetulan kan ada yang pagi, nggak mungkin warung kopi pagi kan damai, karena kan jam aktivitas ya. Saya lihat seperti itu.
3: Yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan euforia dan juga kemajuan UMKM kita pada Piala Dunia tahun ini. Silakan Pak.
4: Kami berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Luksongi dan sekitarnya, manfaatkanlah momen jalannya ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan dan mencari income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa dengan momen jalannya ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya adalah jangan pernah memanfaatkan dunia ini dengan berjudi online. Itu lebih saja besar dari kami Pak, dari saya, umumnya dari Pemko Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM.
3: Baik, terima kasih Pak sudah bersama RRI dalam wawancara fokus. Semoga saja apa yang disampaikan dan juga menjadi peringatan untuk kita bersama, euforia bola ini tidak digunakan untuk hal negatif seperti berjudi dan lain sebagainya, dan ini melanggar aturan-aturan syariat Islam yang berlangsung atau berlaku di bumi Aceh ini. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak, terima kasih sama-sama.
3: Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Pendengar, marak penipuan yang mencatut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat dihimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
6: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
7: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwah. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
6: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Radio Republik Indonesia Loksemawe bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi menggelar kegiatan bertajuk Outside the Box sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi ini berlangsung di Aula Multipurpose RRI Loksemawe. Program tersebut menghadirkan mahasiswa dari berbagai universitas untuk berdiskusi dan berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam suasana yang interaktif. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional yang semakin dibutuhkan di berbagai bidang. Pengelola program, Harsha, mengatakan bahwa kegiatan Outside the Box diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, bahasa Inggris saat ini merupakan bahasa komunikasi global, sehingga penguasaan bahasa tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun pendidikan di masa depan. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala RRI Loksemawe, Weni Zulianti, SHMH. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar program tersebut dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi para peserta yang mengikuti kegiatan. Weni juga menegaskan komitmen RRI untuk terus berkontribusi dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program-program yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan bahasa Inggris. Melalui kolaborasi antara RRI dan sejumlah perguruan tinggi, kegiatan Outside the Box diharapkan menjadi agenda yang berkesinambungan. Selain memperkuat kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, program ini juga menjadi ruang kolaborasi yang positif dalam mencetak generasi muda yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, Badan Narkotika Nasional Kota Lhok Semawe menggelar bakti sosial berupa gotong royong membersihkan sampah di kawasan Waduk Pusung kemarin. Kegiatan yang diikuti seluruh personil BNNK Lhok Semawe, Dharma Wanita, serta keluarga besar BNNK sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus kampanye hidup sehat tanpa narkoba. Kepala BNNK Lhok Semawe Henry Pahala Marbun SEMM mengatakan peringatan HANI tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, aksi bersih-bersih ini merupakan bentuk kepedulian BNN terhadap pentingnya menciptakan masyarakat yang sehat, baik dari ancaman penyalahgunaan narkoba maupun dari lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Melalui kegiatan ini, BNNK Lhok Semawe berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menjauhi narkoba semakin meningkat demi mewujudkan generasi yang sehat dan produktif, serta bebas dari narkotika. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI Lhok Semawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia, dan nanti kita akan mendengarkan pertandingan antara Uruguay versus Spanyol dalam grup B di Stadion Guadalajara dari Meksiko. Dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda pertandingan ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga gak?
2: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
1: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
2: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
1: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
2: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
1: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
2: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
1: Oke, siap ayah.
3: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

Iya, baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan Grup B Uruguay versus Spanyol langsung dari Stadion Guadalajara, Meksiko. Selamat mendengarkan.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

So ya teman Produa masih di 95,2 FM RRI Produa Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Produa, masih bareng dengan Chef juga pastinya teman Produa. Ya dan so ya teman Produa, seperti biasanya ya, saya bakal terus nemenin kamu sampai nanti berapa waktu ke depan teman Produa, dan juga ya pastinya menghadirkan info-info menarik untuk kamu teman Produa. Dan teman Produa, kalau ngomongin pagi-pagi kayak gini ya, biasanya kan baru bangun banget ya, kayak gitu ya, pagi-pagi kayak gini. Hal yang paling pertama kalian lakukan ketika bangun pagi itu ya, apa sih sebenarnya teman Produa gitu ya? Apakah langsung ngambil handphone terus ngecek gitu ya? Ngecek ada notif apa semalam gitu atau seperti apa gitu. Cuman sebenarnya teman Produa, hal yang paling bagus kalian lakukan itu adalah ya, minum teman Produa ya. Minum apa nih? Bukan minum kopi ya. Minum air putih teman Produa ya. Minum air putih hangat setelah bangun tidur adalah apa ya, kebiasaan yang harus kalian biasakan gitu teman Produa ya. Kebiasaan yang harus dibiasakan teman Produa gitu. Karena ini ibaratnya kayak tombol restart lah gitu ya. Yang cukup alami bagi tubuh kamu gitu. Karena saat kamu tidur 7-8 jam itu ya, kecuali kamu tidur 3 jam, 4 jam gitu ya. Bahkan saat tidur 7-8 jam aja, tubuh itu masih terus bekerja gitu ya, menyaring racun, terus juga ya tanpa menerima asupan cairan sama sekali lah. Akibatnya mungkin kita tuh terbangun dalam kondisi yang dehidrasi ringan gitu ya, yang seringkali ditandai dengan rasa lemas atau mungkin rada-rada pusing gitu teman Produa ya. Jadi ada beberapa penjelasan lah mendalam gitu ya. Kenapa tuh hal sederhana ini bisa memiliki efek yang cukup luar biasa bagi kesehatan kita teman Produa gitu ya. Ada 4 manfaat lah untuk minum air putih di pagi hari itu. Yang pertama itu mengaktifkan sistem pencernaan. Jadi air hangat itu menstimulasi saluran pencernaan ya. Hal ini tuh membuat usus kita tuh menjadi lebih efisien gitu ya, bergerak lebih efisien lah. Jadi hasilnya gitu, proses pembuangan sisa makanan tuh menjadi lebih lancar dan mencegah kita untuk sembelit tahun berdua. Terus selanjutnya tuh ada detoksifikasi alami tahun berdua. Jadi cairan yang masuk akan langsung menuju ginjal gitu ya. Jadi air itu membantu organ untuk menyaring dan membuang racun yang